0: Dun Sanak Panangah, Sekretaris Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, Dona Gracia Chori, mengungkapkan KRI di Padang. Pantauan harga dilakukan setiap hari melalui ampek 8 petugas di lapangan dan batampek di Semawaleh Kabupaten Jokota. Data dari pemantauan ko berfungsi sebagai dasar untuk pemerintah merumuskan kebijakan dan intervensi pasar dan disesuaikan jo kondisi harga dan berlaku dan tersedianya pangan. Dona mencatat di antara sebalik komoditas pangan pokok strategis dan dipantau, duo telah mengalami peningkatan harga, yakni lado merah keriting jo rawit. Komoditas ko sangai rawan jo gangguan produksi dan kenaikan harga dan disebabkan dek kondisi cuaca. Untuk meringankan kenaikan harga, Dona menyampaikan Dinas Pangan Sumatera Barat sedang melaksanakan gerakan pangan murah di beberapa daerah. Melalui program ko, masyarakat dapat membeli barang-barang makanan jo harga dan lebih terjangkau, sementara inisiatif ko secara serentak membantu menjaga stabilitas harga pasar.
1: Yang jadi masalah adalah ketersediaannya karena produksi yang menurun. Dengan kondisi yang sekarang ini, memang kita di Dinas Pangan itu kita BLUD, yang biasa masyarakat Sumatera Barat kenalnya atau Petani Indonesia Center. Ini secara masif memang kita bergerak setiap hari. Nah, hari ini aja ada 3 lokasi gerakan pangan murah di Kota Padang yang memang disurati ke kami bahwasanya dari Kota Padang itu meminta 3 lokasi untuk melakukan gerakan pangan murah. Ada di Padang Utara, Belakarang, kemudian di Nanggalo kalau saya tidak salah satu lagi. Selain 3 lokasi ini, memang ada beberapa kecamatan yang memang kita masuki setiap harinya.
0: Selain itu, pemerintah menyiapkan operasi pasar untuk mengekang naiknya harga lado merah keriting dan telah mencapai Rp85.000 sakilo. Dinas Pangan Sumatera Barat juga sedang menjelajah kemitraan pasokan lado Jog, Kerinci dan Magelang untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

0: Dun sana pendengar, pendamping UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, wilayah Kecamatan Kota Tangah 1, Rika Fortuna, menjalankan kelas inkubasi dilakukan dalam tiga angkatan setiap tahunnya, jo kapasitas 90 UMKM per angkatan. Beliau mencatat program inkubasi melibatkan bimbingan, mentoring, serta pengembangan bisnis dan bertujuan untuk membantu UMKM naik kelas. Setiap angkatan berjalan selama 3 bulan, diikuti jo nan berkuiknya hingga seluruh rangkaian program tahunan selesai.
1: Pelaku usaha itu bisa untuk naik kelas. Ini kita memberikan materi seperti legalitas, misalnya legalitasnya belum ada, itu seperti halal, terus merek. Kelas inkubasi yang dari Dinas Koperasi, kan kita dalam setahun ada 3 batch.
0: Rika Fortuna menambahkan, selain menerima pembinaan dan bimbingan, peserta inkubasi diagi akses prioritas untuk berbagai kegiatan pengembangan bisnis dan difasilitasi di lembaga serupa kesempatan untuk ikut dalam bazar jo sesi pelatihan Basamo Mentor. Dun sana pendengar, Satpol PP Kota Padang telah mencatat peningkatan jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS dan aktif di seluruh berbagai daerah kota. Dalam sehari, petugas dapat menangkau antara 5 balai hingga 20 orang, mulai dari anak-anak jalanan, anak pang, pengamen hingga manusia silver.

0: Kapolres Satpol PP Kota Padang, Chandra Eka Putra mengatakan, pemantauan penegakan jo penjangkauan kepada PPK Esko dilakukan setiap hari. Upaya-upaya ko merupakan bagian dari strategi manajemen dan labie lue nan dikoordinasikan jo dinas sosial untuk memastikan individu mendapat pembinaan dan pendampingan. Chandra mencatat kehadiran individu-individu ko alah menyebar lue dan indak lai tak konsentrasi semata-mata di pusat Kota Padang, yakni banyak pulau nan terdapat di berbagai simpang, termasuk di sepanjang jalan bypass.
1: Sekarang itu malah mungkin bisa lebih merata, sebelumnya itu di daerah kota, itu tapi pada hari ini di persimpangan bypass itu juga lumayan banyak. Dan kita juga sebenarnya ada sebab akibat ketika ini terjadi. Kenapa? Kita juga mempunyai pengendara yang berhenti di traffic light atau di persimpangan itu juga tetap melakukan pemberian sejumlah uang kepada pelaku PPKS ini.
0: Chandra menambahkan, oknum-oknum nan ditamui di Padang tidak hanya berasal dari daerah setempat, namun ada pula nan datang dari luar kota. Akibatnya, Satpol PP melakukan fungsi penjangkauan dan dukungan awal sebelum menyerahkannya ke Dinas Sosial untuk ditangani lebih lanjut. Dan sana pendengar, kualitas udara di beberapa daerah Sumatera Barat memburuk menjadi kategori indah sehat. Menurut data ISPUNET, konsentrasi polutan PM2,5 mencapai 189 mikrogram per meter kubik di Kabupaten Padang Pariaman, sedangkan 146 mikrogram per meter kubik tercatat di Kota Padang. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Des Rizal mengatakan ke RRI, masyarakat perlu sadar di situasi ko, karena partikel-partikel PM2,5 halus dapat masuk ke saluran pernafasan dan memberi dampak pada kesehatan. Beliau mencatat kualitas udara nan masuk dalam kategori indah sehat berfungsi sebagai dasar pemerintah Kabupaten Jokota untuk meningkatkan kewaspadaan dan melaksanakan langkah-langkah perlindungan kepada masyarakat, khususnya kelompok nan rawan.
2: Terus kita pantau kawan-kawan daerah gimana, lihat kondisi daerahnya. Kan sudah ada kayak Bukit Tinggi mengambil kebijakan PJJ, kan gitu. Kan setiap daerah berbeda-beda, jadi nggak bisa disamaratakan. Damas Raya, makanya di edaran itu dikembalikan ke kondisi daerah masing-masing, kualitasnya. ISPU masing-masing daerah.
0: Sebagian langkah yang dianjurkan adalah pelaksanaan pembelajaran jarak jauh untuk murid di daerah-daerah dan kualitas udara diklasifikasikan sebagai indah sehat. Kebijakan ko bertujuan untuk mengurangi resiko masalah kesehatan dan diakibatkan di paparan polusi udara jo kabut. Mulah dun sana pandangan sekitar dulu kabar itu untuk bagi kini ko. Berisuk kita basuh balik jo kabar dan lain pulo pada waktu nan samo. Ambo nan buatkan kabar, Hat Warman mengucapkan terima kasih.
3: Kato surang dibulati, nan mana kato sayo? Kok singke uleh mauleh, senteang bilai mabilai. Sagitu dulu kabar salingkanagari hari kini. Bisua basobo malia jokaba nan lain.

24 dari Padang Suara Buddha Sumatera Barat. Nah, dan selanjutnya baru saja kami sampaikan informasi dan lebih luas tentang daerah kita di Sumatera Barat kok dalam kabar selingkar negari ya. Dan dun salah pendengar beko di jam 8 kami kama perbari pulau informasi-informasi di sana dalam kabar sakilah jam 8 ya. Yalah dun salah pendengar ya, kami ketengahkan balik

Ya, kami katakan rangkaian lagu-lagu pop Minang Rancak Banar dari Perang Peri Padang Gurus Menengah. Satu dah tadi ada Merlin Claudia Jangan Sampai Bunuh Diri. Berikut ada Salmon dalam Rang Sikumba.

0: Nek, belanja ne 22.500. Bako gadang mana piti ko?
1: Makonyo Jo, pakai krisen lai. Lah dari dulu ane kecean. Biar ndak susah-susah cari balik piti tu.
0: Lain ndak payah Jo biku mau urusnya atau mambiak pitinyo ne.
1: Eh, ndak ado nan payah kini ko Jojo. Mudah Jo praktis kalau pakai krisko. Nan mambali praktis, nan manjua laris manis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Eh, selama diet, aku perhatiin makanan kamu gini-gini mulu deh. Mau coba ini enggak?
4: Eh, apa tuh? Kamu enggak nyuruh aku makan bambu kan?
3: Ya enggak. Ini tuh yogurt tradisional dari Sumatera Barat. Disimpannya dalam wadah bambu gini, dadih namanya.
4: Hah? Masa? Sini-sini, biar aku cobain.
3: Gimana?
4: Ada asem-asemnya gitu ya. Emang wadahnya harus dari bambu ya?
3: Nah, itu yang bikin spesial. Prosesnya tradisional dan alami melalui mikroba yang terkandung di dalam bambu. Yogurt yang ini dijamin sehat, asli dari susu kerbau yang difermentasikan. Beda kan dari yogurt yang biasa kamu konsumsi? Kandungan di dalamnya juga lengkap, ada vitamin B dan K, juga asam amino. Uniknya lagi, dan dia juga bisa sebagai lauk pauk dan dikombinasikan dengan kuliner tradisional lainnya. Selain unik, manfaatnya juga banyak loh, seperti menurunkan kadar kolesterol di dalam darah, mencegah kanker usus, mencegah stunting, dan meningkatkan daya tahan tubuh.
4: Kalau ningkatin daya tahan hati kamu ke aku, bisa nggak?
3: Ya elah, kumat lagi dia.
5: Kakak, adek mau minum.
6: Kakak ambilkan ya.
5: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
6: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
5: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
6: Kakak sakit perut, dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
5: Oh, begitu.
7: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 4 RRI Padang. Suara budaya

nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: titik. Siapa sih yang gak kenal dengan tanda ini? Tanda titik ditemukan oleh Aristophanes of Byzantium, dan tanda baca ini sudah dikenal sejak abad ketiga sebelum Masehi. Fakta uniknya, titik pada awalnya tidak ditaruh di akhir kalimat, melainkan ditaruh di bagian atas baris. Sedangkan untuk makna dan kegunaannya, tanda titik masih sama sebagai akhir kalimat di suatu bacaan. Karena penggunaan tanda titik sampai saat ini tidak berbeda, jangan sampai salah ya.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam, dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dun sana kondanya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah. Jo meraih medali ame pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat ke Nambale saat telah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi di muka Sui menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali ame pada cabang olahraga sepak bola. Pelatih Kapalo tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra, Kapatang mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan nan berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena

Dunsana Pandanga, pemerintah Kota Padang menyalurkan bantuan kepada 9 kepala keluarga atau hampir 1 jiwa yang terdampak kebakaran di Jalan Jawan Gadut RT 0 sampai RW 02 Kelurahan Lima Manis, Kecamatan Pawuh. Kebakaran itu menimbulkan kerugian sekitar 3 miliar rupiah akibat sejumlah bangunan dan hangui tabaka. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyerahkan bantuan tunai dari Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Padang segadang 1,5 juta rupiah kepada masing-masing keluarga terdampak kapatang. Bantuan itu diharapkan dapat meringankan beban warga dan kehilangan tampak tinggal maupun tampak usaha akibat kebakaran. Maigus menyampaikan keprihatinannya atas musibah dan menimpa warga Lima Mani. Beliau menegaskan, Pemko Padang berupaya memberikan dukungan kepada masyarakat terdampak, termasuk melalui program bantuan sosial tidak terencana atau BSTT.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perempatan Ali Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, Don Sana Peranga. Sebelum kita beralih ke lagu-lagu peminang lainnya, Don Sana, kami bagi informasi tentang Pemko Padang dorong kesiapsiagaan warga untuk mencegah kebakaran. Nah, Don Sana Peranga, pemerintah Kota Padang mendorong peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam mencegah kebakaran, terutama akibat korsleting listrik dan berpotensi menimbulkan kerugian gadang. Upaya pencegahan dilakukan pula jo cara mendorong ketersediaan alat pemadam api ringan atau APAR di titik-titik strategis agar warga dapat melakukan penanganan awal sebelum petugas pemadam kebakaran tiba. Wakil Wali Kota Padang, Agus Nasir, mengatakan di sana, penggunaan stop kontak secara berlebihan dapat menyebabkan instalasi kabel menjadi panik dan memicu kebakaran. Masyarakat diminta lebih berhati-hati dalam menggunakan peralatan listrik di rumah maupun tampe usaha. Ya. Yalah, Dun Sana Peranga, itu satu informasi dan bisa Dun Sana baca tuntas balik melalui laman rri.co.id. Pemko Padang dorong kesiapsiagaan warga cegah kebakaran.

Pangik pisang, makanan tradisional yang berasal dari Solo Selatan. Makanan ini dulunya hanya disajikan untuk acara adat seperti upacara pernikahan, kenduri, dan pengangkatan penghulu. Menurut sejumlah tetua adat Solo Selatan, kuliner ini merupakan sebuah simbol penghormatan. Oleh karena itu, pangik pisang pada zaman dulu hanya muncul ketika sedang ada upacara atau tradisi yang dianggap sakral. Dari segi tampilan, pangik pisang berwarna kuning. Corak tersebut dihasilkan dari bumbu kunyit, salah satu bumbu utama yang wajib ada. Sementara itu, pisang yang digunakan adalah pisang kepok, dipadukan dengan pati santan kelapa, garam, vanili bubuk, serta daun pandan. Cara pengolahan pangik pisang cukup sederhana. Pertama, pisang kepok dikupas kulitnya dan dibelah dua. Selanjutnya, campurkan pati santan kelapa, perasan kunyit, garam, vanili bubuk, dan potongan daun pandan. Semua bahan lantas dicampur dan dikukus selama 20-30 menit hingga pisang benar-benar empuk. Setelah didapatkan tekstur yang pas, sajian ini siap dihidangkan. Pangik pisang biasanya disajikan bersama ketan putih. Rasanya sangat gurih dan

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Penempatan di Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Nusa Tenggara, Indonesia dan Perancis bekerja sama merevitalisasi 10 proyek warisan budaya di 8 provinsi. Iko terungkap pada pertemuan Menteri Kebudayaan Fadlizon Jo Menteri Kebudayaan Perancis Catherine Pegard di Paris, Perancis. Menurut Fadli, kerjasama kebudayaan kedua negara ko diarahkan pada program-program non lebih konkret, mulai dari perlindungan warisan budaya, museum, film, sastra, musik hingga kreasi kontemporer. Indonesia dan Perancis memiliki hubungan budaya nan panjang dan sangat kaya, dikatakannya baitu pada hari Selasa 3 Oktober 2026. Dan pihaknya ingin kemitraan ko menjadi lebih konkret, timba balik dan memberikan lebih banyak ruang bagi masyarakat di kedua negara. Program revitalisasi 10 proyek budaya dilaksanakan di Yayasan Alip dari Indonesia dan Center des Monuments Nationaux dari Perancis. Kegiatan ko melanjutkan konservasi Masjid Wapawe di Maluku pada tahun 2025. Kesepuluh proyek itu diantaranya Rumah Chong Alfi di Medan Sumatera Utara dan Rumah Betang, Patus Sibau, Kalimantan Barat. Kemudian kawasan Kota Tua dan Museum Bahari di DKI Jakarta, Candi Borobudur Jawa Tengah, serta Desa Sendang Duur Jawa Timur. Berikutnya Gua Leang Karampuang Sulawesi Selatan dan Rumah Vernakular Mabur Alor Nusa Tenggara Timur, serta Gereja Santo Petrus dan Paulus Lorulu Maluku, serta Desa Adat Kaitetu dan Museum Rumpius di Hila Maluku. Nah, khusus Candi Borobudur, revitalisasi antara lain difokuskan pada peningkatan kapasitas konservasi. Fadli menekankan perlunya melindungi relief candi dari tekanan lingkungan dan perubahan iklim. Yalah dun sana parangga, ke informasi nan bisa dun sana baca balie dan secara tuntas di laman rri.co.id.
1: Penyakit langka merupakan kondisi gangguan kesehatan yang jarang terjadi atau hanya dialami oleh pengidap yang sangat sedikit. Melansir dari US National Organization for Rare Disease, ada sekitar 7.000 penyakit langka di dunia yang bisa dialami oleh beberapa orang. Dari 7.000 penyakit langka di dunia tersebut, berikut beberapa jenisnya yang perlu kita ketahui. Persistent Genital Arousal Disorder. Penyakit ini banyak dialami oleh pria dibandingkan wanita. Pada pria, persistent genital arousal disorder akan menyebabkan pengidapnya mengalami gangguan seksual. Kondisi ini bisa dikaitkan dengan adanya gangguan saraf pudendus, penggunaan obat-obat tertentu, masalah psikologis hingga gangguan hormonal. Biasanya perawatan dilakukan dengan menghentikan penggunaan obat yang bisa memicu kondisi ini. Sindrom Adams-Oliver. Penyakit ini merupakan kondisi bawaan langka yang melibatkan perubahan pada anggota badan dan kulit kepala. Ada gejala khas yang perlu diwaspadai, yaitu munculnya bekas luka pada kulit kepala yang tidak ditumbuhi rambut saat bayi dilahirkan. Bukan itu saja, gejala sindrom Adams-Oliver lainnya adalah gangguan jantung, gangguan neurologis, hingga masalah pada bagian mata. Untuk itu, sangat penting melakukan pemeriksaan menyeluruh ketika bayi dilahirkan untuk memastikan kondisi kesehatannya dalam keadaan optimal. Sindrom Gottorn adalah penyakit yang sangat langka ditandai dengan munculnya gejala penuaan dini pada pengidapnya. Gejala ini biasanya meliputi kondisi kulit yang rapuh dan tipis pada bagian tangan serta kaki. Gejala sindrom Gottorn bisa terlihat saat anak memasuki usia balita. Bahkan beberapa pengidap sindrom ini bisa mengalami gejala setelah dilahirkan. Harlequin ichthyosis. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit langka yang menyerang kulit. Pengidap penyakit ini akan memiliki kulit yang kering, menebal di beberapa bagian, dan bersisi. Hal ini terjadi akibat adanya mutasi genetik dalam tubuh yang mengakibatkan produksi protein tidak berjalan dengan baik. Hasilnya kulit di beberapa bagian tubuh menjadi kering dan menebal. Seroderma pigmentosum. Penyakit ini disebabkan akibat kelainan genetik yang membuat pengidapnya sangat sensitif terhadap paparan sinar matahari. Gejala ini sudah dapat dialami sejak pengidap baru dilahirkan. Ada beberapa yang perlu diwaspadai sebagai gejala seroderma pigmentosum, yaitu munculnya bintik-bintik pada bagian tubuh yang terpapar matahari, kulit terbakar yang cukup parah, kulit penuh jaringan parut, hingga tampak gurat-gurat pembuluh darah kecil.
2: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempatan Rani Padang, Sore Budaya Sumatera Barat. Baya dun, sana padangnya gitu. Masih jarangkan lagu peminang menjelang jam 9 beko dun sana padangnya ya. Nah, dun sana ada sebuah topik yang menarik untuk kita coba sampaikan, yaitu orang tua perlu memicu kemampuan sosialisasi anak sejak dini ya. Nah, kemampuan bersosialisasi menjadi salah satu keterampilan penting dan perlu dibangun sejak anak berada pada tahap awal pertumbuhan. Kemampuan berkomunikasi, berbagi, bekerja sama, mengikuti aturan sederhana serta memahami perasaan orang lain membantu anak beradaptasi ke lingkungan keluarga maupun sosialnya. Nah, dun salah padangnya, perkembangan sosial anak tidak berlangsung secara otomatis, melainkan dipengaruhi dari interaksi dan mereka dapatkan setiap hari. Orang tua dapat menjadi lingkungan pertama bagi anak untuk belajar berkomunikasi, mengenali emosi, menyelesaikan perbedaan, sekaligus memahami bagaimana caranya memperlakukan orang lain. American Academy of Pediatrics yang menjelaskan bahwa bermain dan berinteraksi dengan orang lain membantu anak mengembangkan berbagai keterampilan sosial dan emosional, termasuk kemampuan bekerja sama, berkomunikasi, mengatur emosi, serta menyelesaikan masalah. Nah, interaksi langsung itu menjadi bagian penting dari pengalaman belajar anak di luar kegiatan akademis ya. Salah satu cara sederhana dapat dilakukan orang tua adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk bermain bersama kawan sabayonya. Dalam permainan bersama, anak belajar bergantian, berbagi mainan, mengikuti kesepakatan, menghadapi konflik katek, dan memahami bahwa keinginan dirinya tidak selalu menjadi satunya dan harus diikuti. Orang tua juga tidak perlu selalu menyelesaikan setiap persoalan yang muncul ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Selama situasinya aman, anak dapat diberikan kesempatan mencoba menyelesaikan masalah sederhana seorang jauh pendampingan orang dewasa, sehingga kemampuan mengambil keputusan dan memecahkan masalah dapat berkembang ya. UNICEF menekankan bahwa interaksi responsif antara orang tua dan anak, termasuk bercerita, bermain, serta merespon kebutuhan anak, merupakan bagian penting dalam mendukung perkembangan anak. Lingkungan pengasuhan yang aman dan penuh perhatian membantu anak membangun keterampilan yang diperlukan untuk belajar dan berhubungan dengan orang lain. Yalah, dun sana pendengar, informasi menarik pada dun sana. Ya, mulai bagi dun sana namun sedang mengasuh atau sedang mendidik anak-anak ya, yang punya anak-anak sedang pertumbuhan. Ya, nah, niko perlu diarahkan. Mudah-mudahan ku menjadi referensi dan bisa dosana gunakan dalam tumbuh kembang anak dan sana masing-masing ya. Informasi ku bisa dosana baca wali ya, di laman rri.co.id. Jauh judul orang tua perlu memicu kemampuan sosialisasi anak sejak dini. Yalah dun sana pandangnya jam 8:55 waktu Indonesia Barat dun sana pandangnya. Dan sebagai lagu terakhir sebelum kita melangkah ke Kerevelo Kolminangkabau Hariko, nasib Kafe Panji dari Fopi untuk dun sana. Tetap bersama kami di program PR di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dun Sana Pendengar, Koperasi Kelurahan Merah Putih, Kampung Jawa, Kota Padang, saat kini terus berkembang. Pengurus memberikan kemudahan bagi anggota dan masyarakat untuk bertransaksi. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Kampung Jawa, Kota Padang, Febriyadi Rahman mengatakan, sejak berdirinya, koperasi hingga saat kini telah beranggotakan 50 orang. Dicalehkan Febriyadi, pihaknya memberikan kemudahan bagi anggota untuk berbelanja di koperasi ko. Selain itu pihaknya memberikan pulau ruang bagi masyarakat untuk berbelanja. Menurutnya, semenjak koperasi ko berdiri, minat masyarakat berbelanja cukup baik. Hal nantu didukung upaya koperasi menjaga kestabilan harga agar kebutuhan anggota dapat didapatkan secara tak jangkau.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM di Pasaman Barat. Pengembalian pelaksanaan PJJ menjadi pembelajaran tatap muka akan ditetapkan setelah kondisi udara membaik.

ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak parangnya di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami Perempat RRI Padang hingga saat ini jam 9 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan sebagaimana biasa dan sanak di setiap Kamis pagi ini kita akan masuki program khusus kita di pagi ini yaitu kearifan lokal Minangkabau. Dan kita masih dalam tema besar kita yaitu kosmologi Minangkabau ya. Nah, kalau sebelumnya kita sudah mulai berawal dulu dari kosmologi tentang sosok jerami kalau nggak salah ya awal-awalnya, kemudian kita masuk ke rumah gadang, setelah itu ke surau ya lapau, dan hari ini kita akan masuk ke kearifan dalam kosmologi tradisi merantau di orang Minangkabau ini di Sumatera Barat ya. Nah, sebenarnya orang Minang sangat terkenal sebagai suku bangsa perantau gitu ya. Kalau nggak salah di Nusantara ini ada beberapa suku bangsa yang juga terkenal perantau, tapi Minangkabau termasuk salah satu yang cukup masif gitu ya. Karena

0: disinyalir dimanapun pelosok Nusantara ada orang Minangkabau-nya, ada orang Minangnya. Nah, untuk mengetahui lebih jauh apa sebenarnya tradisi merantau ini dan bagaimana orang Minang memandang tradisi merantau ini dalam kosmologi Minangkabau ini, kemudian bagaimana juga rantau dalam pandangan orang kampung di Minang dan juga kampung dalam perspektif para perantau di perantauan ya. Nah, nanti kita akan coba gali ini lebih jauh bersama Mama Tuanku Mangkudun, ya tepatnya Dr. Saiful Yasan Tuanku Mangkudun dalam topik kearifan dalam tradisi merantau ya. Kearifan dalam kosmologi tradisi merantau maksudnya. Baik, saya akan sapa Mama Tuanku Mangkudun yang sudah bersama saya di studio di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi Dunsana Panangairi Perompat Surau Kearifan Lokal Minangkabau.
0: Iya, sehat Mak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini dengar-dengar bocorannya Mama baru kembali dari tanah rantau juga Mak ya?
1: Iya, kebetulan membesuk beberapa teman di Semenanjung.
0: Semenanjung di ya. Oke, berarti banyak juga yang melihat fakta-fakta tentang perantauan Minangkabau di sana barangkali.
1: Betul. Ya, karena bertemu dengan para perantau kita saya mendapat banyak sekali sightseeing, pandangan beliau-beliau itu tentang kampung halaman begitu.
0: Iya. Baik, Mak, kalau begitu kita akan mulai pembahasan kita dalam kearifan lokal Minangkabau ini dalam topik kearifan dalam kosmologi tradisi merantau tentunya di bagian Minangkabau ya, Mak ya. Baik, sebelum kita lebih jauh, Mak, seperti saya biasanya ada baiknya kita urut lagi, Mak, dari awal kosmologi ini. Silakan, Mak Tuanku.
1: Baik, terima kasih Bung Adit. Tentu sanak penengah, kita sudah beberapa kali pertemuan membahas tentang kosmologi Minangkabau. Mulai dari kosmologi tentang Halatu Pusako, dan itu sudah kita paparkan bagaimana orang Minangkabau memandang Halatu Pusako dan warisan cara pandang apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Dalam Halatu Pusako ada sosok jerami, kata Bung Adit tadi. Nah, bagaimana pandangan dunia ketika orang Minangkabau memperlakukan sasok jeraminya, ada rumah gadang, kemudian rangkiang, pusako-pusako tinggi. Kemudian kita sudah membahas juga bagaimana kosmologi nagari bagi orang Minangkabau. Nah, hari ini kita akan coba membahas sebuah tradisi, sebuah kegiatan yang berulang terus-menerus sejak Minangkabau ada, itu merantau. Bahkan kata rantau itu sendiri adalah kata Minangkabau yang menjadi kata bahasa nasional. Nah, tradisi merantau, apa pandangan dunia orang di Minangkabau tentang tradisi merantau, dan apa pandangan para perantau terhadap kampung halamannya ketika mereka sudah berada di rantau. Mudah-mudahan kita bisa membahasnya sejauh mampu kita, sebanyak barih kita tanah, mengaruh sabi gawang. Begitu Bung Adit.
0: Iya, baik Mak Tuanku. Menarik sekali Mak ya, kalau udah bicara tentang merantau ini bakal banyak ini apanya, dimensi-dimensi yang kini kan kita coba temui Mak ya. Baik, Dosana Penangah, sebelum selanjut, saya ingatkan kembali bagi Anda yang ingin bergabung nanti silakan di dua line telepon kita, 0751-812-414 ya, dan di 0811-66-09240 bagi Anda yang ingin berpartisipasi, menanggapi ataupun bertanya ataupun menyampaikan sesuatu ke Mak Tuanku Mangkudun seputar adat Minangkabau ataupun terutama untuk topik kita merantau pada pagi hari ini. Baik, kami akan lanjutkan perbincangan dan kami juga tunggu telepon-telepon Anda. Baik, Mak Tuanku, kita bicara tentang merantau nih, Mak ya. Sampai-sampai merantau karena sudah begitu melekatnya negara orang Minangkabau, Mak. Itu sampai difilmkan kalau kata. Ada filmnya gitu ya, Mak. Ada filmnya. Sempat-sempat populer juga film Marantau gitu ya. Iya. Saya kaget juga, Mak. Wah, ini sebegitunya ya, Marantau ini bagi orang Minang gitu ya. Nah, kemudian dan
1: ada disertasi doktor yang terkenal tentang Marantau itu.
0: Oh, ada, Mak ya.
1: Dr. Mukhtar Naim.
0: Oh, Dr. Mukhtar Naim itu disertasinya Marantau, Mak ya.
1: Betul.
0: Wah, luar biasa. Ya, ya, ya. Baik, Mak, kalau gitu kita coba urai dari awal, Mak. Pertama dari topik kita aja nih, kearifan dalam kosmologi tradisi merantau. Pertama tradisi merantau. Saya ingin tahu, Mak, apakah memang merantau ini bagian tradisi, Mak, atau ini hanya sebuah kebiasaan yang di ya karena apa ya? Karena satu hal sehingga sebagian pergi ke negeri orang merantau kemudian kembali lagi dan ikutan yang lain, atau memang kalau udah diklaim tradisi itu berarti kan ada dasarnya, Mak, gitu ya, ada dasar. Betul. Dasar pemikiran adatnya, gimana menurut Mak Tuanku, Mak, tradisi ini merantau ini?
1: Baik, terima kasih Bang Adit. Jadi merantau itu adalah perintah Kato Pusako.
0: Perintah artinya jadi, artinya harus ya.
1: Harus. Jadi belum lengkap seseorang menjadi orang Minangkabau belum kalau belum melakukan atau melaksanakan perintah itu. Perintahnya dalam beberapa petuah adat yang paling terkenal itu Karatau Madang Diulu, Babuah Babungo Balun, Marantau Bujang Daulu, di rumah Paguno Balun. Nah, kalau kita bahas secara filosofis makna di sana itu, jadi ada hulu yang dibahas di sana. Karatau Madang di hulu. Masih muda, pohon karatau itu kalau di hulu namanya madang. Kalau sudah di muara namanya karatau. Jadi hulu dari kehidupan orang Minangkabau itu adalah rumah gadang. Maka dia harus meninggalkan rumah gadang pada suatu periode. Dan dia harus pergi merantau. Merantau dake istilahnya. Seorang anak harus meninggalkan kenyamanan atau situasi yang begitu mengenakkan di rumah gadang untuk mencoba melatih diri menghadapi tantangan dunia di rantau dake yang dinamakan surau. Nah, apa yang menjadi pandangan di sana bahwa dia tidak boleh berada lama dalam sebuah zona nyaman, paling lama 7 tahun. Jadi sejak lahir sampai usia 6-7 tahun anak-anak itu diberi bekal oleh Bundo Kanduang Mandesoko di rumah gadang. Nah, setelah mendapat bekal itu dia harus menguji apakah bekal yang diberikan itu cukup piawai untuk menghadapi dunia. Nah, perintah merantau itu pertama merantau ke Sudik Dapua, istilahnya ke surau, tempat yang paling dekat. Ada sekian tingkatan surau. Surau kaum, surau kampung, surau nagari. Dan surau yang lebih tinggi itu seperti yang kita kenal, seperti surau Nyak Parabe, surau Nyak Canduang, tempat menuntut ilmu yang lebih tinggi dan lebih dalam. Nah, setelah merantau dake, dia akan diuji lagi pada wilayah masih di kampung halaman, Lapau, tempat menguji keterampilan estetika dan retorikanya, kemampuan bicaranya. Jadi dari rumah gadang ke surau ke Lapau itu adalah rantau dake, tempat menguji semua yang dia peroleh. Nah, setelah itu ada perintah yang lebih jauh, dia harus meninggalkan nagari. Sayang jo nagari tinggalkan, sayang jo kampuang tinggalkan. Maka dia harus keluar dari nagarinya. Nah, itulah yang merantau ke nagari yang lain. Nah, sehingga Minangkabau itu kemudian dibagi dua wilayahnya. Wilayah Dare itu tempat penempaan candra di muka kalau istilah orang seberang, tempat penempaan dasar mulai dari estetika, dinamika, retorika sampai fisiknya, olah bela dirinya dengan sile. Nah, baru dia pergi merantau ke rantaunya Minangkabau atau ke rantau yang lebih luas di dunia. Jadi pandangan orang Minangkabau tentang rantau itu adalah kelas sekolah. Kelas sekolah pertama itu di surau, kelas ujiannya di Lapau. Kelas sekolah selanjutnya dia harus merantau. Diujilah seluruh apa yang dia peroleh di sekolah pertama, di rumah gadang, di surau, di Lapau, untuk dia gunakan dalam kehidupannya di rantau yang sesungguhnya atau rantau yang lebih luas. Hmm. Nah, itulah pandangan tentang merantau. Tidak lengkap seorang manusia Minangkabau kalau belum memasuki kelas-kelas itu.
0: Iya, iya. Iya.
1: Kalau dia hanya dari lahir sampai tua hanya di rumah gadang, dia belum lengkap menjadi orang Minangkabau yang mengalami ujian dan tantangan selama dalam kehidupannya. Baik menambah ilmu di surau, di lapau, di rantau, itu akan selalu ditingkatkan menjadi bekal dalam hidupnya. Untuk ujungnya nanti, dia meraih posisi eksistensialnya sebagai perantau yang pulang dengan kegunaannya. Di ujung kata pusako tadi, di Kampuang Baguno Balun,
0: nah,
1: ketika dia sudah pulang, dia sudah berguna, sudah punya eksistensi. Itu kira-kira pandangan orang di kampung Minangkabau tentang rantau. Kelas-kelas yang akan membawa dia kepada posisi eksistensi yang lebih tinggi dan lebih prima. Kira-kira begitu, Bang Haji.
0: Iya. Baik, Mak. Kalau kita coba lihat kata pusako tadi, Mak, ya. Karatau Madang dulu, Mak, ya.
1: Iya.
0: Itu kan dikatakan karantau bujang, pokok bujang, memang ditandakan bujang ya, Mak, ya?
1: Bujang, bujang. Jadi bujang itu bukan hanya laki-laki, tapi wanita termasuk di dalamnya. Ketika wanita belum menikah, dia dituntut juga untuk karatau. Karataunya sama. Ke surau, ada surau untuk perempuan, ada lapau untuk perempuan, namanya pasar atau kadai. Atau rantau yang sesungguhnya menuntut ilmu di perguruan tinggi atau di surau dulunya. Begitu, Bang Adit.
0: Jadi memang artinya perintah merantau bagi orang Minangkabau itu tidak hanya untuk laki-laki berarti ya, Mak, ya?
1: Tidak. Kenapa? Karena wanita yang dikatakan bujang itu, yang belum menikah itu juga dituntut untuk menambah kapasitasnya sebagai manusia. Walaupun tidak sekeras apa yang dihadapkan kepada laki-laki, rantaunya perempuan juga harus dijalani. Dia harus juga pergi ke surau, dia juga harus pergi ke lapau untuk memenuhi kebutuhan dapur di rumah gadang misalnya. Begitu, Mak.
0: Ke lapau perempuan ya, Mak, ya?
1: Iya.
0: Atau lapau tempat belanja gitu ya, Mak, ya?
1: Nah,
0: bukan lapau seperti yang laki-laki mengumpul gitu ya, Mak.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul.
0: Oke, baik. Menarikkan. Nah, terus begini, Mak. Sesungguhnya apa yang menyebabkan atau apa alasannya kenapa sampai nenek moyang kita itu mencanangkan merantau itu menjadi satu yang wajib bagi anak kemanakan yang matangku? Dan pertanyaan berikutnya, Mak, bagaimana ketika umpamanya, Mak, kan ada juga, Mak, yang dari lahir ya sampai dia berumah tangga gitu ya, Mak, ya, sampai dia beranak bercucu, itu dia tidak sempat merantau, Mak, gitu loh.
1: Iya.
0: Tapi dia tetap di kampung halamannya, walaupun dia tidak lagi tinggal di rumah orang tuanya nih, Mak, kalau laki-laki gitu ya. Iya. Karena akan masuk ke tempat
1: kaum
0: istrinya kan gitu, Mak, ya.
1: Iya.
0: Nah, tapi dia tidak sempat ke daerah lain. Nah, bagaimana kondisi dia dalam perspektif tadi, Mak? Sementara Mak katakan tadi, Mak, ya, belum sempurna nih. Kan itu ya. Sebagai seorang Minangkabau ketika dia belum merantau, ya, walaupun rantau kecil, rantau gadang gitu ya, Mak. Ya. Gimana, Mak? Ini, Mak?
1: Ini dijawab oleh seorang filosof Minang, Sultan Muhammad Taib, bahwa merantau yang dilakukan orang Minang itu bisa dilihat dalam beberapa dimensi, kata Bung Adit tadi. Ya, bisa dimensinya fisik, yang pergi ke surau, sampai ke lapau, sampai ke rantau yang lebih luas. Bisa dalam dimensi spiritual, bahwa merantau seorang Minangkabau itu bisa saja dia hanya dari rumah ke surau, tapi dia mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman tentang rantau yang lebih luas. Ya, ada anak muda dalam keadaan tertentu, dia hanya bisa sampai di surau rantaunya. Tapi apa yang dia dapat di surau itu membuat dia cukup paripurna sebagai laki-laki. Dia bisa kemudian memasuki dunia selanjutnya, merantau sebagai sumando di rumah mertuanya. Artinya perintah merantau itu jauh atau dekat bisa relatif, kata filosof tadi. Asal dia mau mengalami, memahami dan mengalami ujian-ujian dalam kehidupan. Dengan apa? Dengan bekal apa yang dia peroleh dari perantauan, walaupun dekat hanya sampai ke surau. Tapi sangat jarang lah laki-laki Minangkabau yang tidak meninggalkan kampungnya.
0: Iya, tidak pernah maksudnya, Maya.
1: Tidak pernah meninggalkan
0: mungkin kampung. Mungkin ditinggalkan agak 5 atau 10 tahun balik lagi, oke lah. Itu
1: iya,
0: tidak pernah merantau.
1: Itu yang gitu, dikatakan sayang jo kampung tinggal-tinggalkan.
0: Iya, bukan ditinggalkan ya, Maya.
1: Bukan ditinggalkan, tinggal-tinggalkan.
0: Tinggal-tinggalkan.
1: Itu perintahnya.
0: Oke, jadi tinggal-tinggalkan. Kok ditinggalkan untuk apa balik gitu ya, Maya?
1: Iya, dasar filosofinya kan alam terkembang jadi guru. Bahwa guru ke alam itu tidak mungkin hanya di satu alam saja. Maka pindahlah ke alam surau, pindahlah ke alam lapo, pindahlah ke alam rantau. Sehingga nanti memperoleh pencerahan, memperoleh peningkatan pemahaman tentang dunia, tentang alam, begitu.
0: Baik, baik, baik. Baik, nah kemudian begini, Mak. Berarti Mama sepakat ya, Mak, tadi Mak Ima sampaikan bahwa ternyata turun dari rumah masuk ke kaum istri, ke kaum mertua
1: itu juga merantau.
0: Itu merantau berarti ya, Mak, ya. Oh gitu, berarti otomatis ya siapapun laki-laki Minangkabau ini pasti merantau gitu.
1: Harusnya begitu.
0: Harusnya begitu ya.
1: Atau perempuan.
0: Oke, dia masuk ke kaum ya.
1: Nah, jadi dalam arti spiritual merantau itu juga terjadi ketika seorang sudah berumah tangga. Dia memasuki dunia yang baru kan?
0: Iya, iya.
1: Dunia yang lain. Bukan dunia individual dia sendiri, tapi dunia keluarga, dunia ipabisan kalau masuk kaum yang lain, dunia sumando bagi laki-laki atau dunia sumandan manyumandan bagi para perempuan.
0: Iya.
1: Itu dunia baru yang harus dia pelajari dan dia hadapi tantangannya.
0: Nah itu dari kata-kata rantau ya, Mak, ya?
1: Iya, itu ya, rantau dalam arti spiritual.
0: Spiritual, ya.
1: Begitu.
0: Baik, baik. Berarti ya, bisa dibilang bahwa orang Minangkabau memang dituntut dinamis lah gitu ya, Mak, ya. Bahwa
1: iya,
0: dia tidak boleh bertahan
1: pada satu. Inti yang paling utama dinamis itu.
0: Dinamis ya, Mak, ya. Dia tidak boleh
1: tidak bertahan dalam satu zona nyaman.
0: Iya, gitu ya. Harus diusik terus nih.
1: Harus diusik. Kalau dalam bahasa seniman, dia harus resah. Kalau dia tidak resah, dibuat suasana agar dia resah. Apa
0: gitu
1: suasana ya? Itu? Perintah merantau.
0: Iya, gitu. Berarti memang apa ya, diuji gitu terus ya, Mak, ya?
1: Iya, diuji dan pengalaman pengetahuannya bertambah, diuji lagi pada tingkat yang lebih tinggi.
0: Baik,
1: itu
0: baik,
1: begitu,
0: Pak. Baik. Nah, sekarang, Mak, kalau begitu, Mak, karena ada perintah di kata pusako nih ya, karena tahu madang di hulu buah bunga walun, karena taulah bujang dahulu dek di rumah baguno balun.
1: Iya.
0: Berarti memang ada kaitan dengan fungsi manfaat ini,
1: fungsi,
0: Mak, ya.
1: Fungsi akan berguna itu kalau laki-laki nanti dia akan jadi seorang sumando, akan jadi mama.
0: Gitu.
1: Bagi seorang perempuan dia akan menjadi seorang istri, akan menjadi sumandan, akan menjadi ipa, akan jadi minantu, akan jadi pasumandan di sebuah kaum yang lain, yang berbeda.
0: Iya. Jadi wajar saja ya, Mak, ya, kalau sempat kita dengar, Mak, kenapa belum pulang dari awal merantau? Gitu, ya, karena dia merasa dia belum cukup ini, Mak, ya.
1: Iya, kadang-kadang ya, untuk kasus-kasus tertentu orang merasa perantauannya belum cukup jauh. Atau yang dia cari belum dia dapat sepenuhnya.
0: Sehingga dianggap belum baguno tadi ya, Mak, ya. Terkutip, Mak, ya.
1: Belum bisa dia bawa pulang, maka rantau dia perjauh.
0: Begitu ya. Kalau belum bisa pulang ditambah di jauh rantau gitu ya, Mak, ya. Biar makin banyak yang bisa dimanfaatkan untuk berguna gitu ya, Mak, ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi emang ya bukan sekedar pokoknya cari pengalaman lah, tambah lah gitu ya, atau lihatlah tempat lain, bukan sekedar itu ya, ternyata hubungan dengan manfaat dia sebagai anak
1: agar dia naik kelas,
0: agar dia naik kelas,
1: naik kelas ya. Nah pada kelas tertentu dia nanti bisa berguna sebagai apa, itu tergantung posisi yang dia capai. Kalau laki-laki yang sudah pantas jadi seorang sumando, seorang minantu, dia akan dijemput orang, sirih akan datang. Kalau seorang perempuan yang dianggap sudah cukup bekalnya untuk merantau ke dalam sebuah keluarga, maka mama atau kaumnya akan mengatakan, nah siupiaklah pandai babada. Nah itu sudah saatnya dia disuruh merantau menjadi seorang istri. bagi calon menantu yang akan dicarikan juga, begitu.
0: Baik, baik, baik. Baik, Mak, menarik sekali perbincangan kita, Mak, ya.
1: Itu kosmologi kalau kita pandang dari dalam orang Minang.
0: Aha.
1: Nah, ketika dia belum merantau, itu ya tahapan kelas yang harus dia hadapi, yang harus dia jalani. Nah, ada kosmologi yang perlu kita lihat, bagaimana ketika orang sudah masuk dalam kelas merantau itu, bagaimana pandangan perantau?
0: Nah,
1: begitu, Bung Adin.
0: Baik, baik. Ini kita coba bagi dua sesi nih, Ma, ya. Tadi sesi dari pandangan orang belum merantau, gitu ya. Nah, nanti ketika sudah sama di rantau, gimana lagi nih? Nah, kan itu pertanyaannya, Ma.
1: Betul.
0: Soalnya memang berbeda psikologi, saya lihat. Artinya, yang jelas saja, Ma, ketika kita masih di kampung halaman di Sumatera Barat, dengar lagu Minang, itu hal biasa saja, Ma.
1: Betul.
0: Tapi kalau sudah di perantauan, dengar lagu Minang, itu mata walinang.
1: Nah, di sanalah pandangan dunianya bisa kita bongkar.
0: Oke, baik, baik. Baik, Mak Tangku, masih panjang maraton kita rasanya tentang merantau ini, namun kita jeda sesaat ini, Mak, ya. Kita akan kembali lanjutkan. Begitu juga Dusra Prangga, silakan nanti setelah jeda ini ada kalau ada di antara Anda ingin bergabung, silakan di dua line telepon 0751812414 maupun di 0811660924. Kami akan kembali ke Karifan Lokal Minangkabau setelah yang berikut ini.
2: Minangkabau mengandung keindahan nilai-nilai budaya yang tercermin dalam pidato adat dan pasambahan yang bisa dijadikan panutan bagi kehidupan masyarakat. Dalam pasambahan, tidak semua orang bisa menikmati keindahan nilai-nilai budaya Minangkabau yang terkandung di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh sebagian masyarakat yang menganggap pasambahan hanya sebagai kata-kata yang mengandung ungkapan, seperti petatah, petitih dalam suatu tradisi tertentu. Namun, bila diamati dengan lebih dalam, pasambahan mempunyai nilai-nilai budaya Minangkabau yang bermanfaat bagi masyarakat yang berfungsi sebagai pegangan, pedoman, atau panutan tertinggi bagi kehidupan manusia.
3: Seorang siswa SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan.
4: Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
5: Iya ya, bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
6: Hentikan perundungan atau bullying. Setiap orang berhak untuk dihargai. Jadilah teman yang peduli, bukan membuli.
7: 4 RRI Padang.

0: Baik, dua serat perangga di manapun Anda berada. Kita kembali ke kearifan lokal Minangkabau. Dalam topik kita pagi ini yang sangat menarik saya pikir ya, karena ini berkaitan dengan kita semua selaku anak Minangkabau nih ya, dan tinggal kita mengasih DPKI nih. Sejauh mana rantau saya? Sejauh mana rantau yang sudah saya jalankan gitu ya. Dan apa yang sudah saya dapat di perantauan ini yang itu ya, Maya. Baik, kita terima telepon, ada yang bergabung tadi saya lihat di 812414 ya. Kalau ada yang ingin menanggapi silakan atau di 08 11 66 09 240. Baik, ternyata sudah turun ya. Oke, baik, kita tunggu kembali Anda yang ingin bergabung di 07 51 812414 atau di 08 11 66 09 240. Mbak, baru saya akan ngomong nih, ada yang masuk Mbak, kita terima dulu Mbak ya.
1: Ya, silakan. Oke.
0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Yup, Pak Sutan.
1: Pak Sutan.
0: Bukalah masuk Pak Sutan, kok semangat ibu. Selamat Pak.
2: Assalamualaikum Mak Cangku.
1: Waalaikumsalam Pak Sutan Peminan.
2: Jadi lah Mak Cangku, kok buat kita kata kekataan memang Maram tau.
0: Ya.
2: Karak tau madang dulu, buah-buah ke rumah galun. Maram tau ujang dulu ke rumah ke rumah galun.
1: Ya.
2: Akan tetapi sebaliknya Mak Cangku lah. Kok secara awak menang dulu. Kok nan merah iyalah sabo, nan kuriak iyalah sendiri. Kok nan indah iyalah baso, nan dayak iyalah gitu. Jadi itu titih itu tuah di ayah ibu bunda awak kok sampai sekarang tahu kan. Elok-elok di kampung merah. Kok batato di bawah-bawah.
1: Banyak
2: di bawah-bawah. Jadi tak lihat dawak tu kata-kata orang membawa cepat dia datang.
1: Ya benar.
2: Contoh, walaupun banyak tradisi di daerah awak, usah dibawa ke daerah orang.
0: Kalimkan
2: tu sesuai di daerah orang.
1: Iya.
2: Jadi, keterangan Mak Cangku tadi, dia mohon itu, dia nak terima, dia tiba-tiba di muka dunia.
1: Alhamdulillah.
2: Kau nak semua yang baca, nak licin, pilih, lah datang, nak ulang Mekah, mulai. Awal Pak Sambaminan kini, dia kata sepatah mana nama nanti untuk atas buah sebab itu. Impamu lagi dia dari sabuk atas yang sakah dari dahan, tinggal di situ mamakan.
0: Iya.
2: Sekian dulu, Pak Sambu.
1: Terima kasih, Pak Sutan.
2: Terima kasih, Mati ya.
0: Yo, Pak Sutan. Terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Sutan,
1: itu mana modal kita untuk membahas tentang kosmologi kampung halaman bagi
0: halaman, ya Mak ya. Oke, terima kasih Mak Sutan ya sudah melengkapi perbincangan kita. Nah, Mak sambil menantikan kalau ada dosa kita yang lain yang ingin bergabung ya, kita ansur-ansur juga lah. Itu ya Mak ya. Kita lanjutkan juga perbincangan kita tentang merantau ini Mak. Sebenarnya Pak Sutan sudah petang kompas nih ya. Dari pertanyaan saya.
1: Ya, itu modal kita.
0: Itu modal kita. Saya pengen ke sana awal sebenarnya. Jadi gini, Mak. Karena merantau itu sudah dinyatakan dalam konstitusi Minangkabau, gitu ya.
1: Betul.
0: Saya pakai istilah Mak ya. Bahwa kata Pusako itu konstitusi Minangkabau ya, Mak ya.
1: Iya, betul.
0: Karena tahu modal di hulu tadi, merantau lah bujang dahulu. Berarti perintah yang tidak dapat ditawar-tawar lagi nih. Ceritanya, Mak. Tentu logikanya para nenek mak pun tidak akan membiarkan anak kemenakannya merantau kosong, Mak. Gitu ya, Mak ya. Nah, pasti karena itu justru kan buat malu nanti di perantauan, gitu ya, Mak ya. Nah, kira-kira ada juga nggak, Mak ya? Apakah itu disebut dengan aturan kah atau pola kah atau apalah ya, atau kebiasaan dari nenek mak untuk membekali kemenakan ini merantau. Seperti apa biasa itu, Mak? Dengan Mak.
1: Iya, seseorang yang diperintah merantau, baik merantau dake atau merantau jauh, merantau sudi dapu atau merantau kalapau sampai ke karantau sebenarnya, itu selalu dapat bekal baik secara formal atau informal dari rumah gadang. Rumah gadang itu ya Bundo Kanduang, Mande Soko, ya Mama, Tungganai, sampai ke penghulu. Seorang anak yang akan diantar ke rantau yang paling dekat ke surau saja itu dibekali. Bekalnya ya petuah. Menyawa di lelia bakato di baruah-baruah kata Pak Sutan Pamenan. Kalau di surau tuh supaya itu apa yang diberikan guru itu dipahami, diamalkan. Lima bumi dipijak, situ langit dijunjung. Kalau lah di surau, aturan surau yang harus dihormati. Tak serupa awak di rumah gadang je dah. Lalu sembarang, barang terserak sembarang. Kalau di surau, awak disuruh mandi. Misalnya, itu contoh-contoh. Bekal yang diberikan baik oleh Bundo Kandung, Mandesoko, atau Mamak Tungganai, atau Mamak Kepala Waris, sampai ke penghulu kaum. Ketika menyuruh atau mantakan anak kemanakan dalam rantau yang paling dakik. Nah, ketika rantaunya lebih jauh dari itu, sampainya pai ke Galanggang, Galanggang juga rantau tempat menguji apa yang nyodapik di surau. Galanggang itu bisa Galanggang Lapau atau Galanggang sampai Bagurau, sampai orang mengadakan keramaian. Nah, itu ujiannya. Dibekalilah anak kemanakan yang akan masuk ke Galanggang. Kalau pergi ke rantau yang lebih jauh, itu jelas selalu ada pembekalan formal, resmi oleh kaum, minimal oleh seorang mamak kepala waris atau mamak tungganai atau bapak yang dituakan di sebuah rumah gadang, dan mandi soko tentu saja. Nah, itu ada petuah, ada sekian wanti-wanti bekal dia akan merantau. Bajalan selangkah melihat surui, di mabumi dipijak, situ langit dijunjung, dan seterusnya seperti yang diberikan oleh Pak Sultan Pemenan tadi. Jadi pembekalan itu formal, resmi. Nah, rantau yang paling tinggi adalah berumah tangga. Ketika akan memasuki sebuah kaum yang berbeda, di suku yang berbeda dan mungkin nagarinya berbeda, itu pembekalan oleh semua yang hadir, bahkan didatangkan, diundang itu semua bapak, semua mama untuk memberi bekal kepada calon yang akan melangkah. Undangannya jelas itu, kok kemanakan datuk ke melangkah bisa satu bahasa mau melapih. Nama lapih itu adalah memberikan bekal, memberikan pedoman, memberikan petuah, petunjuk. Begitu Bung Adit.
0: Baik, baik, baik. Jadi memang sepertinya para perantau-perantau Minang dulu memang tidak dilepas begitu saja gitu ya, Maya.
1: Tidak ada lapih ayam. Kalau lapih ayam itu buka pintu pailah, jadi makan surang. Tidak, bukan gitu.
0: Bukan gitu ya, Maya. Karena memang merantau itu sebuah misi kan gitu ya, Maya.
1: Sebuah misi, betul. Bagus itu istilahnya.
0: Istilah itu ya, Maya. Karena merantau sebuah misi. Kenapa saya katakan misi? Karena perintah ini ya. Iya. Ya, perintah, dan ada rahasia-rahasia yang tidak terkandung di dalamnya untuk didapatkan kan gitu, betul, ya, Maya. Sekali. Sebuah misi. Baik. Nah, kemudian Mak, kan udah jadi kalau bisa dikatakan bahwa kasurau itu sebenarnya pembekalan awal untuk kerantau lalu yang jauh gitu ya, Mak, ya. Betul. Oh, itu juga untuk kerantau rumah tangga gitu ya, Mak, ya.
1: Betul.
0: Makanya harus kasurau gitu ya, Mak, ya, orang
1: di rumah gadang diberi bekal untuk kerantau dake surau, di surau diberi bekal kerantau yang menengah ke Galanggang Lapau, Galanggang Bagurau. Dan semua bekal di kampung itu menjadi modal untuk kerantau yang lebih luas.
0: Begitu. Ya, Maya. Baik, baik, baik. Jadi wajar juga akhirnya ketika pas dirantau itu, para perantau itu dia merasa, ini saya berada di sini bukan atas nama pribadi sendiri nih, kan gitu ya, Maya. Ya,
1: itulah kosmologinya orang ya, rantau ketika dia dirantau dan pandangannya terhadap kampung halaman. Nah, kita coba saja masuk sedikit.
0: Iya, silakan, Mak.
1: Seorang yang ada di rantau atau yang sudah berada di tempat yang berbeda dari tempat awalnya, dia membawa kampung dalam dirinya. Kampung itu ada dalam dirinya. Seperti yang sering saya ucapkan, tambo itu ada dalam diri seorang Minangkabau. Orang akan bertanya, di mana kampung apa suku? Nah, di sanalah kita bisa melihat dimensi kosmologinya. Ada setidaknya lima hal yang bisa kita bahas. Ya, lima hal kosmologis yang ada pada diri perantau tentang kampung halamannya. Jadi kampung halaman itu ada dalam dirinya, seperti yang kita bahas, tambo itu dalam dirinya, sukunya, kaumnya ada dalam dirinya, kampungnya ada dalam dirinya, dan itu menjadi ingatan, jadi tambang paso-paso, kata istilah ini ya, Datuk Perpatiah. Tambang paso-paso itu sesuatu yang mengikat hatinya ke kampung halamannya, dan itu menjadi kosmologis dalam dirinya. Minimal ada lima hal. Ada identitas di sana yang harus dia jaga.
0: Okay.
1: Identitas sebagai orang nagari tertentu di Minangkabau, orang suku tertentu di Minangkabau yang harus dia pertimbangkan masak-masak sebelum dia melakukan tindakan sesuatu. Jadi raso jadi orang Minang, raso jadi orang nagari tertentu, raso orang basuku tertentu sebelum dia bertindak. Itu di bawah nanya, raso di bawah nanya, pareso di bawah turun. Dia periksa langkah-langkahnya. Nah, itu identitas. Kemudian ada sistem moral. Sistem moral yang harus dia jaga. Sistem moral di kampungnya, dan harus dia pertimbangkan sistem moral itu akan dia pakai atau tidak ketika berada di rantau, di mana buminya sudah berbeda, airnya sudah berbeda. Bumi yang dia pijak harus dia sesuaikan dengan langit yang dia junjung. Air yang akan dia sawa harus disesuaikan dengan ranting yang dia patah. Itu maksudnya tentang kegiatan ekonomi yang harus dia lakukan. Itu harus sesuai dengan kondisi yang ada di rantau. Dia akan buka rumah makan, akan berdagang, segala macam. Tetap dia harus pertimbangkan kondisi di lingkungan rantaunya. Jadi ada eksistensi yang pertama tadi itu tentang identitas, kemudian sistem moral yang dia bawa dari kampungnya, yang selalu ada dalam dirinya. Kalau di kampung dia tidak boleh seperti itu, cek mama dulu. Nah, moral itu yang selalu menjaga langkah dan sikapnya. Kemudian ada kosmologi sosial yang harus dia pertimbangkan. Di kampungnya ada kemenakannya, ada dunsananya, ada ibunya, ada mamanya yang harus dia jaga. Dia jaga minimal nama baiknya, kalau bisa sampai kepada ekonomi ketika dia sudah memperoleh sesuatu. Ada tanggung jawab sosial. Oh, adiknya sedang dalam kebutuhan sekolah, dia harus bantu. Kemenakannya perlu pengobatan dan segala macam, dia harus pertimbangkan itu. Jadi ada identitas, ada moral, ada sosial. Nah, yang ketiga yang sering Bung Adi sebut itu, ada emosi dalam setiap langkahnya yang bertalian dengan kampung halamannya. Saya kebetulan kemarin bertemu dengan beberapa perantau Minang di seberang, di Semenanjung itu. Ada yang sudah lima keturunan di Trengganu. Dia memperlihatkan sebuah foto kepada saya. Ini cik tuanku, tengok ini. Saya punya foto. Foto yang diperlihatkan adalah sebuah nisan.
0: Nisan.
1: Nisan.
0: Batu nisan maksudnya.
1: Batu nisan yang bertuliskan tahun 1800. Ini nisan atuk kami. Tahun 1800 sekian. 2 bulan yang lalu kami singgah ke sana dan membersihkan batu
0: di
1: nisan.
0: Sumatera Barat, di Minangkabau.
1: Di kampungnya. Minangkabau. Dia tidak tahu lagi siapa keluarganya di Minangkabau, tapi dia masih punya simpanan rasa, ingatan terhadap kakek moyangnya, atuknya, yang lima generasi di atas dia. Dan foto itu jadi salah satu layar yang selalu dia tatap di gadget HP-nya.
0: Dimasukkan
1: begitu HP-nya. Dalam rasa apa, rasa rindunya terhadap kampung halamannya yang bahkan tidak ada lagi saudara dan rumah gadangnya. Dia cuma punya sebuah foto batu nisan yang sempat dia bersihkan 2 bulan yang lalu. Atuknya yang sudah 200 tahun yang lalu.
0: Bahkan padahal beliau itu mungkin hanya waktu membersihkan kuburan atau beberapa kali lah sebelumnya kedatang saya. Ya. Padahal
1: ya,
0: tidak pernah ada dari kecil di Minangkabau gitu ya.
1: Dia sudah, lima keturunan.
0: Lima keturunan bahkan.
1: Di Trengganu itu.
0: Tapi ikatan emosinya itu nyampai ke Minangkabau gitu, terus ya Mbak ya.
1: Masih ada rasa dia orang Minangkabau karena atuknya lima generasi di atas dia berkubur di kampung itu. Dalam istilah Datuk Perpatiah, Yus Datuk Perpatiah, tambang paso-paso
0: emak ya.
1: Jadi tali yang menghubungkan dia dengan kampung halamannya yang tidak putus-putus. Dan kampung halaman itu adalah lima generasi di atas.
0: Padahal dia kenal Minangkabau atau Sumatera Barat barangkali dari ibunya cuman emak ya.
1: Iya.
0: Bahwa kamu itu orang Minang gitu. Iya, ya. Itu iya. Barangkali cuman gitu ya.
1: Iya. Dan cukup banyak berita tentang para perantau yang pulang untuk mencari tanah leluhurnya atau ranji leluhurnya. Ada lagi cerita seorang dari Pariaman di Los Angeles. Dia punya ranji sekitar 7 keturunan di atas dia, dan dia tidak mengerti lagi tentang bahasa Minang, bahasa Indonesia pun susah. Dia menceritakan, I am from Pariaman.
0: Gitu ya.
1: Dan itu dia hanya bercerita 7 keturunan sebelum dia, kakeknya merantau ke Amerika tahun 1700-an ketika Amerika masih dalam keadaan perang saudara, katanya begitu. Nah, itu yang dikatakan.
0: Tapi dia tetap merasakan darah Minang.
1: Dia masih punya darah Minang. Dia perantau Minang. Saya dari Pariaman.
0: Padahal ibunya pun mungkin sudah nggak pernah ada di Pariaman ya.
1: Kita tidak tahu 7 generasi ke atas dia itu. Itu sempat viral itu. Begitu kuatnya emosi terhadap kampung halaman itu, bahkan sampai 7 keturunan masih merasa sebagai orang Minang. Dan kita juga pernah melihat di media sosial seorang anak keturunan orang Minang yang fasih berbahasa Minang, padahal bapak dan kakeknya tidak lagi berbahasa Indonesia, lagi berbahasa Minang. Tapi anaknya itu belajar bahasa Minang, kemudian berpidato berbahasa Minang. Ini adalah tambang paso-paso atau tali yang menghubungkan seorang perantau Minang itu dengan kampung halamannya. Bung Adit, kita bisa bandingkan misalnya kalau saudara kita misalnya dari dataran Tiongkok, Cina, mereka bisa membangun kampung Cina di Padang. Nah, untuk apa? Untuk mengingat tanah leluhurnya, dan mereka tidak berpikir untuk pulang ke Tiongkok karena mereka sudah punya kampung di sini.
0: Sudah merasa kampungnya gitu ya, karena kampung Tiongkok dia.
1: Tapi tidak ada kampung Minang di luar Sumatera. Yang ada adalah perantau Minang yang selalu rindu kepada kampung halamannya. Kampung halaman itu ada dalam dirinya, dalam ingatannya. Jadi ini kosmologi yang berbeda dengan masyarakat-masyarakat lain yang bisa membuat kampungnya yang baru di rantau. Orang Minang tidak punya kampung baru di rantaunya karena kampungnya tidak akan pernah bisa digantikan. Nah, ini ikatan emosional yang paling besar dalam kosmologi perantau Minang tentang kampung. Nah, ujung terakhirnya kalau sudah emosional itu tentu eksistensialnya. Bahwa eksistensinya sebagai perantau Minang itu akan dia perlihatkan dalam ujung kato pusako tadi, paguno. Ketika dia merasa berguna bagi kampung halaman, dia akan pulang. Pulang secara fisik, pulang secara materi, minimal pulang secara spiritual. Maka ada beberapa dokter dari perguruan tinggi terkenal di luar negeri, hasil penelitiannya itu tentang adat Minangkabau. Dia meneliti tentang kehebatan sosiologis dan kebudayaan Minangkabau. Nah, dia pulang secara spiritual, secara intelektual. Ada yang pulang secara materi, itu tidak bisa dihitung lagi banyaknya. Berapa banyak sekolah, masjid, musala yang dibangun dari pulangnya materi dari orang rantau. Atau yang benar-benar pulang menjadi tokoh pembangunan di ranah Minangkabau. Nah, jadi lima hal inilah yang menjadi cara pandang dunia perantau tentang kampung halaman yang membedakan dengan suku bangsa lain. Begitu, Bung Adit.
0: Baik, Mak. Ada yang bergabung, Mak. Kita coba terima, Mak, ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Adit dan Pak Mantongku.
0: Iya, silakan, Bu Nur.
3: Ini misalnya tanyakan sama Mak Tongku mengenai harta pusaka. Anaknya arah pusaka kok, Mak Tongku. Soalnya kan arah pusaka kok, kadang-kadang awak diminang kok, kan yang kelaki seperti dapet. Apa disi banyak. Tapi kalau dapet endahnya yang laki itu banyak. Soalnya laki itu punya anak gini. Soalnya tujuan keluarga. Jadi tak ada rumah rupanya tu, Mak Tongku. Itu nak introduksi yang banyak laki-laki itu seperti masa seorang laki-laki itu dia punya istri, punya anak. Yang berdua itu kan suaminya lah tu. Jadi baca roh mengatasi dia atau merubah ya kayak itu, Mak Tongku. Atau satu lagi, yang dari rumah kandang itu kan yang di Solo tu. Alamak di Saruan semua kemenakannya Datuk Pertusuknya meninggal. Jadi kini dia kemenakannya kalau di Solo, kalau dia di Pandanggo kan Datuk kan di Solo kan pengunduk kan. Ini keceknya lah kepulusi, banyak anak, banyak jalan anak, banyak dombong. Semua ini keceknya itu pagi-pagi aja lah kan dia di sini rumah yang seramah. Itu kekisian aja. Itu dah bawa jawabannya. Jadi dah jalan ke jalan nanti. Yang dua pertanyaan yang bawa tu dan Bang Abid. Makasih Abid dan Bang Mak Tuanku.
0: Baik.
1: Ya benar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, walaupun ini tidak berada dalam topik kita ya, Mak ya, tapi ini masih dalam kosmologi ya, Mak ya. Kosmologi harta pusaka kita flashback ini sepertinya. Emang ada yang gantung kemarin ya, Mak ya, dari ya, pertanyaan
1: Bu Nur. Ya. Yang pertama tentang pembagian. Nah, yang boleh dibagi itu kalau hartonyo pencaharian dari suami istri. Hasil usaha suami istri itu yang boleh dibagi, dan pembagiannya dua untuk anak laki-laki, satu untuk anak perempuan. Itu namanya hukum faraid, hukum perdata agama Islam. Jadi kalau itu hasil pencaharian, hasil usaha dari Bu Nur dan suami, itu dibagi berdasarkan hukum Islam, hukum faraid itu. Dua bagian untuk anak laki-laki, satu bagian untuk anak perempuan. Itu yang boleh dibagi. Nah, kalau harta itu pusaka tinggi yang ditinggalkan nenek moyang oleh kaum, dia tidak bisa dibagi karena dia diwariskan, ditinggalkan untuk kaum. Nah, jadi belum bisa kita mengatakan itu bagian untuk laki-laki, bagian untuk perempuan, karena untuk kaum itu siapa? Semua anggota dalam satu suku yang satu ranji, satu garis keturunan. Nah, itu jawaban saya. Yang kedua tentang rumah gadang, kalau rumah gadang itu ingin diperbaiki oleh kaum, maka harus mufakat kaum. Nah, mufakat kaum itu nanti ada gongnya, ada kata putusnya oleh siapa? Oleh penghulu kaum. Datuk yang menjadi penghulu itulah yang menetapkan hasil kesepakatan itu. Jadi musyawarah kaum itu baik atas usul dari para ibu, para mama atau para anak, bule dulu. Bule ayah kapan bulu istilahnya, bule kato jumufakat. Kalau sudah dapat permufakatan, barulah hal itu bisa dilaksanakan. Tidak boleh dilakukan oleh satu dua orang, karena itu sasok jarami atau istilahnya milik bersama. Begitu Bu Nur, mudah-mudahan bisa menjawab. Usahakanlah permufakatan kaum kalau akan merombak, merubah, merenovasi atau memperbaharui rumah gadang. Pemukatan kaum lah yang boleh untuk melakukan tindakan itu. Jadi kalau penghulu itu mengatakan anak padia seletik, berarti belum seluruh kaum itu bisa sepakat untuk memperbaiki. Kalau sudah seluruh kaum sepakat, penghulu itu juga harus menurut kesepakatan kaum. Dia tidak boleh manden. Jadi bagaimana merangkul seluruh anggota kaum agar mendapat kesepakatan bersama. Begitu Bu Nur, mudah-mudahan menjawabnya.
0: Ya, baik, terima kasih Mak Tuanku dan Bu Nur. Mudah-mudahan konsultasi ini bermanfaat ini ya untuk persoalan Bu Nur di kampung halaman ya di Solo sana. Baik Mak Tuanku, kita kembali ke permincaan kita di akhir waktu kalau menangkap kita pada pagi ini. Nah, saya ingin mempertegas ini, Mak. Kan tadi kosmologi perantau itu ya, Mak, ya, ada lima, ada identitas. Artinya dia selalu merasa sebagai seorang Minang, kan gitu, walaupun dirantau.
1: Betul.
0: Nah, kemudian sistem moral, dia sistem akan moral selalu yang memegang yang dibawa dari kampung ya.
1: Iya.
0: Kemudian sosial ya, nilai sosial yang dibawa, kemudian emosi dan
1: eksistensi.
0: Eksistensi ya. Nah, yang jadi pertanyaan gini, Mak. Kan pepatah apa ajaran kata pusako juga ada yang mengatakan bahwa di mabu yang dipijak di setiap langit dijunjung, kan gitu.
1: Betul. Ya. Itu sistem moral.
0: kita mungkin harus menundukkan juga pengertian ini, Mak. Karena bisa jadi orang nanti tukar baju, Mak. Gitu ya, Mak ya. Ketika saya umpamanya di tanah seberang, berarti langitnya langit seberang nih.
1: Ya.
0: Bajunya baju seberang, bukan baju di kampung gitu ya, Mak. Nah, ya, ini ya. perlu sementara identitas bilang tadi harus sama. Gimana ini mendudukannya, Mak? Artinya kita tetap bisa di Malang, di Pijaling, di Jinjong, tapi yang identitas, yang sistem moral, yang sosial yang kita bawa itu tidak hilang. Ini gimana mendudukkan?
1: Betul sekali.
0: Nah, silakan, Mak.
1: Nah, pertanyaan ini bagus dan sangat penting bagi generasi muda Minangkabau dimanapun Anda. Ya. Ingat bahwa sebuah negeri, sebuah kampung, tempat Anda merantau itu, mereka sudah punya sistem sosial dan sistem budaya, aturan-aturan. Misalnya, ya saya kemarin dapat pengaduan di sebuah nagari di Padang ini, ada lapau yang buka 24 jam. Nah, lalu tokoh masyarakat di kampung itu mengatakan, akulah barubah langit kita, komah tuanku. Artinya apa? Ada yang melakukan tindakan di luar kebiasaan di kampung itu, dan menurut dia itu adat di kampung aslinya boleh-boleh saja. Mungkin dia dari Jakarta yang bisa buka warung 24 jam di nagari ini Minangkabau tidak ada peluang untuk membuka warung yang dikunjungi laki-laki dan perempuan selama 24 jam. Nah, bagaimana hal ini harus disikapi? Yang jelas yang punya nagari harus menegakkan kembali payung panjinya. Artinya langitnya harus dijelaskan. Di sini tidak boleh sembarangan 24 jam membuka kedai untuk laki-laki perempuan itu tidak sesuai dengan adat negeri kami. Nah, itulah langitnya. Walaupun perantau itu dari seberang, boleh dia ke lapau 24 jam, di nagari di Minangkabau tidak boleh. Nah, ini contohnya. Apakah dia harus jadi orang Minangkabau? Tidak harus. Tapi dia menghormati apa aturan yang ada di nagari Minangkabau. Begitu juga sebaliknya, orang Minang akan pergi ke rantau lain. Bagaimana aturan yang ada di sana dihormati dan tidak harus jadi orang melakukan adat orang itu, tidak. Misalnya saya pernah ke Bali. Di Bali itu orang setiap akan melakukan pertemuan, misalnya membakar dupa. Kita hormati itu tanpa harus kita melakukan pula itu. Boleh kita hadir dalam acara itu, kita tidak mengikuti, tidak melakukan membakar dupa itu karena bagi kita tidak sesuai dengan akidah. Tapi kita hormati, silakan mereka membakar dupa, tidak ada masalah, asal kita tidak melakukan itu. Jadi jangan berganti baju mengikuti mereka 100%, tapi kita menghormati apa yang mereka lakukan. Kira-kira begitu, nah, yang lebih sederhananya, Bung Adit.
0: Iya. Jadi tanda kutipnya garis bawahnya adalah menghormati, ya, Mak ya.
1: Menghormati, bukan
0: merubah diri.
1: Bukan merubah diri.
0: Oke, baik.
1: Ada istilah yang tidak tepat. Masuk kandang kambing mam bebek, nah, itu tidak betul. Masuk kandang kambing ya tidak perlu kita mam bebek, kita masuk kandang kambing kita tetap manusia. Kambing ya kambing.
0: Ya. Baik, Mak Tuanku. Sebenarnya masih banyak yang akan kita gali ini sebenarnya di perantauan. Saya masih ingin tahu ini bagaimana pepatah petuah-petuah yang lain-lain dari perantauan seperti kalapau pailah kalapau kan itu ya, Mak ya.
1: Nah,
0: ikan panjang mali berdaulu. Nah, tapi waktu kita sudah habis, Mak.
1: Iya, bisa kita perdalam nanti dalam sistem moral perantau.
0: Oke.
1: Jadi ini kan baru kosmologi orang rantau tentang kampungnya. Kosmologi orang rantau tentang rantaunya bisa kita bahas juga. Mudah-mudahan.
0: Baik, Mak. Baik, terima kasih banyak Pak Tuanku ya atas penjelasannya, wajangannya dan pencerahannya. Ini mudah-mudahan ini betul-betul jadi sebuah penerang ini bagi terutama bagi kami nih para generasi-generasi hari ini, Pak Tuanku ya. Yang sangat-sangat merindukan Minangkabau itu eksis selalu ya. Baik, Desa Perangkat, sampai di sini acara Kearifan Lokal Minangkabau kita pada pagi hari ini bersama Mama Tengku Mangkudun, tepatnya Dr. Saiful Jazat Tengku Mangkudun. dalam topik kearifan dalam kosmologi tradisi merantau ya. Terima kasih atas hati dengar Anda dan juga terima kasih untuk teleponnya Pak Sampeno serta Bu Nur ya, dan bagi yang tidak sempat kami terima juga mohon maaf dan kita akan jumpa kembali insyaallah pada hari Kamis mendatang. Akhirnya saya bersama Mak Tengku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
0: Rita Effendi.
1: Aji Sutama.
2: Ita Purnamasari.
4: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

Dursana Pandanga, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengoptimalkan program permajaan sawit rakyat dalam upaya meningkatkan produksi tandan buah segar di daerahnya. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Pasaman Barat, Afrizal, mengatakan KUD Nan Allah melakukan permajaan kelapa sawit itu adalah bina tani sejahtera salue 140 hektar dan silawai jaya salue 74 hektar. Menurutnya, anggaran kegiatan itu berasal dari Kementerian Pertanian melalui Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Dursana Pandanga, pemerintah Kota Pariaman melatih 51 relawan dan berkaitan juga bantuan psikologis serta mencegah dan menangani kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak saat bencana dan situasi darurat. Wali Kota Pariaman Yuta Balat mengatakan perempuan dan anak merupakan kelompok rentan dan berisiko mengalami trauma psikologis sehingga ketika menghadapi bencana mereka membutuhkan perhatian dan pendampingan khusus. Dan karena itu, dikatakan beliau, relawan harus bisa membantu memberikan rasa aman, mendengarkan secara empatik, membantu memenuhi kebutuhan mendasar, serta memfasilitasi akses terhadap layanan yang dibutuhkan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Rombak dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Bayi Edun, Sada Padangnya. Selamat pagi ya, dan selamat melanjutkan aktivitas rutin di sana. Dan barangkali kini kalau mulai masuk penuh fokus begitu ya, karena memanglah jam 10 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat kini kalau Sada Padangnya ya. Dan Dun Sada Padangnya, setelah tadi kita dengarkan atau dapatkan pencerahan dari narasumber kita waktu kamu kudun tentang kearifan-kearifan lokal nado di Minangkabau ko ya, dalam special program kita setiap pagi itu kearifan lokal Minangkabau ya. Ya kini ko kita masuki hiburan-hiburan Bali untuk sanak pedangnya serta informasi-informasi lainnya tentang kuliner dalam segmen Lama Taraso sampai jam sabaleh beko. Sebelum kami perbaharui Bali, informasi itu di sana dalam kabar sakile. Ya, pukul sabaleh waktu Indonesia Barat ya. Jadi lah, dunia sahabat langga, ala kita dengarkan tadi sebuah lagu dari Rika Somalia, Putui Baranggui. Kemudian kabar saja berlalu, David Istanbul dalam Takwi menjadi Angan ya, sebagai lagu Pak Minang, dan kami sajikan ke dalam sana ya di jam 10 kok. Yalah, untuk itu sama dengan sawalun kita beralih ke lagu dan lain, hiburan-hiburan lain, mulai kita dengarkan informasi dan berikut kok. Tetap bersama kami di Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Randang Lokan merupakan salah satu makanan khas masyarakat di Kenegarian Indrapura, Kecamatan Pancong Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Makanan ini adalah variasi rendang yang berbahan kerang dengan bumbu yang spesifik dengan bahan dasar jenis siput yang hidup di aliran Sungai Batang Indrapura. Makanan ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan telah mengakar dalam masyarakat Indrapura. Rendang Lokan lebih mengandalkan siput sungai sebagai bahan baku utama. Hal ini disebabkan karena siput tersebut banyak dan hidup di antara sungai, serta mengandung banyak gizi dan protein dan vitamin yang tinggi, serta sumber utama mineral yang dibutuhkan tubuh. Bumbu yang digunakan untuk memasak rendang Lokan tidak memakai ketumbar dan penggunaan kelapanya lebih banyak. Lokan dimasak dengan santan beserta bumbu rempah hingga berwarna kecoklatan. Untuk memasak rendang Lokan, tidak membutuhkan waktu yang lama layaknya rendang daging. Lokan dimasukkan saat minyaknya telah keluar dan berubah menjadi kaldu. Rendang Lokan menjadi menu pokok yang harus ada dalam acara-acara adat di Indrapura, seperti acara perkawinan dan perhelatan adat lainnya.
2: Wih, ada yang bener-bener.

0: bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
1: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Aduh nak, ibu baru aja dapat pesan di Facebook. Katanya ibu menang undian dari Bank Nagari, dapat mobil. Dan ibu diminta transfer sejumlah uang di awal. Tapi apa benar ya nak?
1: Wah, hati-hati bu, jangan langsung percaya. Sekarang banyak penipuan online yang mengatasnamakan bank. Kalau Bank Nagari tidak pernah meminta data-data nasabah seperti nomor KTP, nomor rekening, apalagi meminta transfer uang dalam rangka undian atau promosi lewat media sosial.
0: Tapi nak, ini pesannya meyakinkan sekali. Ada logo Bank Nagari dan foto undiannya loh.
1: Justru itu bu, di luar sana orang semakin pintar meniru. Jangan mudah terkecoh. Kalau ragu, lebih baik kita hubungi langsung call center Bank Nagari di nomor 150234.
0: Benar juga ya nak, ibu akan lebih hati-hati deh. Terima kasih nak, sudah mengingatkan.
1: Sama-sama bu, tapi ingat, selalu waspada dan jangan mudah percaya dengan iming-iming hadiah atau promosi yang tidak jelas asal-usulnya. Dan dapatkan informasi asli dari tempat-tempat resmi ya bu, dan saling mengingatkan antar sesama.
0: Baik nak, terima kasih sudah mengingatkan ibu.
2: Penipuan online bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Selalu waspada dan jangan mudah percaya dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jika Anda merasa ragu atau terkena penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari, segera hubungi call center Bank Nagari di nomor 150234. Selalu waspada, Bank Nagari, mitra terpercaya Anda. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Nani, lah jadi tuh kapiti. Tapi kapai jalan-jalan kalau nagari.
1: Iko ngapain ha? Si Tati mah kecenya, ado tampe manu kapiti nan kursnya tinggi. Untung wak peko tuh mah.
0: Jadi sumbarang tuka ditampe nak jale. Manu kafalas atau mata uang, ndak boleh ada sumbarang tampe. Harus di money changer, atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, atau wak tahu tukup FABB. Itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
1: Alo bedanya tuh Minah, ditukar di situ, jo dinan tampe barizin.
0: Nan barizin resmi tu, tak jamin kurs haragonyo, ndak takui wadah PPT palsu. Ado pulo logo resmi BI. Aman, jo halal nan.
1: Baiklah kawanan rok kasih tuh ha.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pinyaram adalah salah satu penganan khas yang berasal dari Sumatera Barat. Pinyaram memiliki bentuk bulat gepeng, di tepinya terasa lebih garing dan di tengahnya lebih padat. Pinyaram umumnya terbuat dari campuran gula pasir atau gula aren, tepung beras putih atau beras hitam, dan santan kelapa. Cara pembuatannya adalah dengan digoreng menggunakan kuali yang sekaligus menjadi cetakannya. Penganan ini biasanya disajikan ketika menyambut hari raya, perayaan adat, dan pesta pernikahan. Untuk pesta pernikahan, biasanya pinyaram dibuat dalam ukuran besar sebesar piring, lalu dipotong-potong. Ada juga yang dijual sebagai oleh-oleh khas Minangkabau.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Apam, salah satu penganan khas daerah Pasaman Barat. Makanan tradisional ini terbuat dari beras yang sudah dihaluskan menjadi tepung, santan kelapa, garam, gula, dan pemanis alami seperti gula aren. Semua bahan diaduk menjadi satu sehingga berbentuk cairan putih yang siap untuk dipanggang di atas tungku. Apam aman dikonsumsi karena mengandung bahan-bahan alami, bebas pengawet dan zat kimia. Pemerintah Pasaman Barat membuat sebuah festival yang diselenggarakan setiap tahunnya untuk proses membuat apam yang dikenal dengan Festival Ma Apam, guna melestarikan makanan tradisional daerah.
1: Pusing bana wak, masalah kampungku awak pikir seorang, hasilnya dah aduh.
2: Itu namanya duduk seorang bersampi-sampi, dipikir seorang, ide satu, keras kepalanya 10.
1: Yaudah, tapi kalau dirapatkan, kadang jadi ajang siapa yang paling banyak ngomong.
2: Oh. Nah itu, rapat rasa lomba pidato.
1: Betul kali tuh dah.
2: Makanya jang, falsafah awak kan jelas, duduk seorang bersampi-sampi, duduk bersama berlapang-lapang. Suara itu cari jalan keluar, bukan cari tepuk tangan.
1: Berarti enggak usah banyak gaya ya udah.
2: Yo, sekarang banyak yang enggak mau dengar tapi hobi menyimpulkan.
1: Wah, itu bahaya tuh.
2: Makanya inge, kalau ada masalah, duduk bersama, pakai akal, bukan pakai volume.
1: Yaudah, soalnya kalau diputuskan seorang, biasanya yang benar cuma dia, yang pusing satu kampung.
3: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id

Dan sana pendengar, banjir bandang atau galodo, tanah longsor dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla nan terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Barat menjadi pengingat pentingnya memperkuat aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Menjaga hutan dan memuliakan lahan kritis merupakan langkah penting untuk mempertahankan fungsi ekologis, meningkatkan stok karbon, serta mengurangi resiko bencana dan mengancam kehidupan dan sumber penghidupan masyarakat. Salah satu upaya itu diwujudkan melalui penanaman serentak sebelah 1.050 batang bibit produktif di sebelah wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH di Sumatera Barat. Kegiatan dipusatkan di Guo, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Kegiatan itu merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesadaran publik atau public awareness terhadap pentingnya rehabilitasi hutan dan lahan untuk memperbaiki tutupan vegetasi sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui tanaman produktif.

Zona Padanga, pemerintah Kota Pariaman memperkuat perlindungan kekayaan intelektual atau KI produk unggulan daerah melalui kerjasama jog kantor wilayah atau Kanwil Kementerian Hukum Kemenkum Provinsi guna menjaga keaslian karya daerah sekaligus meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat. Wali Kota Pariaman Yota Balat mengatakan Pemkot Pariaman dan Kanwil Kemenkum Sumbar Manado tangani nota kesepahaman pada hari Selasa kepatang untuk melindungi karya dan produk lokal, mengembangkan kekayaan intelektual komunal atau KIK, serta mendorong peningkatan nilai ekonomi dari potensi daerah.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
3: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih bentuk penyu gitu.
2: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
3: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
2: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
4: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmane Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Legonya gak bisa disusun.
4: Kenapa Uas kok marah-marah?
3: Abis mainannya payah.
4: Iya, pelan-pelan dong Uas. Ini dapur yang gak bisa juga. Maksudnya emosi Uas yang dipelankan Uas. Kalau marah-marah gitu mainannya bisa kabur.
5: Perhatikan kontrol emosi anak sejak dini agar ia tetap bisa kreatif dan bersosialisasi. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempatan Rini Padang, Surabaya, Sumatera Barat, Bayak, Dun, Salam, Peringat, Penangah. Pemerintah mendorong penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai salah satu penggerak ekonomi rakyat dan sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, melalui pengembangan inovasi produk, pemanfaatan potensi lokal, serta penerapan praktik usaha berkelanjutan, UMKM diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian, ya. Yalah, Dun, sana padangnya informasi ku bisa Dun sana baca tuntas balik di laman ri.co.id. Jam sebalik lewat 40 menit waktu Indonesia Barat, kami masih rangkaian lagu-lagu pop Minang sampai lewat ke jam 2 balik, ujung dari Renang Minang pagi di hari Nanko. Kita lanjutkan ragam tak sudah dari Sam Sandar Dun sana.

0: ta itu mate uang tager de. Bahasa Indonesia be uang pusaka, tapi kita punya bahasa Manu bilang tager.
1: Setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing, termasuk dalam tata cara pernikahan. Kalau sahabat budaya ke Bovendigul, Papua, selain bisa menemukan sisa-sisa penjara kuno tempat pengasingan pejuang kemerdekaan, termasuk proklamator Bung Hatta, jika beruntung bisa menyaksikan uniknya pernikahan suku Ambon.

0: Prosesi perkawinan secara adat Uambon terjadi ketika seorang lelaki telah dianggap mampu oleh orang tuanya. Kemampuan tersebut diantaranya mampu membuat rumah sendiri dan berburu. Tradisi pernikahan suku Uambon berbeda dengan suku-suku di daerah lainnya. Orang tua laki-laki, khususnya ibu atau neja, akan menghubungi pihak perempuan untuk melamar anaknya yang telah dinilai mampu dan bertanggung jawab. Setelah setuju, dimulailah proses perkawinan. Dimulai dari penyerahan uang pinangan atau taket yang terbuat dari batu kepada orang tua perempuan sebagai bukti pinangan.
1: Nikah adat itu ada orang tua ya, orang-orang tua dong minang perempuan, terus dong bayarnya harta. Harta itu memakai uang tager deh. Bahasa Indonesia memang uang pusaka, tapi kita punya bahasa Mandu bilang tager.
0: Seperti juga di daerah lain, simbolisasi juga ada dalam prosesi perkawinan suku Uambon. Yang unik adalah ketika rombongan laki-laki tiba di rumah mempelai perempuan, maka mempelai laki-laki akan melemparkan busur kepada calon istrinya. Sang perempuan kemudian membawa busur itu bawa masuk ke dalam rumah diikuti mempelai laki-laki. Simbol ini artinya sebentar lagi mereka akan bersatu dalam sebuah perkawinan. Wah, romantis bukan?
1: Begitu laki-laki dia berdiri di teras, dia siap. Berdiri yang busur anak panah. Terus perempuan datang sampai di dekat tangga-tangga naik. Begitu sudah. Laki-laki dia kasih turun ujung busur kepada perempuan di bawah. Baru perempuan dia pegang itu ujung busur, terus dia naik ikut tangga-tangga. Naik di atas teras yang laki-laki berdiri, terus perempuan dia ikat di ujung cawat. Laki-laki dia ikat di ujung koteka. Kalau bahasa bilang itu banji airon, itu bau, daun bau dengan ada enggung-enggung daun dua itu. Itu yang dong alas-alas makanan dong makan. Tapi jangan buang daun-daun itu kumpul. Laki-laki juga dia makan, tapi dia daun-daun itu dia kumpul, perempuan dia kumpul begitu. Sampai sudah taruhlah satu minggu, dari situ sudah perempuan dia ya sudah selesai.
0: Keunikan lain dalam adat Uambon adalah ketika malam pertama tiba. Syarat malam pertama, sang mempelai laki-laki harus membawa hewan buruan untuk dijadikan bantal saat tidur. Makna dari ritual ini bahwa perkawinan itu tidak segampang yang dibayangkan, khususnya terkait masalah bagaimana sebuah keluarga melangsungkan kehidupan ekonomi mereka. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Rumah Tari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Baya Dun, Sanda Penengah, selamat siang. Dan terima kasih terus sana dan masih tetap setia bersama Rumah Tari Padang, jam Sabaleh, lewai 52 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan Dosa Penengah, kemudian barangkali lah di penghujung kebersamaan kita untuk hari Nanko. Dan mudah-mudahan tetap fokus dan senang ya, sampai beko ya jam istirahat, jam 2 oleh siang. Karena bagaimanapun kerajo itu harus ditemukan ya, dan fokus harus dijago ya. Yalah, dan sampai kita nikmati Vicky Koga dalam lagunya Rusuh Malili Hati ya. Dan sekaligus menjadi lagu terakhir di kerosawan kita hari Nanko di Bepat Renah Minang Pagi sampai ke jam 2 oleh siang beko. Dan akhirnya aku pamit dari ruangan ke sana karena sudah ke beko Michi Haryani di Renah Minang siang sampai jam 6 petang beko. Yolah dan sahabat nangat, terima kasih banyak untuk atas sidangannya, dan mohon maaf kalau ada salah kato, salah cando, salah-salah sikap ya. Dan semoga kita bersua di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan sana pendaga, penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial PPKS bantu anak pang, anak jalanan, pengamen, dan juga gelandangan pengemis atau gepeng yang ada di Kota Padang membutuhkan upaya basamo. Pasalnya penjangkauan dan pembinaan yang ala dilakukan alun sapanuanyo menghentikan aktivitas yang ada di jalanan. Kapol Satpol PP Padang Chandra Eka Putra menyebutkan, fakta di lapangan menunjukkan sebagian dari PPKS mambia ataupun melakukan aktivitas di jalanan sesudah menjalani pembinaan. Kondisi itu menjadi tantangan basamo, mengingat daya tarik ekonomi dari aktivitas di persimpangan ataupun pembiasaan meminta bantuan di tepi jalan masih menjadi faktor pendorong. Selain itu, di persimpangan lampu merah, aktivitas PPKS judi soboan di sejumlah jalan protokol wakatu dilakukan aktivitas sarobo juo kegiatan Jumat Berkah. Masyarakat diimbau tetap dapat babagi, tetapi mancaliak pulo ke lokasi nan aman sarato indak manggadua ketertiban ataupun kelancaran lalu lintas. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangan. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menyiapkan sebanyak 26.902 setel seragam sekolah gratis untuk siswa dan siswi. Program dimaksud menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pendidikan, serta meringankan beban ekonomi orang tua. Bupati Solok Selatan Khairunnas mengatakan, dari total 26.902 setel seragam yang disiapkan, sebanyak 7.680 setel diperuntukkan untuk siswa baru mulai dari jenjang TK hingga SLTA. Bantuan itu pun mencakup siswa sekolah luar biasa SLB. Khairunnas menyampaikan program bantuan sekolah gratis ko pun turui menolong pulo masyarakat yang membutuhkan sahigo untuk mempabuda sarato mengurangi biaya untuk masuk sekolah.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Pro4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
1: Burung alang hinggo di barak, barak barado di tua pejat, danga pro ampe lapeh teraga. Suara budaya Sumatera Barat.
2: Kojo adai pandai joraso, kojo syara pandai memereso. Radio Pro Ampe selalu mengudaro, jo siaran budaya untuk sanak saudara.

الله أكبر الله أكبر

kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik. Dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan. Dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bashar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif. Sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam

0: Bu, kopi segala, Bu.
1: Ah, iku kopinya, Yuang.
0: Ah, Ibu bagarasi sama saya. Dibalikan pula gelasnya, terserak dia, Bu.
1: Indak, Yuang. Iku namunya kopi tatungkui. Indak akan berserak dia, Yuang.
0: Oh. Kopi tatungkui adalah kopi dengan cara penyajian yang tidak biasa dari penyajian pada umumnya. Kopi disajikan dengan gelas tertelungkup dan dialasi tadah atau piring kecil. Minuman ini pertama kali diperkenalkan di daerah Malala. Cara penyajian dengan gelas terbalik ini membuat kopi terasa lebih nikmat dan panas lebih lama. Mengingat suhu di Malala tergolong dingin, sehingga masyarakat dapat menikmati kopi lebih lama dengan menggunakan sedotan plastik yang dihembus secara perlahan. Saat air kopi keluar dari sisi gelas yang tertelungkup, barulah kopi dapat dinikmati. Cara mengeluarkan kopi dengan gelas tertelungkup ini terbilang unik. Bisa dengan menggeser gelas secara perlahan atau yang lebih mudah dengan meniup bagian pertemuan gelas dan tadah memakai sedotan.
2: Habis, buang sini aja deh.
3: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
3: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah? Kalian?
3: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
4: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
7: RRI.co.id Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera.

from PTRR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat siang dan sana pandanga. Di siang hari kodon sana, walaupun seharusnya kita nio bana mancalia sinar matahari bersinar di kala kabut iko indak menutupi dengan terangnya. Tapi don sana padanya tetap saja kondisi dan ado kini ko kita sikapi jo tetap menjaga kesehatan diri. Jangan lupa gunakan masker don sana ketika beraktivitas di luar ruangan. Apalagi untuk don sana padanya yang intensitas karajonya cukup tinggi, menuntut daya tahan tubuhnya tetap sehat bugar. Jangan lupa asupan makanannya nan sehat. Di piring makan siang hari ko, jangan sampai lupa tetap ada sayur porsi di dalamnya. Sesudah itu atau sebelum makan dikonsumsi pulau buah-buahan. Sarato jangan lupa kebutuhan air tubuh kita pun harus dipenuhi dan sana pandangnya. Sembari mendengarkan lagu-lagu dan rancak-rancak yang kita hadirkan di program PRRI Padang, apalagi kalau siang-siang ko dan sana pandangnya suasana agak santai, tetap makarajo ada pulon dan istirahat. Iko sih normalnya emang waktu istirahat dulu. Mendengarkan lagu yang kita hadirkan di rehat siang kini ko, sembari berbagi informasi pulon tak don sana. Beko pukul 3 waktu Indonesia Barat, kita balik bagabuang bersama perompe RRI Jakarta. Yalah kita nikmati dulu lagu dan bariku iko, semakin santai suasananya tapi tetap hangat. Dari Rayola Jepinki Prananda, lupo pane dek hujan sadaro.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Adek, beli permen lollipop dong 2 biji.
4: Wah, kalau lollipop udah habis, Dek. Mending Adek beli permen ceria ini deh, Dek. Enak loh, Dek.
3: Enggak, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata Mama juga enggak boleh permen yang lain.
4: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, Dek. Permen ini bisa bikin Adek senang dan riang. Terus Adek bisa percaya diri deh. Buat Adek, Mamang kasih murah deh.
3: Enggak, Mang. Aneh banget temennya bisa bikin riang.
5: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
6: Narkoba, jangan coba-coba.
7: Tawa anak-anak adalah kebahagiaan yang harus kita jaga. Namun, tanpa sadar, asap rokok di sekitar mereka bisa merampas kesehatan itu. Paparan asap rokok pada anak dapat menyebabkan gangguan pernapasan, asma, hingga infeksi paru-paru. Anak-anak tidak punya pilihan, tapi kita punya tanggung jawab. Dilarang merokok di sekitar anak-anak, lindungi mereka dari bahaya asap rokok.

0: Abrite jam 13.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi Jakarta memperkuat pelestarian arsip dan manuskrip sebagai bagian dari persiapan menyambut usia 500 tahun Jakarta pada 2027. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta, Nasrudin Djoko Suryono, mengatakan kemarin upaya menyongsong 500 tahun Jakarta tentunya dilakukan dengan mendorong ingatan kota melalui arsip dan manuskrip. Sebanyak 19,80 arsip statis telah diserahkan oleh organisasi perangkat daerah dan badan usaha milik daerah kepada Dispusip Jakarta.

Kita beralih ke berita lainnya. Komisi 7 DPR RI meninjau kawasan wisata Kota Tua Jakarta untuk melihat kondisi bangunan bersejarah dan koleksi museum sekaligus mendorong peningkatan perawatannya. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menilai gedung dan benda bersejarah yang telah berusia ratusan tahun perlu dijaga dengan baik karena memiliki potensi menarik wisatawan termasuk dari mancanegara. Dan juga kawasan ini masih jarang dikunjungi wisatawan maupun masyarakat Jakarta sendiri, sehingga daya tariknya perlu ditingkatkan terutama bagi generasi muda. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Pro4 RRI Jakarta. Dan seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Ponya Baben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita hadir lagi di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru menyambut Hari Kebudayaan Nasional 2026 ya Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya Kak Riri Fendria. Ayo musapa dulu ya, langsung aja kita ke Pekanbaru. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpok Nova Kalista.
1: Iya, kabar baik tentunya ya.
2: Alhamdulillah sehat. Mpok Nova gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah. Ayah kira tuh yang dua duduk berjejer sama Bapak nih, itu narasumber juga. Lah kok narasumbernya dua gitu ya. Nah itu dia ya Mak, tak kenal maka tak sayang kata orang ya. Iya, kalau sudah kenal jangan sayang-sayangan, gak boleh. Gak boleh. Oke deh, Kak Riri, hari ini kita ngadirin Pak Datuk seri H. Taufik Ikram Jamil ya. Iya benar gak ya? Benar ya?
2: Benar.
1: Beliau ini Ketua Umum DPH LAMR Provinsi Riau.
2: Lembaga Adat Melayu Riau.
1: Lembaga Adat Melayu Riau itu singkatannya ya.
2: Benar, Pak.
1: Assalamualaikum, Datuk.
3: Sebelum saya jawab, saya pantun dulu lah.
1: Eh, cakep. Oh, belum ya? Oh, belum. Ya udah. Ya sak.
3: Ya, gini. Penduduk Jakarta bernama Betawi.
1: Cakep.
3: Wadahnya tenang lagi teduh.
1: Cakep.
3: Sambut salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Datuk gimana kabarnya, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Oke deh. Kak Riri gimana Pekanbaru, cuaca aman?
2: Aman ya, masih
3: cukup aman.
2: Cukup aman lah, dikatakan cukup aman ya Mpok.
1: Iya, kan biasanya kalau Riau, Pekanbaru, Kalimantan, kalau udah musim panas juga terdampak biasanya Pekanbaru ya.
2: Benar. Jakarta sendiri gimana Mpok?
1: Kalau Jakarta mah aman, alhamdulillah aman. Kita ya, jauh dari perhutanan. Mohon maaf ya, kita di kota ini.
2: Kayaknya kita harus ceng dulu kayaknya.
1: Ais, gak mau kalau keadaannya seperti ini. Saya gak mau tuker. Oke deh.

0: Benar. Mudah-mudahan cepat berlalu ya Kak ya, kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang terdampak di Pekanbaru ya.
1: Iya, doain aja.
0: Amin.
1: Untuk warga Riau juga khususnya.
0: Amin ya Allah. Baik, tanpa memperpanjang waktu, Kak Riri silahkan ngobrol dulu sama Pak Datu ya tentang tema yang kita angkat hari ini. Nanti di menit 30 boleh serah terima kembali ke saya ya. Silahkan Kak Riri.
1: Siap Pak Nopa, terima kasih banyak Pak Nopa dari RRI Pro 4 Jakarta. Dan selamat siang juga untuk seluruh pendengar program Suara Budaya Nusantara siang hari ini di RRI Pro 4 seluruh Indonesia ya. Semoga sehat selalu, insya Allah sehat-sehat lah pokoknya ya. Oke Datu, terkait tema kita Datu, apa makna terbesar dari peringatan Hari Kebudayaan Nasional 2026 ini bagi ketahanan budaya kita?
2: Satu poin, satu momen kita untuk kembali memuliakan manusia. Dan tentu dengan demikian kita juga bertekad bagaimana memuliakan manusia itu selanjutnya gitu. Dan itu momen yang paling penting itu, kalau kebudayaan itu pada hakikatnya memang memuliakan manusia. Jadi itu, dan alhamdulillah sudah tahun ini adalah tahun kedua bagaimana ditetapkannya tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional. Dan alhamdulillah dalam bersama berbagai organisasi lain seperti Forum Pembaruan Kebangsaan, kemudian Badan Koordinasi Organisasi Wanita, termasuk juga Pemprov gitu ya, dan Kementerian Kebudayaan, pada tahun ini kita membuat beberapa kegiatan itu yang berkaitan dengan yang saya katakan tadi ya, kalau kemudian memuliakan manusia itu. Jadi ada empat kegiatan, malah kita mengatakan program hari ini merupakan salah satu kegiatan awal gitu. Kegiatan awal bahwa ini kita termasuk bagian kita untuk menyiarkan atau mensiarkan kegiatan ini. Besok itu akan ada lagi kegiatan, mulai malam besok itu kita awali juga dengan majlis zikir. Majlis zikir itu nanti akan menampilkan Ratik Togak. Ratik Togak ini sebuah ritus yang diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Di samping kita berdoa lah besok ya. Kemudian hari Sabtu, hari Sabtu itu tanggal 17 itu kita akan ada bengkel hukum acara adat. Nah, ini agak banyak punya. Jadi bengkel hukum acara adat hukum adat. Nah, itu. Ini satu respon kita. Satu respon kita untuk memenuhi apa yang disebut di dalam KUHP yang mulai berlaku tahun 2006 ini, KUHP kita yang baru, bahwa hukum adat itu memungkinkan diakomodir di dalam hukum positif. Tapi harus ada hukum acaranya. Oleh itu kita coba menyusun itu. Nah, nanti itu. Nah, kemudian pada hari Ahad itu kita akan buat arahkan keberagaman. Nah, ini sekarang yang dah daftar 3,000. Hari Ahad nanti ya. Jadi dan itu akan menampilkan, membariskan berbagai ekspresi dan kesan masyarakat mulai dari masa kuno sampai pada modern gitu. Nah, itu luar biasa. Jadi kemudian kita akan usung bagaimana Zapin Layang Kuau Raja Bertebu Isi dan Pacu Jalur sebagai UNESCO. Ini Zapin itu akan ditampilkan. Dan uniknya Zapin ini akan ditarikan sekitar 1,200 orang, tetapi separuhnya itu berpakaian etnis yang ada di Riau. Jadi minta ada yang pakai Jawa dia nari Zapin, pakai Minang dia pakai Zapin. Nah, itu jadi alhamdulillah. Di samping juga kita menampilkan budaya-budaya yang etnis yang ada sini kan. Di sini kan di Riau ini ada 82 paguyuban. Nah, makanya nanti juga akan ada tambur, akan ada dari Bali juga ada ada Kunda Lumping, nanti juga malam barongsai juga akan ditampilkan gitu. Jadi itu, dan di samping itu juga ada ya UMKM-nya gitu. Jadi kita akan sediakan tempat 30, tapi ini sudah over lah gitu ya. Dan itu akan tentu agendan kuliner Nusantara. Mm-mm. Nah, itu jadi itu.
1: Berarti kita mulai dari tanggal 16 malam ya berarti ya Datuk ya.
2: Iya,
1: 16. Zikir ya, 16 zikir. Zikir, yeah. 17 acara intinya.
2: Acara kebetulan itu acara bengkel, iya, bengkel hukum. Mm-hmm. 18 itu 18 hari Ahad, ya. Nah, itu yang arah-arahkan itu. Jadi yang sudah mendaftar misalnya orang-orang Sakai juga akan muncul, orang orang Talang Mama, orang Bonai di sampingnya. Dan dia tiga fase gitu. Ada fase kuno, fase klasik, fase modern gitu.
1: Itu ada gitu. Berarti puncaknya di tanggal 18
2: ya, itu berarti. Ya, insya Allah. Dan alhamdulillah kita dua hari lalu diterima oleh Pak Menteri Kebudayaan, Pak Perlizon, dan beliau sangat mengapresiasi dan beliau akan berusaha datang gitu ya. Tapi di Jakarta pun sedang ada acara yang lebih kurang sama. Jadi Jakarta, Jakarta puncaknya 17 Oktober malam itu.
1: 17 malam ya.
2: Kalau teman-teman kita Ahad itu kita rangkaikan dengan Car Free Day gitu.
1: Oh.
2: Nah, itu jadi tapi mulainya itu mulai dari Lam sendiri. Mm-hmm. Dari Lam, kemudian dari Lam kan kita akan memutar ke depan Pesada Bunda sini atau ke depan BKW, putar kemudian nanti akan berputar di jalan apa di Tugu Pahlawan. Yeah. Di Tugu Pahlawan itu akan ada penampilan situ-situ zapin dan macam-macam lah silat gitu. Ini juga ada 150 orang pendekar juga akan turun, pendekar Melayu gitu akan turun gitu semuanya. Dengan pakaiannya apa ini insyaallah. Dan malahan juga kita akan tampilkan terakhir kali itu akan tampil Randai dan Dika Aura Farming itu. Dika akan tampil. Saya rasa banyak orang tahu yang Dika sudah menginternasional, tapi barangkali saya ada jumpa beliau itu, jumpa dia itu, itu di Istana Negara malah justru. Tahun lalu, kemudian dia tampil di situ. Disuruh di Riau tak ketemu itu. Artinya dia sangat sangat fenomenal gitu ya. Dan ini merupakan satu aset kita, mudah-mudahan bisa berlanjut seperti itu.
1: Semoga lancar juga ya caranya semua ya Datuk ya. Nah, bagaimana Lam
2: tapi nanti dulu tuh. Tapi yang paling penting, kegiatan ini mandiri gitu.
1: Oh, mandiri.
2: Dan tidak ada acara pesta-pesta, tidak ada, memang tidak ada. Mandiri. Artinya kita kongsi gitu. Jadi jadi masing-masing paguyuban masing-masing mereka biar sendiri gitu.
1: Oh.
2: Termasuk makan, make up, mereka sendiri. Kita di dalam itu mengorganisir, mengisi dan menyediakan tempat, dan itu merupakan bagian dari pikiran kita. Tapi itu yang paling penting, sebab ini ya artinya ini jauh dari hura-hura, apalagi di tengah kita kondisi ini. Tapi ini keinginan sendiri dan hati sendiri. Dan ekspresi ini kan sesuatu yang harus kita hargai bagaimanapun gitu. Nah, itu paling penting.
1: Tapi tetap menonjol, paling utama itu menonjolkan kebudayaan Riau
2: ya.
1: Nah, bagaimana Lam memandang relevansi kebudayaan lokal dalam membentuk karakter kebudayaan nasional saat ini nih, Datuk?
2: Justru kebudayaan nasional ini kan dibentuk tuh justru kena perpaduan budaya lokal ini kan.
1: Iya, betul.
2: Keberadaan kita tidak mengatakan bahwa misalnya kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah itu adalah nasional, bukan gitu. Sebab itu tidak bisa diorganisir seperti itu. Tetapi bahwa kebudayaan nasional ini ada adalah pembauran dari kebudayaan lokal itu. Nah, oleh karena itu misalnya kalau dalam Melayu itu jelas sekali. Yeah. Makanya kita katakan kita singkat keberagaman untuk kemajuan. Kalau orang kalau misalnya budaya Melayu, justru mereka tuh terbuka kepada semua, berakulturasi. Oleh karena itu keberagaman kita tampilkan keberagaman. Yeah. Alhamdulillah di Riau kan tidak ada pertentangan yang tajam antara etnis. Nah, semua alhamdulillah damai, dan itu juga menjadi modal bagi kita untuk maju ke depan. Sebab memang kita dari apa diajarkan bahwa kita tidak pernah pikiran kita semak oleh pendatang gitu. Yeah. Makanya juga keberagaman untuk kemajuan. Apalagi kemampuan Melayu berakulturasi. Dan kemampuan Melayu berakulturasi itulah menyebabkan orang Melayu berpandangan takkan Melayu hilang di bumi.
1: Yeah.
2: Jadi kita contoh begini, contoh ada banyak pertanyaan bahwa kita jelas kita sangat beragam. Ada yang mengatakan apakah ini bisa ini memperkaya atau justru membahayakan, tergantung pada mana kita menempatkannya. Kalau kita bawa ini untuk ke arah negatif, dia akan negatif. Yeah. Tetapi alhamdulillah dari orang Melayu itu tidak mau seperti itu. Orang Melayu itu justru seperti ini. Malahan Raja Al-Haji mengatakan begini, kalau orang luar banyak datang ke tempat kamu, itu berarti darah kamu maju.
1: Yeah,
2: atau Hang Tuah sendiri mengatakan Melayu itu adalah katukan. Artinya campuran. Yeah. Makanya dari saya katakan, malahan justru yang apa ini memperkaya. memperlihatkan. Contoh begini saya bilang, dari segi bahasa, kita mengatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Dalam penelitian, 90% bahasa Melayu itu ada serapan. Artinya dia kemampuan berakulturasi serapan gitu. Jadi serapan. Nah, begitu juga macam gini contoh. Saya itu pernah ditanya oleh mahasiswa di misalnya di inhale misalnya di indra gini hilir. Kenapa misalnya Bang? Anda lihat enggak di sana Mamanda ini kesenian aslinya Banjar. Gitu. Tetapi dia anggap sebagai Melayu Riau karena mereka berbahasa Melayu Riau ketika Mamanda. Artinya kan memperkaya gitu kan? Memperkaya bukan sempit. Cuma kalau kita hati dengki atau kita laga-laga itu bisa ada gitu ini. Yang namanya manusia namanya. Tapi justru pengalaman Riau selama ini adalah memperkaya. Oleh karena itu juga maka kita dikenalkan misalnya di mana langit dipijak, di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di sulang dijunjung. Jadi ini jadi artinya kawan-kawan kita paguyuban itu sangat senang sekali kita bawa bersama-sama. Mereka akhirnya mereka cukup satu hal yang sesuatu yang membetahkan hati mereka ketika diajak ke lembaga adat gitu. Nah itu dan seperti kita kata dan mereka juga sangat memahami itu. Mereka ingin juga memahami Riau sedalam-dalamnya, apalagi mereka sudah beranak pindah sini, berusaha sini dan kondisi kan cukup kondusif. Tak pernah orang Melayu misalnya menghanyut itu tak pernah. Kena orang Melayu sadar bahwa mereka itu adalah bagian dari mereka gitu. Makanya orang Melayu begini. Kalau ada misalnya orang Jawa misalnya datang, dia mati gini, orang kita Jawa, orang kita Minang, orang kita tidak bisa, dia tak pernah mengatakan orang lain tidak gitu, tapi orang kita cuma kita gitu. Nah kita ini dalam konsep bahasa sangat apa? Kalau misalnya di dalam bahasa Inggris kita sama kami sama kan, we are gitu. Tapi kalau dalam bahasa Melayu kita itu menunjukkan ke dalam, tapi kalau kami itu dah kami ke dalam kita tuh bersama-sama
1: luas ya
2: bersama gitu. Jadi kita orang kita bersama-sama. Ini ya gitu malah kalau ya itu sampai begitu ya bagaimana menghargai di Kampar contohnya di Kampar itu hutan itu dicadangkan untuk para pendatang gitu malah itu begini artinya begitu terbuka nah pikiran oleh karena itu wajar maka LAM sendiri sebagai sebuah lembaga kebudayaan ormas kebudayaan yang satu-satunya memiliki perda menginisiasi kegiatan ini kegiatan yang ini sudah dicetuskan oleh pemerintah kita melanjutkan gitu sebab bagi kita apa yang dituliskan itu bagus dan ini juga sesuai betul sama kondisi kita maka kita mengatakan Riau itu kan mini Indonesia semua etnis ada di sini gitu alhamdulillah itu
1: macam etnis banyak di sini ada tantangan terbesar dalam mempertahankan nilai adat Melayu di tengah arus globalisasi ini ada macam mana tuh
2: tentang kebesaran sebetulnya ini saya mohon maaf nih kalau mungkin kawan-kawan saya tidak setuju tapi bagi saya tentang terbesar sendiri adalah person saya sendiri sayanya gini dalam pengamatan kami bahwa generasi muda sekarang ini tidak anti sama tradisi cuma persoalannya bagaimana kita memberi pemahaman kepada generasi muda ini itu persoalannya artinya gini kita tidak bisa memberi gini kebudayaan itu paling penting pewarisan mewariskan itu tidak bisa bahasa kita bahasa saya saya dan 60-an bahasa saya itu berbeda sama yang generasi sekarang ini
1: iya betul
2: ya berbeda sekali saya itu sanggup nonton misalnya 7 hari 7 malam tetapi musik generasi yang sekarang ini mereka ya kita tahu lah macam video sekitar berapa sekarang bagaimana memformulasikan kebudayaan ini dalam bahasa mereka itu yang jadi dan itu berarti teknologi itu berarti itu yeah. Maka sekarang misalnya anak muda sekarang misalnya dikelilingi oleh AI bagaimana kita bisa masuk ke dalam AI itu masuk ke ya bagaimana tunduk ajar itu masuk ke situ gitu
1: yeah, betul.
2: Nah, bagaimana cara itu disampaikan gitu tunduk ajar misalnya mereka kecenderungan nonton video itu misalnya 1 menit setengah. Bagaimana kita bisa membuat video yang 1 menit setengah tapi sampai gitu? Itu tantangannya seperti itu. Tantangan kita. Kita kadang-kadang terlalu kalau tak begini tak bisa. Sementara yang namanya budaya itu maju berkembang gitu kan. Terus berputar sesuai dengan anunya gitu, dengan masanya gitu. Itu harus kita ikuti. Dan kami di Melayu itu, makanya Melayu itu sebetulnya dia tak pernah khawatir dia akan hilang. Makanya dia bilang Melayu tak hilang di bumi itu, tak hilang dunia itu, karena dia punya kemampuan untuk berakulturasi. Itu
1: iya. Yang penting isi dari Melayu tadi kita sampaikan ke generasi muda sekarang.
2: Makanya kami mohon maaf kalau saya katakan kami sebetulnya sama RRI. Kami kita kata Lam dengan RRI kan punya program seminggu dua kali ya. Kami merasa itu penting dan itu didengar oleh anak muda. Coba gini. Ini kan contoh, kita tahu radio ini sekarang sudah menjadi tren, kembali tren itu. Tren ke radio gitu. Sebab dengan radio kita bisa bekerja sama kita. Tapi kalau nonton video belum tentu bisa kerja kan. Itu contoh. Kemudian kita juga setiap satu hari itu kita tiga kali memposting tentang ajaran Melayu dalam bentuk AI macam-macam gitu. Yang mudah-mudahan itu dan ternyata contoh ada kami menulis ya. Artinya tayangannya juga sangat besar gitu. Nah itu jadi ya, itu baik. Di sisi lain bahwa seperti yang kita ketahui bersama, Lam itu ditugaskan oleh pemerintah untuk menyiapkan kurikulum, dan alhamdulillah pendidikan budaya Melayu Riau itu sudah diakui secara nasional. Ada hanya lima rumah daerah cuma yang sudah diakui secara nasional, itu pelajaran budaya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa budaya Melayu Riau. Kata Dima kan bahasa Jawa itu kan juga dipakai Jogja, Jawa Tengah ya. Dan kelima itu bahasa budaya Melayu Riau. Artinya dia sudah diakui secara dapodik, sudah terdaftar dapodik secara nasional dia sudah. Dan itu perjuangannya bukan sebulan dua bulan, bertahun-tahun.
1: Bukan waktu yang sebentar.
2: Artinya maksud saya tadi untuk anda cara kita bagaimana kita dalam menghadapi ini seperti itu yang kita hadapi.
1: Betul sekali Datuk. Bagaimana bahasa daerah nih? Kita tadi sudah bahas juga ya Datuk. Khususnya bahasa Melayu Riau dipertahankan sebagai akar dari bahasa nasional kita. Mana itu Datuk?
2: Bahwa kita juga harus menyadari bahwa bahasa nasional kita ini juga kan adalah bahasa, kalau bagi kita bahasa yang berkembang gitu ya. Dan situlah lah makanya bahasa Melayu itu hidup gitu. Cuma kalau kita gini, saya terangin, kalau kita ke Bandara Soekarno-Hatta kan ada bahasa Melayu itu kan. Dan alhamdulillah itu Lam yang buat itu memang. Lam yang buat. Ya kita sama dengan itu
1: masih tentu. Digunakan sampai saat masih ini ya.
2: Kalau kita lihat sementara Lam itu memahami bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Bahasa Indonesia itu bahasa Melayu bagi kita. Cuma bahasa Melayu sudah berkembang kan gitu. Kenapa kita memakai bahasa Melayu juga di sana? Itu satu. Yang kedua, kalau kita pergi ke Yogyakarta, itu di samping bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada bahasa Jawa. Tapi berbeda bahasa Jawa di Jogja itu menurut saya dengan bahasa Melayu pakai sini. Kalau bahasa Melayu sini ini, karena itu identitas. Tapi kalau kenapa ada bahasa Jawa itu, karena orang Jawa di sana barangkali ada yang tidak ngerti dengan bahasa Indonesia. Maka dia perlu pakai bahasa Jawa. Jadi bukan identitas, masalahnya komunikasi murni. Kalau kita identitas. Nah, tetapi kita tetap memakai itu karena itu identitas. Nah, itu. Jadi artinya itu juga merupakan satu upaya bagi kita, sebab bandara ini kan sebuah pintu gerbang besar dan modern, dan itu perlu sentuhan-sentuhan. Dan alhamdulillah para otoritas kita di bandara itu sangat sangat menghargai hal-hal seperti ini, dan itu kita bersyukurlah gitu ya, bahwa pemerintah Provinsi Riau Malahan secara kenegaraan di dalam Undang-Undang Provinsi Riau nomor 19 tahun 2022 itu, ya ini kan undang-undang terbaru ya. Dan Undang-Undang Provinsi Riau itu nomor 19 tahun 1957. Kemudian direvisi menjadi nomor 19 tahun 2002, itu disebut dalam undang-undang itu. Kita boleh lihat cek ke provinsi lain yang mangku Melayu, tetapi di dalam Undang-Undang Provinsi Riau disebut bahwa karakteristik dari Provinsi Riau adalah sebuah provinsi yang beradat dan budaya Melayu dengan keragaman berbagai kabupaten kota. Nah, jadi disebut Melayu itu disebut sebagai satu bagian yang menatu dengan Riau sendiri. Dan alhamdulillah para paguyuban kita, saudara-saudara kita itu mengaku ada itu, dan itu memang perlu menurut mereka memang perlu harus dibuat untuk kelanggengan di masa akan datang begitu tuh.
1: Baik. Sebelum kita ke Nopa lagi nih. Apakah Lam Riau memiliki program digitalisasi arsip adat, sastra atau sejarah Melayu, Datuk?
2: Alhamdulillah sekarang belum sangat minim.
1: Tapi akan ya pasti Datuk ya.
2: Itu keinginan aman ini saya katakan ini. Kemarin saya bertemu dengan Pak Menteri, saya bilang, Pak Menteri, saya minta ke buku yang Bapak inisiasi sejarah Indonesia itu ada 5 bab. Tolong kasih pada saya dan bilang dia terang begini. Kemudian dari situ Pak Menteri, kami punya kami mendapat ide. Pertama menulis sejarah Melayu Riau. Kemudian bagaimana mendokumentasi kesemacam itu. Dia bilang, malah dia bilang jangan hanya Melayu Riau, tapi Melayu 110 cabang, Melayu luas, tapi sebagai kemampuan. Tapi artinya arah seperti itu ada. Cuma memang kita kan kalau di dalam ini konsentrasinya kan macam-macam gitu ya. Sesuai dengan adat sendiri, adat mengaturnya macam-macam. Tapi memang misalnya masalah tanah ulayat, tanah apa ini macam-macam. Jadi bukan hanya itu bagian yang jadinya mendukung, mendorong. Nah, barangkali kena saya, latar belakang saya budaya, sastra itu terpikirkan. Maka kami, kita mencari perpustakaan kita walaupun tidak begitu bagus, tapi sudah digital, tapi juga terdaftar secara nasional gitu ya. Nah, itu baru kita mulai seperti itu. Tapi memang kita sudah mulai, kita punya IT yang lengkap untuk ini, meskipun masih sangat terbata-bata lah gitu.
1: Oke, baik Cituan Empon, kita kembali ke Pok Nopa.
0: Iya, Kak Riri. Baik, kalau gitu kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi. Kita kasih kesempatan buat pendengarnya kita. Pekanbaru, berapa nomor yang bisa kita hubungi?
1: 0761-23606.
0: Ulang lagi, Kak.
1: 0761-23606.
0: Oke, ada nomor WhatsApp juga yang bisa dihubungi?
1: Tidak ada.
0: Oh, tidak ada, baik. Jakarta seperti biasa ya, Bang Po ya, di 0213504510 ya. 0213504510. Nanti kita kasih kesempatannya, kita harus break dulu ya, biar Datuk bisa minum kopi dulu dah kayaknya. Oke deh, Kak Riri dan Pak Datuk, nanti kita balik lagi ya.
1: Iya, Pak Nopa.
0: Abang Po dan semua pendengar, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih dengan RRI Pekanbaru ya. Kak Riri.
2: Iya, Ponopa.
1: Baik, ini sesinya kita kasih kesempatan saking kita baiknya sama orang gitu ya. Kita kasih kesempatan nih buat pendengar kita di seluruh Indonesia yang mau bergabung. Pekanbaru sudah ada kah?
2: Iya. Sudah ada.
1: Kalau sudah ada, kita sambungkan langsung ke Pekanbaru dulu.
2: Oke. Halo. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
3: Ibu Farida dari Palu.
2: Ibu Farida dari Palu?
3: Iya.
2: Oke, Ibu Farida dari Palu. Langsung saja sama Datuk kita.
3: Di Jakarta dan Ponova. Assalamualaikum, Ponova.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida.
3: Ponova yang cantik, yang baik hati, tetap
1: cakep. Kalau ngomong suka benar. Nomor rekening berapa, Bu Farida?
3: Nanti dikirim melalui ini ya.
1: Melalui udara ya. Oke, lanjut Bu Farida.
3: Mohon maaf kan Ponova ya, tadi Bu Farida sudah kirim WA-mu melalui Pro4 Jakarta, tapi alhamdulillah Bu Farida bisa gabung ya.
1: Iya udah nggak apa-apa.
3: Iya, ini ke narasumbernya ya. Assalamualaikum Bapak Datuk Seriha Taufik Ikram Jamil.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, salam kenal dari Bu Farida dari Palu ya.
4: Iya Bu, alhamdulillah.
3: Sangat menarik temanya kalau tadi kebudayaan itu memuliakan manusia ya.
4: Iya.
3: Yang Ibu Farida mau tanyakan ini, apa saja yang menjadi kebudayaan dan kebanggaan bagi masyarakat yang ada di Pekanbaru? Bagaimana dengan generasi-generasi muda melihat kebudayaan ini? Ini saja pertanyaan dari Bu Farida. Kalau di Pekanbaru bilang Mbak atau Mbo ini? Mbak Riri ya?
2: Iya.
4: Kakak.
2: Kakak boleh.
4: Puan. Oh.
2: Puan boleh.
3: Oh ya, Puan.
2: Iya.
3: Ini Puan Riri, salam ya buat Mas Heri ya. Mungkin boleh sudah pensiun ya?
2: Iya. Belum, beberapa minggu lagi.
3: Salam ya buat beliau.
2: Siap.
3: Bersama keluarga tercinta, terima kasih.
2: Amin, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida di Palu ya.
1: Baik, biar adil Kak Riri, ditahan dulu. Pak Datu boleh catat dulu pertanyaan tadi yang pertama. Kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, assalamualaikum Ponopa Blaam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Cigu, silakan.
5: Assalamualaikum Puan Riri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Masih ingat dengan Daku?
1: Sok terkenal Cigu.
5: Aduh, dengan Cigu Ria Jakarta Selatan. Assalamualaikum Datuk Seri ya.
4: Waalaikumsalam.
5: Kalau Datuk itu nggak usah panggil Bapak lagi ya, cukup Datuk ya, benar ya?
4: Iya, betul lah.
5: Ya begitu kan, baru-barunya aja kata-katanya. Nah, Datuk, ini dengan Cikgu Ria ya, Jakarta Selatan. Memang kalau Hari Kebudayaan Nasional ini atau HKN ini yang diperingati setiap tanggal 17, kalau entah lagi ya, tanggal 12 Oktober ya, benar nggak, Mbak Datuk ya?
4: Betul.
5: Nah, jadi
4: ini tahun kedua.
5: Budaya hidup Indonesia berdaya, katanya begitu.
4: Betul.
5: Memang saya mau bertanya sama Datuk Seri. Nah, Datuk, seperti apa nih tantangannya relevansi bagi generasi muda? Ya. Terus yang kedua, pertanyaan dari Cik Guria, seperti apa evaluasi ekosistem dan kesejahteraan pelaku budaya kita ini? Itu saja pertanyaan Cik Guria. Datuk Seri. Sudah paham ya, Datuk ya? Itu saja buat Datuk. Sehat terus sama Puan Riri.
1: Sehat
5: buat semua penduduk di sana ya. Ponopa Blaam Blaam. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Datuk, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga dari Pekanbaru. Tadi ada Ibu Farida ya? Palu.
4: Dari Palu.
2: Dari Palu ya?
1: Iya, dari Palu.
2: Ya, silakan mungkin Datuk.
6: Pertanyaan itu kalau dibawa ke Riau memang punya tali hijaunya gitu, tali hubungnya memang jelas. Pertama Pekanbaru dulu. Pekanbaru ini macam bagaimana? Pekanbaru ini seperti kota-kota metropolitan lain itu memang sangat beragam gitu. Malahan Pekanbaru beragam dan malahan lebih banyak pendatang daripada yang pribumi. Kita harus mengatakan itu seperti itu. Cuma Pekanbaru ini dia pernah menjadi selama 100 tahun menjadi ibu kota kerajaan Siak Sindiri Indrapura yang sangat Melayu begitu kan. Jadi di sini dapat dikatakan seperti juga di misalnya di tempat lain yang beragam. Cuma masalahnya kalau di sini, kalau kita lihat misalnya contoh supaya mudah, Jogja misalnya beragam. Nah, tetapi keberagaman Jogja, di Jogja itu keberagaman orang ketika mencari pendidikan. Berarti yang orang yang datang adalah orang-orang yang mencoba untuk mengasah intelektualnya. Tetapi kalau di Riau seperti juga di Jakarta itu sebagai macam orang datang sini itu dia masih masalah ekonomi cari kerja gitu. Nah, itu berbeda. Jadi artinya gini, mereka juga tidak begitu membawa hal mereka, tetapi juga tidak begitu juga terlalu mendalam soal di dalam ini. Nah itu nih. Kemudian apakah mereka berkeinginan, itu sudah berkeinginan. Dan kita juga mencoba untuk memberitahu kepada mereka sebab mereka tidak tahu gitu. Nah itu dua hal yang tidak bisa dipertentangkan, tapi sesuatu yang wajar. Cuma masalahan juga kadang-kadang orang Melayu ini agak kurang suka kalau dia menyebut dirinya gitu. Nah ini masalah. Jadi itu gini, kalau pamer, kami mengganti kata pameran itu tak pernah orang Melayu mengatakan pameran. Itu salah satu ciri Melayu yang seharusnya harus dikikis gitu. Sebab kalau kita tidak menundukkan siapa diri kita, siapa menundukkan? Oleh karena itu kita berusaha untuk menunduk itu. Jadi jadi memang kondisinya biasa, tapi bagaimanapun mereka mau diberi pengetahuan ini, dan apalagi pemerintah sangat juga mengakomodir terhadap keinginan masyarakat setempat itu. Jadi artinya bahwa kita kalau gini, apalagi di Melayu itu definisi Melayu itu sangat longgar gitu. Gini, yang kalau kita tengah, apakah siapakah yang dekat dengan Melayu? Orang dia ngaku Melayu sudah cukup. Tapi memang pengakuan itu bukan sembarang. Artinya kalau pengakuan berarti dia memiliki kepedulian terhadap Melayu seperti itu. Dia mengaku, jadi dia tak tergantung kepada darah, kepada apa, tapi dia tergantung pada satu sifat yang tidak sombong. Itu sudah dirumuskan sejak abad ke-12 sebetulnya. Jadi di dalam kitab kitab adat raja-raja Melayu itu disebutkan bahwa yang dikatakan Melayu itu adalah orang yang sengaja merendahkan dirinya. Bukan rendah diri ya, beda. Merendahkan diri sama rendah diri itu beda. Sengaja merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya bukan kena api, bukan kena panas, tapi dia sengaja merendahkan diri. Artinya tidak sombong. Itu sudah Melayu. Jadi dalam pengertian itu makanya dalam pengertian itu semua orang bisa bersama-sama dalam satu kegiatan. Okay. Nah, dalam tantangan berikutnya bagi generasi muda, kalau bagi kami juga mana tantangan kita berikutnya adalah kita tidak mampu menyaingi sumber informasi. Nah, ini jadi radio kan memegang satu segmen yang penting. Ya. Tapi kita secara umum kita kan industri komunikasi, industri informasi ini itu lebih laju perkembangannya dibandingkan apa yang kita hadapi. Nah, di sini di Riau, ini dari komunikasi. Mohon maaf saya katakan bahwa online di Riau ini terbanyak di Indonesia. Coba kan? Di Indonesia paling terbanyak justru sementara kita tahu bahwa misalnya media yang semacam itu tuh lapisannya itu kurang gitu. Nah, ini tantangan bagi kita. Artinya berita hoax apa semacam hoax itu sangat, kalau di Riau itu sangat subur, sebab bukan subur, kenapa memang saya kata ini memang data resmi yang mengatakan bahwa jumlah online di Riau lebih sangat tinggi di Indonesia, di tempat lain dibandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Barat, lebih banyak di Riau lebih punya. Itu saya lupa angka-angka, tapi itu artinya itu merupakan tantangan. Begitu orang begitu mudah anu ya, saya termasuk saya berhenti menjadi wartawan itu disebabkan karena semua orang menjadi wartawan gitu. Mm. Tidak bagi seperti kami dulu, kami saya dulu alhamdulillah saya dulu di Kompas ya. Mm. Jadi kita dulu cukup sangat bersaring gitu. Ah itu tantang kita itu aja sebetulnya. Mm. Yang paling anu itu. Itu mungkin jawaban yang dapat diberikan.
1: Baik. Sudah ya pada itu ya, kita terima telepon lagi Kak Riri. Silakan.
2: Siap Pak Nopa.
1: Iya. Silakan yang berdering di Pekanbaru.
2: Iya. Halo. Halo. Halo.
7: Halo.
2: Iya, selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
7: Selamat siang, Pak Ponopa yang blam-blam yang cantik.
1: Iya, terima kasih Bang Leman. Selamat siang.
7: Iya, selamat siang untuk yang di Pekanbaru ini. Dengan bahasa apa ini, Bapak Jayan ya?
2: Kenapa?
7: Dengan Bapak Jayan saya baca ini ya, betul.
2: Dengan Riri.
7: Oh ya, selamat siang.
2: Iya, siang juga. Dengan Bapak siapa?
7: Dengan Leman di Lampung.
2: Pak Leman di Lampung ya?
7: Iya, betul.
2: Silakan ya. Pak Leman.
7: Dengan Bapak Dr. Andes Haji Taufik ya?
6: Iya, saya.
7: Iya, selamat siang. Assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, begini Pak yang mau saya tanyakan. Ini kalau saya baca ini saya kan menonton langsung nih. Hmm. Menyambut Hari Kebudayaan Nasional tahun 2026.
6: Iya. Nah,
7: pertanyaan saya begini Pak. Jadi apa saja Pak kebudayaan-kebudayaan yang ada di Pekanbaru sana itu yang sifatnya yang punah dan juga yang masih ada saat ini Pak gitu, yang masih budayanya itu masih apa namanya di masih ada gitu lah maksudnya itu.
1: Ya, oke. Okay, jadi kebudayaan-kebudayaan yang sudah menghilang gitu ya, yang sudah tidak ada lagi ya Bang ya. Oke. Okay. Main tinggal aja, cuci tangan dulu napa habis makan. Ya, pada tuh kita tahan. Ini ada dari Jakarta ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
8: Halo, Pak, maaf nih Ciguria, pertanyaan kedua belum tadi evaluasi ekosistem dan kesejahteraan.
1: Oh, baik-baik, nanti dijawab ya, Cigu ya, yuk. Iya, emang yang pertanyaan kedua belum tadi pada tuh tentang evaluasi ya?
6: Iya, betul. Ya betul. Ya.
1: Oke, silakan sekalian aja mungkin Pak Datu ya. Lanjut.
6: Nah, kalau pertanyaan yang tentang ekosistem
2: ya.
6: Kesejahteraan itu, ya. Itu karena saya juga berada di situ, kita justru tidak memikirkan itu justru.
2: Oh.
6: Justru kita tidak memikirkan itu. Jadi bagi kita kan ya. Sama kalau misalnya ada orang mau kaya jangan jadi seniman gitu. Jadi kalau jadi kekayaan jadi saya dulu sama gini dulu Mpok. Coba sebelum Mpok. Saya mendirikan Akademi Kesenian Melayu Riau. Ketika itu diuji di Jakarta, orang Jakarta bilang, orang Kemendikbud bilang kata saya, nanti mereka mau kerja mana? Saya bilang, Pak, kita ini bukan dinas tenaga kerja, Pak. Kita ini membuka sekolah. Jadi bukan sekolah untuk kerja. Jadi mungkin, tapi kalau orang lain berpandangan seperti itu, oh, kasihan, jangan, memang betul, kasihan seniman. Tapi seniman ini tidak pernah merasakan itu. Kalau katakan evaluasi, memang kita harus juga jujur mengatakan bahwa, pemerintah swasta sesama penulis saja kurang menghargai. Saya gini contoh. Saya menulis di sebuah media. Setelah saya berhenti dari Kompas, saya menjadi penulis tamu di sebuah media. Bertahun-tahun saya menulis. Nah, kemudian saya ditelepon, anu Pak Taufik silakan tetap menulis ini, cuma kami tak bisa bayar honor, Pak. Saya kata gini, kok Anda ngomong seperti itu ya? Anda ini industri tulisan, kok Anda tidak bayar tulisan? Saya berhenti kerja sekarang sudah. Berhenti saya nulis. Berhenti saya. Jadi itu jangankan apalagi tempat lain seperti itu. Jadi saya mengerti pertanyaan
1: Ciguria.
6: Ciguria tadi saya mengerti, tapi bagi kami sendiri sebetulnya tidak begitu memikirkan. Bukan berarti kita tidak pernah berluang, tapi memang jalan untuk kita sejahtera yang secara umum itu tidak begitu kita pikirkan gitu. Sejahtera okay. Bagi kita sebagai tenaga kreatif itu lain sama orang lain gitu.
2: Iya, baik.
6: Iya, itu.
2: Pertanyaan Pak Leman tadi di Lampung, bagaimana Datuk?
6: Ya, pertanyaan Pak Leman tadi gini. Kita justru kadang di Riau ini, terutama di Pekanbaru lah ya. Justru benda ini semakin hidup gitu.
2: Ya.
6: Nah, dan semakin hidup sehingga gini, saya katakan euforia Melayu di Pekanbaru sangat tinggi. Tetapi ada masalahnya. Terlalu tinggi, ilmu mereka tak punya gitu.
2: Ya.
6: Nah, jadi sekarang banyak hal-hal itu yang hidup lagi. Misalnya contoh begini, saya pun baru dapat pelajaran yang berharga lah. Kami itu ada nama tepung tawar gitu. Tradisi tepung tawar. Masyarakat Pekanbaru 2-3 tahun lalu, tepung tawar itu harus orang pun itu harus Islam. Ketika kemudian muncul binatang pun di tepung tawar, mereka protes gitu. Saya katakan, kalau kami Melayu di Pekanbaru, jangankan sesuatu yang membahagiakan, kami beli motor kami tepung tawar gitu. Beli motor tepung tawar. Kan kalau kami pernah satu kali di kawan di sini buat acara, dia mau memotong lembu, lembu itu dikasih cermin, dibedakin, dia apa, orang protes. Itu bukan Melayu. Anda tidak tahu itu ada dalam tradisi kita. Artinya hidup lagi kan, ada dalam tradisi kita. Tradisi kita itu memang kan misalnya di Rokan Hulu, itu kalau ternak itu mau dipotong untuk korban apa, untuk adat itu dibedakin, dikasih wangi-wangi, benda itu kita kalau dibanding memuliakan benda itu gitu, itu hidup lagi sekarang gitu. Apalagi kalau pantun, kalau di Riau ini, kalau kita tak berpantun menjadi malu. Setiap hari produksi pantun itu ada terus-menerus. Nah itu merupakan salah satu yang kita berkembang, bahwa ada yang mati barangkali kita tak betul perhatikan. Tonton juga Jawi. Huruf Arab Melayu ni sampai ya orang-orang yang tidak senang dengan ini, siapa disebut kita ni terlalu Arab gitu ya. Sebab tulisan ini hidup lagi di jalan-jalan ada, pada itu identitas kadang-kadang tadi. Sama juga dengan bahasa Melayu di airport tadi saya katakan tadi. Juga kalau kita melihat di airport misalnya itu berkembang sekarang, pantun sudah ada di sana, lagu-lagu itu berkembang ya, malahan dari ya, seperti kemarin itu diinisiasi oleh Kapolda Pak Harryman, bagaimana lingkungan itu dibawa ke dalam tatanan kebudayaan, itu kan berarti hidup lagi itu. Nah itu, makanya alhamdulillah. Kalau soal kita kurang, ya namanya manusia pasti kurang gitu, tapi kita nikmati apa yang ada ini, dan itu nah, sesuatu yang lumayan lah kita.
1: Baik, Pak Datu, waktunya kita singkat banget ya Pak Datu. Satu menit ya, mungkin ya. Barangkali Pak Datu sebagai penutup silakan Pak Datu. Satu menit ya Pak Datu ya.
6: Satu menit itu panjang.
1: Iya, iya.
6: Kami justru mengatakan begini. Keberagaman untuk kemajuan.
1: Wih, cakep. Gitu aja. Udah, gak sampai satu menit nih. Mau ditambah lagi? Keberagaman untuk
6: kemajuan.
1: Untuk kemajuan, luar biasa. Keren. Pada itu terima kasih ya. Sehat selalu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi edukasi buat kita semuanya ya. Kak Riri juga terima kasih ya Kak.
2: Sama-sama Mpok Nova.
1: Salam buat teman-teman yang ada di RRI Pekanbaru ya. Salam sehat, salam bahagia dan sukses selalu.
2: Amin. Mpok Nova blam-blam.
1: Oke, dah siap. Abang Mpok, Nyaba Ben Cangcing, terima kasih untuk kebersamaannya pada hari ini dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Aye Mpok Nova Kalista pamit. Abang Mpok mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang di sana. Terima kasih Putri. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, Komisi 7 DPR RI meninjau kawasan wisata Kota Tua Jakarta untuk melihat kondisi bangunan bersejarah dan koleksi museum sekaligus mendorong peningkatan perawatannya. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menilai gedung dan benda bersejarah yang telah berusia ratusan tahun perlu dijaga dengan baik karena memiliki potensi menarik wisatawan, termasuk dari mancanegara. Ia juga menyayangkan kawasan ini masih jarang dikunjungi wisatawan maupun masyarakat Jakarta sendiri, sehingga daya tariknya perlu ditingkatkan terutama bagi generasi muda.

Kita beralih ke berita lainnya. Kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur memperkuat daya saing tenun Belu melalui pelindungan indikasi geografis untuk menjaga keaslian produk dan meningkatkan nilai ekonomi pengrajin. Kemarin Kepala Kanwil Kemenkum NTT Sylvester Sililaba mengatakan tenun bulu bukan sekedar produk kerajinan tetapi juga mencerminkan identitas dan warisan budaya masyarakat Kabupaten Belu. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi, pelindungan kekayaan intelektual, fasilitasi pendaftaran merek kolektif, serta pencatatan kekayaan intelektual komunal khususnya ekspresi budaya tradisional. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

From Paterere Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya Taraga Jokawan. Kini yang namanya teknologi bisa menghilang karena Sorindoa, Jo Caruba Komunikasi bahkan langsung bisa video callan, bisa mencari apa aktivitasnya secara langsung. Jadi rasa rindu bisa tahu be. Tapi yang sebenarnya bisa mau be itu adalah orang rantau balik ke kampung halaman. Walaupun mungkin pada momen-momen tertentu saja bantuan lebaran atau ada keluarga nan hajatan, ada nambah ralik dan sebagainya, itu baru pulang ke kampung. Tapi dan sana pandangnya hadirnya perampe dari Padang pun menghilangkan rasa rindu dan sana pandangnya lapeh taraga coba dengarkan lagu-lagu Minang. Nah bisa didengarkan melalui aplikasi kita RRI Digital. Jadi dimanapun dan sana berado tetap bisa dengarkan siaran informasi jo lagu-lagu yang raca. Bantuan nama berikut kau dan sana kita nikmati lagu dari Intan Sayang Tinggallah Sayang. Sebelum lanjut kita berbagi informasi seputar kesehatan di siang hari kau.

0: Huruf A berasal dari kata alfa yang dalam bahasa Yunani berarti awal. Dalam sistem bilangan Yunani, alfa juga bernilai 1 yang berarti permulaan bilangan. Huruf A juga merupakan huruf yang paling sering digunakan dalam bahasa Spanyol, Prancis, kemudian Inggris. Di sisi lain, huruf A juga sering kita gunakan dalam penilaian terhadap sesuatu untuk menunjukkan kualitas yang terbaik. Misalnya, dalam dunia pendidikan, huruf A diberikan oleh guru atau dosen untuk menilai suatu tugas yang dianggap memiliki kualitas dan hasil yang baik.
1: Enak banget deh denger radio malam-malam gini.
2: Hai dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
1: Bukan kak, aku lagi denger radio nih.
2: Kenapa dengernya di radio tap sih? Gak zaman kali dek, kan bisa pakai radio digital.
1: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
2: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prom, Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana padaga, kalau cuaca laang di Indonesia, itu mempengaruhi aktivitas juga kesehatan masyarakat, terutama ketika suhu lingkungan kita meningke. Paparan angin ekstrim itu perlu diwaspadai terutama untuk nantan-nantan bantu ibu hamil. Karena itu berkaitan pulo dan sana juga peningkatan risiko kelahiran prematur, bayi tidak selamai, barek badan lahir bayi randa. Jadi dan sana pandangnya salah satu langkah perlindungan yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh sepanjang hari, yaitu jangan sampai dehidrasi. Jadi jangan lupa kamano-mano saja pai bawa botol minum ketika bepergian supaya kebutuhan cairan tetap terpenuhi selama beraktivitas. Selain menjaga cairan tubuh, perlu pula mengatur jadwal kegiatan untuk menghindari waktu terpapar kane-pane terlalu panjang atau sepanjang hari. Bisa pakai topi, bisa pakai payung untuk melindungi tubuh kita dari paparan sinar matahari langsung. Lingkungan yang tetap sejuk ataupun pakai kipas angin, pendingin ruangan kalau tak sadio itu jauh lebih rancah. Menutup tirai pada siang hari jo mengunjungi tampe umum dan sejuk itu bisa mengurangi paparan dari pane. Jangan lupa dun sana pemilihan pakaian yang patuh untuk menghadapi yang namanya suhu tinggi selama beraktivitas sehari-hari. Para peneliti menyarankan kita untuk memakai pakaian yang longgar, ringan, balangan panjang, warnanya tarang, serta bahan alami, bantuk katun atau linen.

Jam Gadang adalah nama untuk menara jam yang terletak di pusat kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di empat sisinya, sehingga dinamakan Jam Gadang, sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Selain sebagai pusat penanda kota Bukittinggi, Jam Gadang juga telah dijadikan sebagai objek wisata dengan diperluasnya taman di sekitar menara jam tersebut. Taman tersebut menjadi ruang interaksi masyarakat baik di hari kerja maupun di hari libur. Acara-acara yang sifatnya umum biasanya diselenggarakan di sekitar taman dekat menara jam ini. Jam Gadang memiliki denah dasar seluas 13 x 4 meter. Bagian dalam menara jam setinggi 26 meter ini terdiri dari beberapa tingkat, dengan tingkat teratas merupakan tempat penyimpanan bandul. Bandul tersebut sempat patah hingga harus diganti akibat gempa pada tahun 2007. Terdapat 4 jam dengan diameter masing-masing 80 cm pada Jam Gadang. Jam tersebut didatangkan langsung dari Rotterdam, Belanda melalui pelabuhan di Teluk Bayur dan digerakkan secara mekanik oleh mesin yang hanya dibuat 2 unit di dunia saja, yaitu Jam Gadang itu sendiri dan Big Ben di London, Inggris. Mesin jam dan permukaan jam terletak pada satu tingkat di bawah tingkat paling atas. Pada bagian lonceng tertera pabrik pembuat jam, yaitu Fordman Rollinghausen. Fordman adalah nama belakang pembuat jam, Bernhard Fordman. Sedangkan Rollinghausen adalah nama kota di Jerman yang merupakan tempat diproduksinya mesin jam pada tahun 1892.

Di Minangkabau, Sumatera Barat, ada ritual yang disebut Malam Bainai. Prosesi Malam Bainai merupakan momen penting sebagai wujud doa restu dari para sesepuh keluarga, kerabat dekat di malam hari sebelum pernikahan. Prosesi tersebut memakaikan inai atau daun pacar merah ke kuku-kuku jari calon pengantin wanita. Selain memberi tanda bahwa wanita tersebut sudah menikah, dengan memakai inai, pengantin wanita diyakini akan terlindung bahaya atau hal-hal buruk lainnya jika sudah melewati prosesi tersebut. Uniknya, tidak 10 kuku jari tangan dipakaikan inai, tapi hanya 9 jari. Karena 10 berarti sempurna, sedangkan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Inai yang dipakaikan ke masing-masing kuku jari pun punya doa dan makna yang berbeda-beda. Para kerabat yang memakaikan inai biasanya akan membisikkan kata-kata berisi nasihat tentang berumah tangga kepada calon anak daro.

0: jadi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
2: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 4 RR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, Batu Ake Cik Fauzana, nak rasa ringan, rasanya beban di hidup. Jangan lupa mengadu kanan satu, itu tampek mengadu dan paling mantap. Dan sana pandangnya, kalau dake pandai mambi hati nan dia teh, ah dia tehnya ko apa? Allah Subhanahu Wa Taala pastinya. Acok dirayu beko anan kita harapkan, ah insya Allah bisa diwujudkan. Berkat doa doa nan selalu dipanjatkan. Ini kan rencana pandangnya kita ke informasi berikut ko. Padusi kiranya memang punya resiko lebih tinggi mengalami pengapuran sendi atau osteotritis lutut dibandingkan dengan laki-laki, terutama usia ateh dari 50 tahun. Faktor umum aku, perubahan hormon, berat badan, jo kondisi sendi itu mempengaruhi resiko itu. Dikutip dari laman resmi National Institute of Arthritis dan Musculoskeletal atau Skin Disease, osteoartritis ko merupakan penyakit degeneratif pada sendi. Kondisi ko terjadi ketika jaringan penyusun sendi itu mengalami kerusakan secara bertahap. Kerusakan iko mempengaruhi tulang rawan, ligamen, tendon, bagian lain pada sendi lutut. Jadi perubahan ko menyebabkan nyeri, adonan mengalami pembengkakan pulo, kekakuan serta keterbatasan gerak. Jadi dan sana pandangnya, selain karena faktor hormonal, perbedaan anatomi tubuh itu mempengaruhi pula tekanan pada sendi lutut dan padusi. Perbedaan struktur panggua jo pola gerak itu bisa mempengaruhi distribusi baban bagian lutut. Jadi, nah untuk awak kok kaum ibu-ibu dan padusi-padusi, ya harus dijaga kesehatan tulang. Jangan lupa dan sana pandangan konsumsi makanan-makanan yang bisa menyehatkan tulang kita. Jadi setidaknya itu ndak capek untuk dialami. Yalah kalau begitu suantali tapi pukul 5 balik waktu Indonesia Barat dan sana kita berbagi informasi balia di Kabah Sakile.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sana pandaga, Dinas Lingkungan Hidup DLH Sumatera Barat memastikan KWA Sok 6 menyelimuti Sumatera Barat kini kok merupakan kiriman dari provinsi tetangga yang masih mengalami karhutla. Kepala DLH Sumatera Barat, Kuartini Deti Putri mengatakan, berdasarkan pantauan citra satelit, titik karhutla terbanyak di Pulau Sumatera berada di Provinsi Sumatera Selatan, Jambi. Asok kebakaran itu bergerak ke Sumatera Barat seiring pergerakan angin ke arah barat. Deti menyebutkan gangguan kualitas udara akibat dari kabut asok ke dipakirokan masih berlangsung dalam beberapa hari kemungko karena potensi hujan masih rendah. Kondisi itu menyebabkan masyarakat perlu untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak paparan polusi udara. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandaga. Pemerintah Kabupaten Solok memprioritaskan normalisasi batang aya untuk pemberasian material bencana serta penyaluran bantuan untuk masyarakat yang terdampak pada masa pemulihan pasca bencana Galodo di kawasan Arosuka, Jus Kitaranyo. Wakil Bupati Solo, Chandra Kapatang mengatakan, pemerintah daerah telah menetapkan status masa transisi pemulihan selama 6 bulan kamungko, sesudah melalui masa tanggap darurat selama 3 minggu. Penetapan itu menjadi dasar untuk melanjutkan penanganan dampak bencana, terutama pemulihan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Chandra menjelaskan salah satu langkah utama dan sacapek yang dilakukan adalah berkoordinasi jo balai takai jo memastikan normalisasi batang aya dapat dilakukan. Upaya itu dinilai penting untuk memulihkan kondisi aliran sungai sekaligus mendukung penanganan dampak bencana.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dari sana pandangan, sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut, Bagoyang Kito.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RR Padang, suara budaya Sumatera Barat, layar kertas. Jadi salah satu lagu dangdut yang populer di Sarang Padanga yang memang dipopulerkan oleh Maya KDI atau Sreya Maya. Jadi di Sarang Padanga, lagu ini sendiri adalah lagu penciptanya Fazal Dad atau Dr. Kalindas ya. Dan dirilis udah lama, 22 tahun yang lalu, yaitu tepatnya di tahun 2004. Lagu ini sendiri menggambarkan tentang kerumitan, tentang kerapuhan, dinamika dalam sebuah hubungan cinta, dan diibaratkan bentuk perahu berlayar dari karate. Tak bayangkan sana, kalau perahu tabuik dari karate kan ya iya sih, jangan berlayar, jalan sakete sih langsung tabanam. Jadi dan sana padangnya lagu pon Iko pernah dinyanyikan, nyanyikan balia di beberapa penyanyi dangdut lainnya bentuk Tasya Rosmala. Dan pastinya masih banyak lagu-lagu dangdut lainnya hingga berkupu-kupuan nambah lewat di Indonesia Barat. Eits, dari jaman nambah pun ada program dendang dangdut masih dengarkan lagu dangdut kita hingga pukul 7 balai wakati Indonesia Barat. Tapi sebelumnya kita informasikan dulu untuk umat muslimnya musliman di daerah Kota Padang dan sekitarannya, pelaksanaan ibadah sholat asar hari ke wakatunya masuk pada pukul 5 balai lewat 9 balai mini wakatu Indonesia Barat. But...

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: Kematian itu lebih menyakitkan dibanding Anda digergaji atau dipotong dengan gunting atau direbus dalam periuk. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan pada saat menghadapi kematian, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah tidur nyenyak. Bila demikian, dahsyatnya rasa sakit yang menimpa seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, maka bagaimana dengan diri Anda? Betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang menodai lembaran amalan Anda. Anda ingin tahu bagaimana rasanya sakaratul maut bila Anda tidak segera bertaubat dari kemaksiatan dan beristiqomah dalam ketaatan? Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Bila orang kafir dan orang jahat meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Mereka berwajah hitam kelam, membawa kain yang kasar, dan selanjutnya mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Pada saat itulah malaikat maut menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, "Wahai jiwa yang buruk, bergegas engkau keluar dari ragamu menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah." Segera ruh orang jahat itu menyebar ke seluruh raganya. Tanpa menunda-nunda, malaikat maut segera mencabut ruhnya dengan keras, bagaikan mencabut kawat bergerigi dari bulu domba yang basah. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang, tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangannya. Para malaikat segera mengambil ruh orang jahat itu dan membungkusnya dengan kain kasar yang mereka bawa. Dari kain itu tercium aroma busuk, bagaikan bau bangkai paling menyengat yang pernah tercium di dunia. Selanjutnya para malaikat akan membawa ruh itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini begitu buruk?" Malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, "Ini adalah arwah Fulan bin Fulan."

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Udah, Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
5: Kamu udah aku maafin.
4: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
5: Karena kamu kasih aku tisu.
4: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
6: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
4: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
5: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
7: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
8: 3, 2, 1, go!
7: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
6: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
9: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Dunsana Padanga, pemerintah Kota Padang menetapkan 3 kecamatan sebagai tuan rumah pusaka tilawatil Quran MTQ Tingke Kota untuk 3 tahun mendatang. Hal itu dilakukan sebagai upaya menata penyelenggaraan MTQ secara rutin setiap tahun, sekaligus memperkuat pembinaan kafilah. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang, Zul Asfi Lubis, mengatakan Kecamatan Padang Barat ditetapkan sebagai tuan rumah MTQ Tingke Kota Padang pada 2027. Selanjutnya, Kecamatan Padang Selatan menjadi tuan rumah pada 2028, disusul Kecamatan Padang Utara pada tahun 2029. Zul Asfi Lubis menjelaskan, penetapan itu dilakukan dalam merapi evaluasi pelaksanaan MTQ Nasional ke-42 Tingke Kota Padang. Kamungko, Pemko Padang merencanakan pelaksanaan MTQ Tingke Kota setiap tahun. Jopola penyelenggaraan yang labia terarah, Jo Bakasi Nambungan. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangnya. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menyiapkan sebanyak 26.902 balai setel seragam sekolah gratis untuk siswa Josiswi. Program dimukasi menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pendidikan, serta meringankan beban ekonomi orang tua. Bupati Solok Selatan Khairunas mengatakan, dari 26.902 balai setel seragam itu, sebanyak 7.680 setel diperuntukkan siswa yang baru mulai jenjang TK hingga SLTA. Bantuan itu mencakup siswa sekolah luar biasa SLB. Khairunas menyampaikan program bantuan seragam sekolah gratis ko turut membantu pengeluaran orang tua guna untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah anak. Bantuan seragam dimukasui tentunya diharapkan dapat meningkatkan semangat jo motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Ramadan, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sana pandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dunsana Dunsana Kasadonyo. Basobok baliak kita di sore hari ko dimalai kalau indak di dendang dangdut bagoyang kita. Jalan-jalan ke pasar baru, singgah subanta membalikatan. Kalau hati alah merindu, dangdut diputar, badan bagoyang. Mantap dah tuh sana. Jadi mudah-mudahan hati di sore hari ko pada sanang, badan mudahan disehatkan, tetap sumangai pulo untuk menjalani aktivitas. Kini lawak atunya kita lapihkan panik itu subanta dun sana, hilangkan dulu kusik-kusik pikiran tu, karena alunan musik dangdut mudah-mudahan bisa menjadi hiburan. Silakan telepon di 812-14 atau di 08-66-09-20 untuk merequest lagu dangdut dan lagunya oleh kita list untuk hari ko. Tapi dun sana bisa rekomendasi pulo lagu apa nang kira-kira nio dimasukkan ke dalam listnya. Langsung kita terima penelponan pertama kini ko dun sana. Silakan saja di 812-14 jodi 08-66-09-20. Jangan lupa passwordnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang dangdut.
1: Waalaikumsalam.
0: Tunya passwordnya bagoyang kita. Sama Om Tommy kini ko.
1: Ini batobana je.
0: Oh, deh batobana. Ba'aka ba Om Tommy sore ko.
1: Sige pa na ko rin.
0: Oh, deh. Lah mandi tu lah segar tu.
1: Mandi alun do.
0: Ah, mandi alun do. Tu nak segar lah.
1: Mandi tu sege sege.
0: Ah, tu kurang segehnya.
1: Ah,
0: tu kurang segehnya lah.
1: Iya, kurang sangin lah.
0: Kurang sangin lah do. Kurang sangin tak ba do. Asalkan jan sampai masuk angin.
1: Ah, jan parah lah.
0: Nah tuh ha. Yalah Om Tommy, coba cian dulu lagu yang bisa diputari kan ya. Ada Yus Yunus Sapu Tangan Merah. Ada Suci Sucita Dibuang Sayang. Nan ma?
1: Yus Yunus ini Sapu Tangan Merah.
0: Leh doh tuh Om Tommy.
1: Enggak tadi itu Sapu Tangan Merah di rumah.
0: Oh gitu. Iyalah ma.
1: Tapi di rumah mana?
0: Oh gitu, yang penting kan ada sapu tangan kan?
1: Mana yang buka biru ke merah yang buka?
0: Yang merah sih lah.
1: Merah sih lah.

0: Merah Selana biar lebih semangat, lebih membaranya. Salamnya Om Tommy singkat saja untuk siapa tu?
1: Campur campur sungguh tu.
0: Yo, makasih.
1: Sama petugas keluarga saya.
0: Amin, amin.
1: Bayul, Jana, Bulan, Nana, Nunda, Panor, Abu Biong,
0: Yo.
1: Nira.
0: Jadi.
1: Yang itu mesti ke.
0: Tak jadilah kalau begitu. Makasih banyak Om Tommy.
1: Terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dan sana pandangan terima penelponan kedua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang dangdut.
2: Halo.
0: Dendang dangdut.
2: Goyang kita.
0: Ah, tunya ha. Sama siapa cek ini ko?
2: Dah lupa saya dalam hari hari mikir hilang dan dah lupa saya.
0: Oh, ni Pak Nur ko?
2: Ya.
0: So, bertanya-tanya siapa ko lo ya?
2: Ya.
0: Kira iyo Pak Nur. Lai sehat Pak Nur.
2: Alhamdulillah. Kamu cek sama berapa hari ko?
0: Ah, menurut Om Tommy, apa tawai?
2: Aku suara baranang lawi lo tu.
0: Enak tak kau baranang tu? Yo nanya kapal. Kalau baranang, barakah kambangnya cuba kau tiba di situ.
2: Kau Tommy dia diampe ombak kan?
0: Tu kalau Ice diampe galombang. Ada apa? Iya lah Pak Nur.
2: Dia sehat ya.
0: Alhamdulillah, Pak Nur, baik kabarnya.
2: Aik samut ya.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Itu
2: nak perlu je.
0: Ya di, alhamdulillah. Pak Nur, nan malah gua Pak Nur kini ko.
2: Pak Ana doce.
0: Sapu tangan merah tadi lah diminta. Sudah tu, ado sambalado, leh ni Pak Nur.
2: Tidak.
0: Adi buang sayang dari Uci Sucita. Ado Caca Andika, semua tahu. Kunang-kunang Yulia Citra, Satu Cinta Siti Rahmawati, ado Getar Rasa dari Rido Roma, ado Via Valen, Selo.
2: Rido Roma saja.
0: Rido Roma se. Jadi, salamnya untuk siapa Pak Nur singkat saja.
2: Pertama tu sekeluarga.
0: Iya, amin. Terima kasih Pak Nur.
2: Mudah-mudahan saya selalu.
0: Amin.
2: Anak menjadi anak yang saleh.
0: Amin.
2: Yang menyenang mata memandang.
0: Oh, masya Allah, amin.
2: Sudah tu untuk Najib Tommy tadi kan. Untuk Bunda Queen.
0: Jadi.
2: Bulan. Urang rancak tunggu hitam.
0: Jadi.
2: Uni Jita di Pariaman. Sudah tu Uni Jita di Pasar Pagi kan.
0: Ya.
2: Sudah tu Putri Tanjung. Sudah tu Tang Asep di Tabiang kan.
0: Jadi.
2: Sudah tu Angkura Jokaci, Alin Sampono.
0: Ya di Pak Nur.
2: Putra Teruk Sembilan je maknya. Roni Cineago je Putri Sekumbang. Roni Jambak.
0: Jadi.
2: Sudah tu ada tetangga kamu nanya Jambak ya.
0: Jadi.
2: Sudah tu.
0: Itu seluruhnya seledih.
2: Konakan boleh ya Cik?
0: Konakan siapa Pak Nur?
2: Saya ni Ujang Terusan.
0: Oh, Ujang Terusan. Jadi.
2: Uyun Tanjuang. Adi Tanjuang, ko Tanjuang Tanjuang sedoanya.
0: Jadi, Pak Nur.
2: Sedoanya saya.
0: Jadi, Pak Nur.
2: Bujang Pak Ibu.
0: Bujang Pak Ibu.
2: Pak Munir di Pariaman kan.
0: Okey, Pak Nur.
2: Maitam Sekumbang. Sedoanya saya.
0: Tambah je baru.
2: Buangnya tekan aja macam.
0: Tekan aja, itu Pak Ali, Pak Nur.
2: Aku nak mau sampai ke dua-dua ni.
0: Iya, kok ditaruhan.
2: Iya. Terima kasih, Cik.
0: Sama-sama, Pak Nur.
2: Mudah-mudahan misi sehat selalu, kan?
0: Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah, dua penonton dan sana pandangnya. Kita tarimonan katigo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang kita ni, Cik.
0: Onde, iyo. Josiah cek ini, ko.
3: Josiah lah kira-kira, soha.
0: Tak, cik menunggu kok kakaknya berang lo sekali lah, ya. Maka, Pak Putra.
3: Alhamdulillah, nan kabar lah, sehat lah, ini, Cik.
0: Orang rumah, Pak, kabarnya?
3: Nan orang rumah, kan agak panjang awak ini, Cik, ya.
0: Nan mau buat panjang, tuh.
3: Ya balik ke indah, udah lah damam lah rumah mo.
0: Oh deh, Mbak Ale itu minta dia apa di perhatian labiah tuh mah.
3: Deh, lah cendua aja ada perhatian dari
0: itu. 20 jam perhatian aja beranjak-ranjak.
3: Indah.
0: Dicari ai taruh ni sampai cegah.
3: Lahai.
0: Lahai. Oh, dek terlampau lama berarti dicari ai itu mah.
3: Anta ko yo.
0: Kan ala baru be, ala ada ansuran.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada ansuran.
0: Alhamdulillah. Ayolah, apa lagu putra gini ko?
3: Ayo itu je lah, semua tahu.
0: Semua tahu, kalau aku sayang ayo padamu nak.
3: Ayo.
0: Salamnya untuk siapa Put?
3: Oh, kalau salam sikit kan menumpang je lah sama Pak Nur Zontak.
0: Alay kalau boleh menumpang.
3: Lagi kalau dia Pak Nur tu dia menumpang dia.
0: Aduh lah elok mana kau ha?
3: Ya, kalau kita barang itu dia menumpang dia. Oh, ada mas.
0: Iya, iya, iya. Hmm. Salam spesialnya lah lain tak siapa tu.
3: Ayo salam spesialnya mana? Ayo untuknya Emma ya.
0: Jadi.
3: Nak capek je sihat ya. Jadi semua tahu tu ya.
0: Jadilah.
3: Tidak semua tepe berkali.
0: Daripada semua toge kan tak lancar bunyi tu.
3: Atua.
0: Okeylah. Makasih putra.
3: Untuk Nisye selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Mudah-mudahan tak kabar saya. Jadi mudah karbaki Nisye ya.
0: Amin amin ya Allah.
3: Terima kasih banyak ni sikit.
0: Sama-sama putra.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nan sedang tak lama badan, untuk nan sedang sakit, semoga penyakitnya capek diangke, bisa beraktivitas bantuan biasanya. Sapu tangan merah punya siak kukiro-kiro, aroma-aromanya punya orang mentawai. Terima kasih.

0: Good Friend. Main layang-layang emang paling seru, apalagi mainnya sama teman-teman. Tapi perlu diperhatiin nih buat para orang tua dan adik-adik, seperti apa lokasi yang aman dalam bermain layang-layang. Pertama, hindari bermain layang-layang di area bertegangan listrik tinggi seperti jaringan listrik, karena area tersebut sangat berbahaya dan bukan untuk didekati. Selalu ingat 3 meter jarak aman dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di sekitar jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
2: Nih, belanja ini 22.500. Bako gadang mana piti ko?
3: Makonyo Jo, pakai krisen lai. Lah dari dulu ane kecean. Biar ndak susah-susah cari balik piti tu.
2: Lah ndak payah Jo biku mengurusnya atau mambiak pitinyo ne.
3: Eh, ndak ado nan payah ini ko Jojo. Mudah Jo praktis kalau pakai kris ko. Nan mambali praktis, nan manjua laris manis.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Kawasan Seribu Rumah Gadang adalah objek wisata budaya di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solo Selatan, Sumatera Barat. Dinamakan Kawasan Seribu Rumah Gadang karena di wilayah ini terdapat banyak rumah gadang, rumah tradisional Minangkabau dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kawasan ini merupakan wujud dari perkampungan masyarakat Minangkabau masa lampau, dengan ratusan rumah adat Minangkabau berjejer di sepanjang jalan perkampungan ini. Karena lokasinya yang artistik, kawasan ini juga pernah dijadikan lokasi syuting film beberapa layar lebar dan film televisi. Menurut Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga setempat, setidaknya terdapat 174 rumah gadang dari berbagai bentuk di kawasan Seribu Rumah Gadang. Namun belum bisa dipastikan model rumah gadang apa saja yang berada di kawasan itu, meskipun dihuni oleh sejumlah suku yang berada di Minangkabau. Sejumlah suku di Minangkabau bermukim di kawasan tersebut seperti Melayu, Bariang, Durian, Kampai, Panai, Tigolare, Koto Kacia, dan Sikumbang. Setiap suku tersebut memiliki rumah gadang kaum. Keberagaman suku yang menghuni kawasan Seribu Rumah Gadang menunjukkan bahwa di daerah itu sudah memelihara toleransi sejak zaman dulu. Pada tahun 2017, kawasan Seribu Rumah Gadang dinobatkan sebagai kampung adat terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API 2017 yang digelar oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Prom, Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana padangnya kita balik di Dendang Dangdut, Bagoyang kita. Silakan saja masih di line telepon yang sama. Kita tarimo balia tiga penelpon di segmenan Iko dan sana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Dangdut,
1: Bagoyang kita.
0: Halo mama.
1: Penantian yang panjang.
0: Waduh, penantian yang panjang. Akhirnya sampai juga kan, Ma?
1: Oh, sampai juga, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kabar mama gimana?
1: Oh, alhamdulillah baik. Cuma tukang barusan jatuh.
0: Apa yang jatuh?
1: Tukangnya, dia dari loteng itu jatuh, tapi sudah dibawa ke puskesmas.
0: Oh, gitu. Ya, alhamdulillah. Kondisinya baik-baik aja ya, Ma? Halo, wah koneksinya mama tidak stabil. Coba pindah lokasi. Nah itu yang disarankan de operator teleponnya. Halo, halo. Oke, ya? Jaringannya putih-putih mama.
1: Iyo baik kok.
0: Ah,
1: bisa lurus aja lah lain.
0: Oh iyo boleh mama dan mano tuh.
1: Carikan saja lah mama narancak lagunya ya.
0: Ais mantap mama Lala mau di Padang lah mulai fasih mama awak bahasa Indonesia bahasa Minang.
1: Kabantalai mama itu hebat bahasa Minangnya. Lihat
0: oh, lah aduh dia. Lah lah malah kan, balik lidah tuh.
1: Lah kan masuk pro 4 enggak pernah. TV enggak pernah hidup, radio lain enggak pernah, hanya pro 4 taruh. Tiap hari.
0: Ah, nyoba bahasa Minang taruh nak mama, ba alu nak ka tadanga balik anak mah.
1: Mantap mama. Itu memang kuliah yang paling pas.
0: Kuliah umum ya, Ma?
1: Kuliah umum, okay, benar.
0: Oke, Ma. Nah, jadi, lagunya dipilihkan ya, Ma?
1: Dipilihkan Naranca, yo.
0: Jadi,
1: cuma
0: Mama.
1: Jadi, kalau dipilihkan Naranca. Kalau ini, ya udahlah, sip lah.
0: Wih, sip, mantap.
1: Mama kan gak jadi paikannya kok era ini ulang tahun. Mama udah ke rumah Mama Arya itu jadinya.
0: Oh, iya, alhamdulillah. Yang penting silaturahminya terjago, nak, Ma.
1: Ya, lebih enak ke situ daripada ke anu banyak orang kan.
0: Iya.
1: Udah ke situ, tapi mama kini kepengen 40 harinya tapi enggak sampai 40 hari setelah itu. Kedak du dia 40 hari itu kan. Heeh. Ntar deh, nanti mama ke situ Mince ya.
0: Oke, mama. Nah, salamnya mama
1: jadi
0: buat siapa?
1: Mince sama Mince keluarga sama si gemoy-gemoy mama yang berdua itu.
0: Iya.
1: Semoga sehat ahli keluarga.
0: Amin.
1: Pulangnya udah fresh ya, udah pulang udah fresh sekarang.
0: Alhamdulillah. Ya? Iya, Ma.
1: Oh, itu aja sama Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mince anakku.
0: Sama-sama Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mama sehat sekeluarga ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagoyang kita. Iya, sebenarnya mau ajak bagoyang kok.
2: Ya, Rencak.
0: Lai talok.
2: Talok, saya jempol ya, Ma.
0: Jempol kaki, jempol tangan.
2: Ini sih manggu-anggu di sini.
0: Kecek sih ya, cuma manggu-anggu. Dari tadi kok manggil-anggiliang kok.
2: Anggu-anggiliang. Nah, jempol tangan sih.
0: Iya, kok pun agak barek, nah.
2: Macam?
0: Iya, bantu itulah.
2: Oh, itulah, di barek itu nak.
0: Di itu, iya.
2: Nah, itu.
0: Nah, sama-sama tahu sih, Pak, ya.
2: Jadi?
0: Rahasia, Pak, berdua.
2: Ya, jadi kita tahu ke orang, nak.
0: Tidak, nak tahu ke orang, dong.
2: Oh, Pak, dua sedih. Si, apa lagunya, Si?
0: Yang tak siso, kok ada Siti Rahmawati, Satu Cinta, Kunang-Kunang, Yulia Citra, Slow, Via Valen, Sambalado, Ayu Ting Ting, Dibuang Sayang, Uci Sucita.
2: Satu Cinta, sih, nak, itu hati.
0: Satu Cinta.
2: Satu Cinta.
0: Iya.
2: Satu
0: Cinta. Ah, kalau Ici lah jale jawabannya. Ah, Ici tanya balik, beko lah tak jawab, Diana.
2: Lah, itunya.
0: Sia tuh, nak.
2: Nanti hati.
0: Aneh, kan masih misteri ilahi. Salamnya untuk Siana.
2: Salam untuk Mici, semoga Mici saya selalu panjang umur berjajinya juga samanya.
0: Amin.
2: Untuk sama lama, Ciyo.
0: Amin, amin, nak. Makasih.
2: Salam untuk Mama Zurta, Ciyo.
0: Jadilah.
2: Terima kasih banyak, Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana kita ditunggu Hitam Ado Diana dan sana pandangnya. Kita tarimo Cik penelpon lah. Apakah masih cukup beko lagunya taputar? Kalau singket teleponnya masih bisa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Dangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang dangdut bagoyang kita.
0: Mantap ma, Bunda, apa kabar Bunda?
3: Alhamdulillah sehat, nggelis bagaimana?
0: Alhamdulillah berkat doa kita bersama juga sehat Bunda. Bunda.
3: Ya, ini baru dengar.
0: Ih, kok baru dengar?
3: Seminggu.
0: Oh ada, iya. Ya. Seminggu kemarin itu hibernasi dulu istirahat. Sebelum kembali.
3: Kalau itu kalau fan kalau fan itu yang ngapain tahu aja deh.
0: Tahu aja.
3: Seminggu enggak ada ini.
0: Ditandain. Kayak aku ngajuin cutinya ke
3: kan
0: Bunda.
3: Dihitung.
0: Dihitung harinya Bunda. Wah, luar biasa, emang tepat seminggu Bunda. Tepat seminggu. Bunda, ini requestannya yang mana? Takutnya lagu Bunda enggak terputar nanti.
3: Iya lagunya. Mm-mm. Kalau dapet sama lado aja lah. Kita dapet bikin sama lado kan.
0: Pakai nasi ange kan Bun?
3: Iya, iya. Pakai nasi ange gitu ya.
0: Iya, okay.
3: Ayo salam dulu ya. Salam pertama untuk Nengelis.
0: Terima kasih.
3: Semoga selalu murah rezekinya, lancar aktivitasnya.
0: Amin Bun. Duh,
3: saya selalu ya.
0: Amin.
3: Dan juga untuk Bu Zur tadi. Mm-mm. Ada juga Diana.
0: Iya Bun.
3: Ada Pak Nur, mm-hmm, ya,
0: yeah.
3: Ada juga Bu Nur, mm-hmm, ada Juita, okay, untuk semua semuanya aja lagi ya, yang okay, lebay juga tuh, nak lupa ya,
0: okay.
3: Dan juga yang di mana tuh, yang di luar daerah ada Roni juga, Roni Jang, aja lah.
0: Oke, Bunda, makasih ya Bunda.
3: Yang ingat-ingat gitu aja.
0: Oke.
3: Yang apa? Udah jazz ya?
0: Udah jazz di Malaysia, Kuala Lumpur.
3: Kuala Lumpur. Ya. Terima kasih.
0: Sama-sama Bunda.
3: Iya
0: Bunda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa kita ngomongin sikit-sikit aja untuk melepaskan rasa rindu. Iya. Dihitung loh sama Bunda seminggu gak keluar suaranya di perempat. Akhirnya sekarang muncul lagi. Kita dengarkan bersama dan sarapan dengan lagu Nan Ala Diminta. Tetap bersama perempat di 92,4 MHz.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Pernahkah Anda membayangkan alat berburu tradisional yang sederhana, tetapi sangat fungsional dan syarat makna budaya? Di Minangkabau, alat itu dikenal dengan nama galah atau lambiang. Galah merupakan senjata tradisional berbentuk tombak atau lembing yang dahulu digunakan masyarakat untuk berburu di hutan. Alat ini terdiri dari gagang kayu sepanjang kurang lebih 2 meter dengan mata tombak di ujungnya yang terbuat dari besi atau logam yang diasah tajam. Yang menarik, mata galah ini memiliki 2 tipe, yaitu galah jantan dan galah betina. Galah betina memiliki bentuk yang lebih lebar dan agak mengerucut, sementara galah jantan berukuran lebih kecil dan cenderung lurus. Perbedaan ini bukan hanya bentuk, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan saat digunakan di lapangan. Dahulu, sebelum senjata api dikenal luas, galah menjadi salah satu alat penting, baik untuk berburu maupun perlindungan diri. Namun, seiring perkembangan zaman, fungsinya kini lebih banyak digunakan dalam aktivitas berburu tradisional. Galah atau lambiang bukan sekedar alat, tetapi jejak sejarah yang menunjukkan kecerdikan masyarakat Minangkabau dalam memanfaatkan alam untuk bertahan hidup.

0: Dun Sanapandaga, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengadakan sosialisasi mitigasi resiko dan pencegahan korupsi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di Auditorium Dharmasraya Pulau Punjang. Kegiatan itu menyoroti pengelolaan hibah, bantuan sosial, serta pengadaan barang dan jasa. Sosialisasi itu menindaklanjuti rapat koordinasi penguatan tata kelola dan pencegahan korupsi bersama juga KPK di Auditorium Gubernur Sumatera Barat. Dalam rapat itu, Bupati Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani bersama jajaran pemerintah daerah se-Sumatera Barat menandatangani kesepakatan perbaikan tata kelola pemerintahan. Anissa yang mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom bersama pejabat eselon 2 Jotigo. Anissa mengingatkan seluruh aparatur sipil negara supaya mematuhi ketentuan pengelolaan keuangan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Dun Sanapandaga. Kementerian Pekerjaan Umum PU melalui Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan BPBPK Sumatera Barat melakukan upaya untuk penanganan sejumlah sistem penyediaan air minum atau SPAM yang terdampak bencana banjir dan melanda Kota Padang 9-10 Oktober 2026. Upaya itu dilakukan untuk mencapai pemulihan fungsi infrastruktur serta menjaga keberlangsungan pelayanan air minum untuk masyarakat. Banjir mengakibatkan kerusakan pada sejumlah infrastruktur SPAM, di antaranya SPAM Guo Kuranji, SPAM Palukahan, SPAM Gunung Pangilun. Pada SPAM Guo Kuranji, banjir menyebabkan kerusakan hingga jebolnya bangunan intek serta terputusnya beberapa jaringan pipa transmisi. Menteri PU Dodi Hanggodo menegaskan, penanganan pasca bencana tidak hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur dan rusak, tetapi memastikan pula masyarakat bisa balik mendapatkan layanan dasar.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

merupakan bentuk upacara menolak bala dengan memanjatkan doa serta puji-pujian pada Yang Maha Kuasa dan dilanjutkan dengan makan bersama yang dilakukan oleh seluruh masyarakat. Tradisi ini merupakan bentuk upacara keagamaan yang dilakukan dengan maksud untuk menghindari dari mara bahaya yang akan terjadi. Keadaan tersebut sangat berkaitan erat dengan kepercayaan manusia dalam berbagai kebudayaan di dunia gaib yang didiami oleh berbagai makhluk dan kekuatan yang tidak dapat dikuasai oleh manusia dengan cara-cara biasa. Terdapat dua jenis bakaru yang ada di Minangkabau, yaitu bakaru ketek atau bakaru kecil yang terbagi pula dalam dua jenis, yaitu bakaru tiok tanjuan atau bakaru tiap bukit, serta bakaru empat penjuru. Setelah bakaru ketek, dilaksanakan bakaru gadang atau bakaru besar oleh seluruh masyarakat desa atau nagari.

0: Nani, lah jadi tuh kepiti. Tapi kepi jalan-jalan ke luar negari.
1: Ih, kok ngapain ya? Si Tati mah keceknya, ado tampe manu kepiti nan kursnya tinggi. Untung wak beko tuh mah.
0: Jadi sumbarang tuka ditampe nak jale. Manu kafalas atau mata uang, ndak boleh di sumbarang tampe. Harus di money changer, atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. Atau wak tahu tuh kufa BB. Itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
1: Alo bedanya tuh Minah, ditukar di situ, jo dinan tapek barizin.
0: Nan barizin resmi tu tak jamin kurs haragonyo, ndak takui wadah PPT palsu. Ado pulo logo resmi BI, aman, jo halal nan.
1: Pek lah kawanan wak kasih tuh ha.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Dari tadi buang kertas terus?
4: Salah terus nih aku ngeprintnya.
3: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
4: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
3: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
4: Pasti lama lah.
3: Nah, itu kamu tahu.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Prom PT RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya pernah singgah ke desa wisata Maligi. Ikut tapenyo ada di Kecamatan Sasak Rana Pasisir Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat. Tapenyo di Nagari Maligi. Jadi dan sana pandangnya Pantai Maligi itu menawarkan panorama pantai yang masih alami, landai barasia dari polusi, serta ditumbuhi banyak banyak batang karambian dan rindang. Ciri khas pantai ko adalah bentangan rumputnya dan hijau luwe, dan menyerupai lapangan tabuka. Di area pantai itu ada konservasi penyu pulau untuk menjaga kelestarian satwa laut. Sudah tuh dan sana pandangan kalau dicalik-calik dari sisi budaya, jo tradisi lokal, masyarakat Satampe itu menjunjung tinggi adat Minangkabau, jo tradisi unik yang namanya Batagak Tampuruang. Serato moda transportasi yang dipakai di situ, yang tradisional salah satunya adalah pedati. Kalau makanan khas, jo kuliner dari situ adalah olahan makanan lawi, bantuak tiram atau lokan.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Loh, Nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
0: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
2: Yogurt terbuat dari susu sapi, tapi ternyata sudah lama masyarakat Sumatera Barat mengenal yogurt. Diolah secara tradisional dari susu kerbau dan dikenal dengan dadia. Dadia difermentasi dalam batang bambu. Proses fermentasi ini membuat susu kerbau jadi punya cita rasa asam yang khas seperti yogurt. Karena itulah, dadia juga sering disebut sebagai yogurt khas Minang. Saat proses fermentasi, dadia dimasukkan ke dalam wadah bambu, lalu ditutup dengan daun pisang atau daun waru. Tidak ada bibit yang membantu proses fermentasi yang memakan waktu 2 hingga 3 hari. Dadia siap disantap jika sudah menggumpal. Umumnya, dadia dinikmati dengan ampiang, yaitu beras ketan yang ditumbuk pipih.

Forum PTRR Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan sana pendanga Ayet Tajun Nyarai ikut pesona keindahan yang tersembunyi di ketinggian 8 meter dikelilingi pepohonan indah jebe batuan. Latanya di Dusun Gumaran, Gamaran lebih tepatnya Nagari Salibutan, Kecamatan Lebu Aluang, Padang Pariaman. Ayet Tajun kok menawarkan pengalaman memukau dan bisa memicu adrenalin para petualang sejati. Trekkingnya menantang itu daya tarik bagi sebagian orang. Jadi iko disabui wisata minat khusus dan sarapan agak indah salura orang berminat sarato kue untuk menjalaninya. Trekkingnya tuh berjalan sekitar 5,1 km ondeh mandeh. Trekking yang dilalui itu 2-3 jam lah tergantung kemampuan dari pengunjungnya masing-masing. Bareknya perjalanan dilalui beko tanang sajota bayi kontan langsung ketika menyaksikan keindahan yang disuguhkan di situ. Menghadirkan pemandangan memukau, kolam alaminya tak bantu dari fenomena alam. Jadi, dan sana pandangan Ayet Tajun ko menawarkan pusaran air yang mengurus dinding kolam, menciptakan sebuah kolam alami yang membesar seiring berjalannya waktu.

0: lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sahabat budaya, salah satu senjata tradisional Sumatera Barat yang populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Saking mematikannya, senjata ini bahkan diadopsi oleh US Marshal sebagai senjata wajib setiap tentaranya. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkungan siku pada bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat senjata ini dapat melukai lawan dengan efek fatal. Banyak sejarawan mancanegara yang telah meneliti senjata khas masyarakat Minangkabau ini. Catatan dari Asian Journal British di tahun 1827 menyebutkan bahwa tentara Minang di masa perang kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang dan tombak di tangan. Sedangkan kerambit digunakan sebagai upaya terakhir ketika senjata lain habis atau hilang dalam pertempuran. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk jarak dekat.
4: Orang muda, napa karuyung?
5: Burung alang hinggo di barak. Barak barado di tua pejat. Danga proampe lapih teraga. Suara budaya Sumatera Barat.
6: Kok jo adai pandai jo raso. Kok jo syara pandai memereso. Radio proampe selalu mengudaro. Jo siaran budaya untuk sanak sudaro.

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak Padanga, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Nya saja kamu takut. Dan milik-Nya meliputi segala apa yang di langit dan di bumi. Dan kepada-Nyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepada-Nyalah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Dan mereka menyediakan sebagian dari rejeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia. Sedang untuk mereka sendiri, apa yang mereka sukai, anak laki-laki. Padahal, apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajah mereka menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkan ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana. Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala selawat dan salam kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang budiman. Pada kesempatan kali ini, judul tausiah kita adalah hal-hal yang enteng yang mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan kita, jangan pernah melewatkan satu hari pun tanpa berbuat baik atau membantu orang lain. Karena dengan membantu orang, Allah Subhanahu wa ta'ala segera menurunkan tangannya untuk menolong dan membantu kita. Menolong dan membantu tidak harus berupa pemberian barang atau sumbangan. Namun membantu juga bisa berupa perhatian, tenaga, saran, dan doa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Iman Al-Mutawalli Al-Sya'rawi mengatakan, sungguh kita tidak pernah tahu dengan rahmat Allah yang mana yang akan memasukkan kita ke surga. Apakah itu sujud, rukuk kita, atau sedekah kita, atau pemberian minuman kita kepada sesama, atau menolong kebutuhan orang mukmin yang kita wujudkan, atau doa, atau zikir kita. Maka berbuatlah, beramallah, dan janganlah meremehkan sekecil apapun itu. Kaum muslimin, kaum muslimat pendengar RI yang dirahmati Allah, biasakanlah berbuat baik untuk orang lain, walaupun hanya sekedar doa yang kita ucapkan. Jika engkau belum mampu membahagiakan orang yang engkau sayangi, maka bantulah mereka dengan doamu sesering mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala turun tangan membahagiakan dirimu dan membahagiakan keluargamu. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui dari engkau bagaimana cara membahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah anugerah yang terbesar bagi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rasulullah juga bersabda, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah fa qad istakmalul iman. Siapa yang cinta kepada Allah, siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, dan menolak pun atau tidak memberi pun karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah, apa poin penting yang ingin kami sampaikan? Yang pertama, mulailah hari ini. Tidak ada lagi hari yang terlewatkan tanpa bersedekah, baik itu berupa uang, meskipun hanya 5.000 atau 10.000, kepada pemulung yang kita lihat atau orang yang datang kepada kita meminta. Yang kedua, memberi air minum, meskipun hanya sebotol atau segelas kecil.

0: sangat mencintai ibadah yang rutin, istiqomah dan kontinu atau berkelanjutan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabba a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qala." Amalan yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang rutin, berkelanjutan, terus-menerus, walaupun sedikit. Disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah ketika ditanya, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Rasulullah menjawab, adwamuhu wa inqola. Amalan yang rutin, walaupun sedikit. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Dan orang yang buruk atau masih buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya namun buruk amal perbuatannya. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan yang singkat ini, ingin kami sampaikan, mari kita senantiasa berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada saudara kita, berbuat baik kepada orang yang membutuhkan, meskipun sekecil apapun. Semoga Allah membimbing kita untuk selalu ingat kepada Allah, bersyukur dan beribadah sebaik-baiknya. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa usni ibadatik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhir kalam, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18:11 waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

Wahai suami, apakah berat bagimu untuk tersenyum di hadapan istrimu dikala dirimu masuk menemui istri tercinta agar engkau meraih pahala Allah? Apakah membebanimu untuk berwajah yang berseri-seri tatkala dirimu melihat anak dan istrimu? Apakah menyulitkanmu, wahai hamba Allah, untuk merangkul istrimu, mengecup pipinya serta bercumbu di saat engkau menghampiri dirinya? Apakah gerangan yang memberatkanmu untuk mengangkat sesuap nasi dan menyuapkannya di mulut sang istri agar engkau mendapat pahala? Apakah susah apabila engkau masuk rumah sambil mengucapkan salam dengan lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, agar engkau meraih 30 kebaikan? Apakah gerangan yang membebanimu jika engkau menuturkan untaian kata-kata yang baik yang disenangi kekasihmu, walaupun agak terpaksa dan mengandung bohong yang dibolehkan? Tanyalah kepada istrimu di saat engkau masuk rumah. Apakah memberatkanmu jika engkau menuturkan kepada istrimu dikala masuk rumah, "Duhai istriku, semenjak kanda keluar dari sisimu dari pagi hingga sekarang, serasa bagaikan setahun. Sesungguhnya jika engkau benar-benar mengharapkan pahala dari Allah, walaupun engkau dalam keadaan letih dan lelah, dan engkau mendekati sang istri tercinta dan menggaulinya, niscaya dirimu akan mendapatkan pahala dari Allah. Karena Rasulullah bersabda, dan di dalam mempergauli istri kalian adalah sedekah. Apakah melelahkanmu, wahai hamba Allah, jika engkau berdoa dan berkata, "Ya Allah, perbaikilah istriku dan berkatilah daku pada dirinya." Sesungguhnya ucapan baik itu adalah sedekah. Wajah yang berseri dan senyum yang manis di hadapan istri adalah sedekah. Mengucapkan salam mengandung beberapa kebaikan. Berjabat tangan dengan istri menggugurkan dosa-dosa. Perhubungan badan mendapatkan pahala. Bagaimana Anda memperlakukan istri Anda?

0: boleh menyia-nyiakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang, karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik, dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.
1: Propat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Minangkabau yang mayoritas masyarakatnya Muslim tergambar dalam falsafah adatnya, adat basandi syara, syara basandi kitabullah, yang artinya adat berlandaskan syariat, aturan-aturan Islam, sedangkan syariat berlandaskan kitab Allah. Hal ini sangat erat kaitannya dengan surau di Minangkabau, yang menjadi sarana untuk generasi muda belajar ilmu agama, adat, dan permainan anak nagari. Hal ini juga yang memupuk jiwa anak muda Minangkabau untuk berani keluar dari zona nyaman orang tuanya, mencari bekal ilmu yang akan menuntun hingga dewasa nanti.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kaba Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sara Padang, Bawaslu Kota Padang Panjang melaksanakan tahapan uji presentasi dalam rangka monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026 di hadapan tim penilai Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Tahapan presentasi tasabuh merupakan kelanjutan dari proses pengisian dari verifikasi self-assessment atau CAQ nan ala diselesaikannya sebelumnya. Dalam pemaparannya, Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang Hidayatullah Fajri mempresentasikan komitmen kelembagaan, strategi tata kelola pejabat pengelola informasi jo dokumentasi, serta berbagai inovasi digital yang dikembangkan untuk memastikan layanan informasi publik tersaji secara transparan, akuntabel, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Informasi selanjutnya Dun Sanang Padanga, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat Taufik Hidayatullah Ihsan menyayangkan insiden kekerasan yang terjadi pada akhir pertandingan final cabang olahraga futsal Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat 2026 di Situ. Meski demikian, ini mengajak masyarakat untuk indah meluapkan ketolangi untuk indah melupakan perjuangan jo proses panjang dan alah dilalui para atlet kedua tim hingga berhasil mencapai partai puncak. Menurut Taufik, final tersebut sejatinya menyajikan pertandingan yang menarik, jo tensi tinggi. Kedua tim tampil ngotot saling melancarkan serangan jo batukar gol sehingga menghadirkan pertandingan yang layak disebut jo final ideal. Daninya pun menjelaskan jajaran pelatih Jo Official Team Kabupaten 50 Kota ala melakukan evaluasi terhadap kejadian tersebut. Bahkan Wakil Bupati 50 Kota Turik memberikan nasihat kepada para atlet dan talibai agar kejadian serupa indak balik tak ulang.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun sana padanya, halo, selamat malam untuk Dun sana padanya di mana saja berado. Bersama balik ya di malam di hari Kamis, malam Jumat ke Dun sana padanya bersama Juri Riantika akan mengawani Dun sana padanya beko sampai ke jam 24 waktu Indonesia Barat. Dibuka jo lagu-lagu Nusantara dalam program Pesona Etnis Nusantara pada malam kodun sana padangnya, dan kita akan berbagi informasi seputaran kain tradisional kuno di Nusantara. Karena kita tahu dun sana padangnya Nusantara kok memiliki banyak kain tradisional kuno nan diwariskan yo secara turun-temurun. Sebagian kain bahkan ala dikenal sejak abad-abad nan lalu, juga memiliki nilai sejarah, filosofi, serta fungsi khusus dalam kehidupan masyarakat adai. Seperti ya, kain tradisional kuno di Nusantara nan harus kita tahu. Yang pertama ada dari Sulawesi Tengah, namanya Buya Sabe. Itu merupakan kain tenun khas Donggala dan memiliki sejarah panjang dusara pandangnya dalam kehidupan masyarakat Satampe. Dan kain iko dikenal melalui kehalusan tenunannya, kemudian jo motifnya dusara pandangnya serato digunakan dalam busana jo kegiatan adai tertentu. Sesudah itu ada pulau dari Flores, Nusa Tenggara Timur, itu tenun ikai sika. Itu merupakan warisan budaya nan dikarajokan jo teknik pewarnaan benang, jo penununan tradisional nyo dan sarang pandangnya. Dan motif serato kain, warna kain itu dapat berkaitan jo identitas komunitas nyo, kemudian tradisi keluarga jo pelaksanaan upacara adai nyo gitu dan sarang pandangnya. Baiklah dun sarang pandangnya, baik kita akan masih lanjut berbagi informasi seputaran kain tradisional kuno dan ada di Nusantara. Tapi sebelum itu kita informasikan dulu waktu sholat isya atau azan isya kita hariko masuk pada jam 9 balik lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita dengarkan lagu Nusantara berikut.

0: Budaya Sumatera Barat.
1: Lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Wahai suami, apakah berat bagimu untuk tersenyum di hadapan istrimu dikala dirimu masuk menemui istri tercinta agar engkau meraih pahala Allah? Apakah membebanimu untuk berwajah yang berseri-seri tatkala dirimu melihat anak dan istrimu? Apakah menyulitkanmu, wahai hamba Allah, untuk merangkul istrimu, mengecup pipinya serta bercumbu di saat engkau menghampiri dirinya? Apakah gerangan yang memberatkanmu untuk mengangkat sesuap nasi dan menyuapkannya di mulut sang istri agar engkau mendapat pahala? Apakah susah apabila engkau masuk rumah sambil mengucapkan salam dengan lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, agar engkau meraih 30 kebaikan? Apakah gerangan yang membebanimu jika engkau menuturkan untaian kata-kata yang baik yang disenangi kekasihmu, walaupun agak terpaksa dan mengandung bohong yang dibolehkan? Tanyalah kepada istrimu di saat engkau masuk rumah. Apakah memberatkanmu jika engkau menuturkan kepada istrimu dikala masuk rumah, Duhai istriku, semenjak kanda keluar dari sisimu dari pagi hingga sekarang, serasa bagaikan setahun. Sesungguhnya jika engkau benar-benar mengharapkan pahala dari Allah, walaupun engkau dalam keadaan letih dan lelah, dan engkau mendekati sang istri tercinta dan menggaulinya, niscaya dirimu akan mendapatkan pahala dari Allah. Karena Rasulullah bersabda, dan di dalam mempergauli istri kalian adalah sedekah. Apakah melelahkanmu, wahai hamba Allah, jika engkau berdoa dan berkata, Ya Allah, perbaikilah istriku dan berkatilah daku pada dirinya. Sesungguhnya ucapan baik itu adalah sedekah. Wajah yang berseri dan senyum yang manis di hadapan istri adalah sedekah. Mengucapkan salam mengandung beberapa kebaikan. Berjabat tangan dengan istri menggugurkan dosa-dosa. Berhubungan badan mendapatkan pahala. Bagaimana Anda memperlakukan istri Anda?

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Pandanga. Kita akan lanjut Bali ya, berbagi informasi seputaran kain tradisional kuno di Nusantara Dun Sana Pandanga. Aduh namanya Tenun Baduy Eko dari Banten. Kain Tenun Baduy dibuat menggunakan teknik tradisional juga berkaitan arek bana juga kehidupan masyarakat adai. Warna serato bantu kain ko dapat mencerminkan aturan berpakaian, kesederhanaan jo nilai dan dijago secara turun temurun gitu dan cara padanya. Kemudian ada pula kain tapis dari Lampung. Tapis ko merupakan kain tradisional dan dihiasi sulam benang ame atau perak jo motif khas Lampung. Kain ini ko dikenakan yo dalam berbagai upacara adai juga menjadi penanda identitas serta kedudukan sosial pemakainya.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Rin, selamat ya atas pernikahannya. Semoga sama Wa.
2: Amin, amin. Makasih ya doanya, Dad.
1: Pengantin baru nih. Rumah baru juga dong.
2: Iya nih, Dad. Tapi aku masih pusing nyari pernak-pernik elektronik sama furniture buat rumah baru aku.
1: Oh, gak usah pusing, Rin. Langsung ke FIF Group aja lewat program Spektra. Urusan pembiayaan elektronik dan furniture jadi beres.
2: Oh ya? Aku kira FIF Group untuk pembiayaan motor aja.
1: Wah, kurang update nih. Di FIF Group semuanya ada. Mulai dari FIF Astra buat motor, Dan Astra buat dana multiguna, sampai Amitra buat pendaftaran haji. Lengkap banget dalam satu tempat.
3: Betul sekali sobat. Apapun kebutuhan Anda, percayakan pada FIF Group. Dari elektronik, furniture rumah tangga lewat Spektra, kendaraan impian dengan FIF Astra, dana multiguna dari Danastra, hingga wujudkan niat suci beribadah haji bersama Amitra. Semua solusi ada di satu tempat. Segera kunjungi kantor cabang kami di Jalan Haji Agus Salim nomor 18 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. FIF Group, satu solusi untuk semua kebutuhan pembiayaan.
4: Rob, kerjaan udah kelar belum? Main HP dari tadi asik bener.
5: Yaelah, santai dikit apa? Tegang amat.
4: Bukan gitu, kan emang aturannya gak boleh bawa HP ke ruang kerja.
5: Santai bro, kerjaan mah gampang. Lagian aturan-aturan segala, gak ada bos ini.
4: Emang kalau gak ada bos bebas gitu gak ikut aturan. Tetap aja kan, aturan harus dipatuhin gimana pun situasinya. Udah karakter kali ya suka langgar aturan. Bisa diatur, itu situasional. Mau diatur, itu karakteristik. Maka jangan karaktermu sesuai situasi.
6: Propad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sorong Padangai. Informasi terakhir masih seputaran kain tradisional kuno di Nusantara. Ada di Ranah Minang, Songket Minangkabau, Songket Koala Lamo menjadi bagian dari busana adat Minangkabau. Khususnya dalam upacara perkawinan jo acara kebesaran adai, benang ame atau perak yang ditenun membentuk motif bernilai estetis sekaligus mencerminkan identitas budaya Minangkabau. Dan yang terakhir, ado namonyo ulos dari Sumatera Utara. Ulos ke merupakan kain tenun tradisional masyarakat Batak yang diwariskan lintas generasi. Kain niko berperan ya di Sorong Padangai, berperan penting bana dalam upacara kelahiran, pernikahan, jo kematian, serta menjadi lambang kasih sayang jodoa. Jadi itulah informasi seputaran kain tradisional kuno di Nusantara dan Sorong Padangai. Dan beko di jam 20 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kita akan mendengarkan drama legenda untuk malam kedun sana pandangnya. Tapi sebelum itu, kita kece lagu Nusantara bergekodun sana pandangnya.

0: 92,4 MHz perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun Sanaparaga seperti biasa di jam 20 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan drama legenda nambah judul legenda asal usul ikan patin dan sesudah itu di Sanaparaga kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu hiburan Minang serta juga informasi beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat. Jadi dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Tahukah kenapa bagi orang Melayu asli memakan ikan patin itu dianggap tabu seperti memakan saudara mereka sendiri? Konon ada cerita bagi rakyat Melayu yang memperkuat mitos tersebut. Penasaran kan? Yuk kita simak legenda cerita rakyat Melayu asal-usul ikan patin.

0: Dahulu kala, di sebuah sungai yang berair jernih, dalam hutan di Kepulauan Riau, hiduplah sekelompok ikan. Di antara ikan itu ada ikan patin kecil yang setiap hari termenung, memandang jauh pada sekelompok manusia yang kadang datang ke sungai untuk mandi ataupun sekedar melintas untuk mencari kayu bakar di hutan.
1: Aduhai, Patin, ada apakah gerangan tiap-tiap hari asik temenung, je? Alangkah senangnya jadi manusia. Punya sepasang kaki, bolehlah lelarian kemanapun. Punya tangan pula, bisa petik bunga warna-warni. Aduh, Patin, janganlah mengada. Buang jauh-jauh ingin awak tu. Tapi... Sedar diri, Patin. Awak bagai kata merindui bulan. Dunia kita berbeza dengan dunia manusia.
0: Demikianlah, setiap hari Patin kecil menghabiskan waktunya dengan impian menjadi manusia. Saat teringat bahwa keinginannya mustahil menjadi kenyataan, dia menangis. Namun terkadang tersenyum sendiri saat dia membayangkan punya sepasang tangan dan kaki. Penguasa sungai yang diam-diam memperhatikan ikan patin setiap hari merasa iba dan berniat untuk menolongnya.
2: Wahai ikan patin, sudah bulatkah tekad awak untuk menjadi manusia? Saya boleh tolong kabulkan ingin awak, namun ada satu pantang, larang yang tak boleh awak langgar. Selama menjadi manusia, awak tak boleh tertawa. Jika awak tertawa, insan awak akan keluar dan menjadi ikan patin seketika. Malam ini, saat bulan bersinar penuh, awak akan lenyap dan dilahirkan kembali menjadi manusia.
0: Ikan patin sangat gembira. Malam itu, saat bulan bersinar penuh, impian ikan patin menjadi kenyataan. Tak jauh dari sungai tersebut hiduplah seorang nelayan tua yang bernama Awang Gading. Dia tinggal seorang diri di gubuknya. Selain menangkap ikan, pekerjaan sehari-harinya adalah mencari kayu bakar di hutan. Hari ini pagi sekali Awang pergi ke sungai untuk mengail ikan. Namun hampir tengah hari tak seekor pun ikan yang dia dapat.
3: Air pasang telan ke insan.

0: ia berguman, terdengarlah suara bayi menangis. Dengan sedikit rasa takut, Awang Gading mencari sumber tangisan bayi tersebut. Di atas sebuah batu datar di hulu sungai, bayi mungil yang masih merah itu tergolek sambil menangis. Rasa iba mendorong, Awang Gading menggendong bayi tersebut dan membawanya pulang. Bayi perempuan itu dinamakan Dayang Kumunah. Awang Gading merawat Dayang Kumunah seperti anaknya sendiri, mendidik budi pekerti dan berbagai ilmu pengetahuan.
1: Burung Nuri dari Pulau Jawa terbang melayang dekat pohon bende. Duhai putriku Permatuju, dengar-dengarlah nasihat Ayande.

Maimunah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan berbudi luhur. Dia juga sangat rajin membantu pekerjaan ayahnya. Namun sayang disayang, Dayang Kumunah tidak pernah tertawa meskipun ayahnya menggodanya atau bercerita hal-hal yang lucu. Dayang Kumunah hanya tersenyum tanpa membuka mulutnya. Suatu hari ada saudagar muda yang tampan singgah di kampung tempat Awang Gading tinggal. Dia bersama Awangku Yusuf. Secara tidak sengaja, Awangku Yusuf melihat Dayang Kumunah. Dia langsung terpikat oleh kecantikan dan budi pekerti Dayang Kumunah. Tanpa membuang waktu, Awangku Yusuf berkunjung ke rumah Awang Gading untuk meminang Dayang Kumunah. Tentu saja, Awang Gading senang.

0: Dinda. Apa jawaban Dinda atas pinangan Kanda?
1: Kanda, bagilah Dinda sedikit masa buat berfikir. Akan Dinda pertimbangkan terlebih dahulu.
0: Baiklah Dinda. Selang 2 hari dari sekarang, Kanda datang lagi meminta jawaban Dinda.
2: Putriku, apa kiranya menjadi buah pikir Ananda sehingga mengulur masa atas pinangan Awang Kusuk?
1: Ayahanda bukan bermaksud untuk mengulur masa. Namun, Ananda takutkan Kanda Awang Usup tak bahagia berdampingan dengan Ananda.
2: Apa hal Ananda berpikir hal sedemikian?
1: Sebab Ananda tak boleh tertawa, dan tak seorang pun boleh paksa Ananda tertawa.
2: Baiknya, Ananda sampaikan perihal ini kepada Awang Usup. Tak baik mengantung tak bertali.
3: Hari yang dijanjikan pun tiba. Dayang Kumunah mengajukan 2 syarat untuk mempersuntingnya. Syarat yang pertama adalah Awang Kuusup dan keluarganya tidak boleh memaksa Dayang Kumunah untuk tertawa. Sedangkan syarat kedua adalah Awang Kuusup tidak boleh bertanya mengapa Dayang Kumunah tidak boleh tertawa. Karena kecintaannya, Awang Kuusup menerima semua syarat yang diminta oleh Dayang Kumunah. 7 tahun berlalu sejak pernikahan Dayang Kumunah dan Awang Kusuk. Mereka hidup bahagia, tentram, dan sentosa bersama 5 putra dan putri mereka. Kesedihan akan kepergian Awang Gading menghadap Sang Khalik terobati oleh kehangatan keluarga besar mereka. Bahkan meskipun Dayang Kumunah tidak pernah tertawa, namun rona kebahagiaan itu senantiasa terpancar dari tatapan matanya. Berbanding terbalik dengan yang dirasakan oleh Awang Kusup, meskipun dia telah berjanji, namun tak urung hatinya tidak bahagia sebelum melihat istrinya tertawa. Pada suatu hari, ketika sedang bercengkerama, di sela obrolan yang diselingi canda tawa anak-anaknya.
0: Dinda, tengok budak-budak kita. Rasa seronok bersendar gurau. Teringinkah Dinda tertawa pula?
1: Kanda kan dah berjanji takkan paksa Dinda untuk tertawa.
0: Dinda tak bahagiakah hidup berdampingan dengan Kanda?
1: Luapkan bahagia tak mestikan dengan ketawa Kanda?
0: Jika Dinda cintakan Kanda, Kanda minta ikutlah tertawa sekali ni je. Biar puas hati Kanda. Lepas tu, Kanda janji tak paksa Dinda tertawa lah.

0: dengan rasa bagai tercekik. Dayang Kumunah berlari dan menceburkan diri ke sungai.
1: Tidak, ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Ada insang saya tumbuh.
0: Seketika Dayang Kumunah berubah menjadi seekor ikan berkulit mengkilat tanpa sisik, disaksikan oleh seluruh anggota keluarga.
2: Kande, maafkan Kande.
1: Kande, tolong jaga anak kita ya.
0: Awang Yusuf menyesal telah memaksa istrinya untuk tertawa. Namun, sesal kemudian tidak berguna. Dia dan seluruh keluarganya sangat bersedih melihat istri yang sangat mereka cintai itu berubah menjadi ikan patin. Mereka pun berjanji tidak akan makan ikan patin yang dianggap sebagai keluarganya.

Yang tadi cerita legenda tentang rakyat Melayu, asal-usul ikan patin, atau lebih tepatnya dibalik cerita orang Melayu tidak memakan ikan patin. Apa guna pandai menyanyi kalau tidak tahu artinya? Apa guna pandai berjanji kalau tidak di

0: Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
2: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perombaan RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Pandanga Pata Bacinto dari Ratu Sikumbang dan alamatan kita ke jam 20:31 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan lanjut berbagi informasi untuk Adun Sana Pandanga Beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama Adun Sana Pandanga Kabuy asok 65 di Sumatera Barat mulai berdampak ke beberapa ranah, salah satunya pariwisata. Hal tersebut dibatuakan oleh Ketua Asita Sumbar Nadir Syah Bakri di Sana Pandanga. Ini mengatakan kini kok banyak masyarakat yang menahan diri untuk reservasi paket-paket liburan ke Sumatera Barat. Rek Kabuy asok seperti kini kau dun sana pandanga. Indah hanya tamu dari Malaysia, pengunjung dari Riau, Jawa Jambi juga cenderung menahan diri untuk melakukan kegiatan wisata ke Sumatera Barat. Sebagai Ketua Asita Sumatera Barat, Nadir Syah mengatakan kondisi Kabuy asok kini kau sangat berdampak bagi para anggota inyo, nam mayoritas merupakan pelaku usaha yang bergerak di penyediaan layanan wisata. Dan inyo pun mengatakan pada kondisi kini ko juga tidak memungkinkan para pengunjung diharuskan menggunakan masker saat kegiatan berlangsung. Terlebih ya, hal itu mengurangi kenyamanan para wisatawan yang datang ke Sumatera Barat. Dan tentunya dun Sana Pandanga informasi ko kita kutip dari langgam.id dan beko kita akan masih lanjut berbagi informasi setelah nan barikiko.

Simuntu adalah tradisi yang berasal dari Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Tradisi ini mirip dengan Halloween dari Amerika Serikat, namun bedanya Simuntu menunjukkan kreativitas anak nagari Salinka dan Naumaninjau. Kehadiran Simuntu mengajarkan kepada anak-anak bahwa hantu itu tidak ada, dan yang ada hanya satu sosok yang didandani seburuk mungkin. Tradisi Simuntu biasanya dilangsungkan setelah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Seluruh tubuh Simuntu berpakaian daun kering seperti dari ijo atau ijuk, karisia atau daun pisang yang kering, dan juga daun kering lainnya. Muka Simuntu ditutupi topeng yang terbuat dari kertas kardus dan dilukis seseram mungkin. Dan ada juga yang menutupi kain wajah dengan sebo atau memakai penutup kepala. Simuntu diarak mendatangi rumah-rumah penduduk dengan diiringi 4-9 tambur dan tansa, serta sambil diiringi tarian jenaka. Ketika terdengar bunyi tambur yang mengiringi rombongan Simuntu, orang-orang berdiri di depan pintu rumah mereka seraya memegang uang receh ketika Simuntu menari-nari di halaman rumah mereka.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perombat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun. Sana padaga, ada hari setelah banjir jolongsor melanda Kecamatan Rana Ampe Hulu Tapan, Kabupaten Pasisir Selatan, Sumatera Barat, warga terdampak masih membutuhkan bantuan kebutuhan pokok, aya barasih pakaian nan layak, hingga fasilitas penunjang pendidikan bagi siswa, dan peralatan sekolahnya rusak akibat bencana. Camat Rahul Tapan Agnes Deno Arnas mengatakan, pemerintah kini kok memfokuskan penanganan pada penyaluran logistik bagi warga terdampak. Ini mengatakan pemerintah kabupaten alam menyalurkan bareh cadangan pemerintah sebanyak 5 kg per kepala keluarga atau per kakak. Selain bareh, bantuan logistik nama suak kaposko tarui dicatai jadi distribusikan berdasarkan kebutuhannya masing-masing wilayah. Selain bahan pangan, warga membutuhkan aya baras ya, karena jaringan perusahaan daerah aya minum atau PDAM sempat terputus akibat bencana. Dan Deno pun menyampaikan di sarang pandangnya, kebutuhan lain yang menjadi perhatian adalah fasilitas penunjang pendidikan. Sejumlah siswa terdapat banjir jolongsor sehingga peralatan sekolah orang kau rusak atau indak lai dapat digunakan gitu di sana padanya. Tentunya informasi kau kita kutip dari langgam.id dan iku informasi terakhir kita pada malam kau di sana padanya karena beko di jam 21. Kita akan beralih ke program Salam Bajawe. Jadi jangan kepada mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh.

0: dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarapandanga. Kita masuk ke program Salam Bajawe untuk Malam Kodun Sarapandanga. Begitu sampai ke jam 23 waktu Indonesia Barat. Jadi begitu Sarapandanga dan kanio bergabung, silakan saja di line telepon kita di 0751812-1 atau di 08 sabale 6 6 0 9 2 4 0, atau bisa pula ke chat via WA Prampe Jo, nomor yang samo Jo Farma namo alamai lagu apakah di request samo salam singkenya dan sana padanya. Inge salamnya dipasingke saja dan sana padanya, supaya kita bisa banyak menerima dan sana padanya dan bergabung pada malam ke dan sana padanya. Yo, silakan di line telepon, kita akan coba terima penelpon berikutnya dulu dan sarapandanga. Penelpon pertama kita pada malam ko. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ko dan sarapandanga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, Josia ko uni.
1: Josia ya, penatang lamo, penatang baru seklamo.
0: Onde, seperti di lebu aluang ko na.
1: Dia di Pariaman.
0: Di Pariaman, ah, Putri Uni Putri Tanjung yo.
1: Tidak, Uni Bina.
0: Uni Bina ondende lalamo nda basobo kita di on air ba kabar Uni Bina lesege ko.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Itulah kamase Uni Bina.
1: Oh, pulang kampung, kalau kampung di Medan, pulang ke Medan awak mah.
0: Eh, jauhnya. Adil. Oke lah, Uni Bina ni lagu Minang malam kini kau Uni Bina.
1: Putan lagu.
0: Apa tuh?
1: Apa tuh lah, yang apa namanya?
0: Acu.
1: Satu Rago Dua Mimpi lah.
0: Satu.
1: Rago Dua Mimpi.
0: Satu.
1: Satu Mimpi Dua Rago, bagus.
0: Sabar dulu. Siapa nyanyi tuh Uni? Kita cari-cari dulu kok.
1: Ini dua tuh, Ma.
0: Oke, sabar entah. Sampai kita mencari lagunya Uni, boleh salam-salam singkatnya dulu Uni.
1: Salam-salam tadi ini lupa lah.
0: Mm-mm.
1: Biar sini lupa.
0: Apa tuh Riri Uni?
1: Biasa Uni ya, saya kan lupa nih.
0: Indah ba, aduh, yang penting bisa tahu suaranya, bisa mendengar suara penyiarnya.
1: Indah, semua dong, ini kenalan dulu ha.
0: Bahasa Mojo Riri Uni. Onde, onde, onde.
1: Iya, iya, lupa.
0: Jadi.
1: Malumlah lama udah bergabung, jadi kurang onde suara
0: Riri. Indah ba, aduh Uni.
1: Oke, sama-sama sekali dari Riri, semoga
0: jadi,
1: selalu.
0: Jadi Uni.
1: Asam tu pada kerja tempatnya. Untuk pendengar setianya. Untuk Raga Pariaman yang setia mendengar di perempatnya. Salamnya untuk kami selalu.
0: Di bungkuk kami, baik. Lagunya okay. Dua Rago Satu Mimpi kan Uni dari Frans Jo Fauzana.
1: Iya betul.
0: Oke, okay, apa sobok lagunya langsung.
1: Apa sobok.
0: Baik, kita putarkan ini ya. Sama-sama Uni Bina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Bina di Pariaman dan Sarapandanga. Boleh nangka bagabung balik di line telepon kita di 0751812-1 atau di 08 sabale 6 6 0 9 2 4 0, atau bisa pula ke chat via WA Prampejo, nomor yang sama dan sana padanya. Baik, kita akan coba terima penelpon di 0751 dulu dan sana padanya bergantian supaya bisa adil kita terima dan sana padanya. Oke, okay. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ko dan Sarapandanga.
2: Waalaikumsalam.
0: Iyo, ada Pak

0: Mi nano lah.
1: Apa tuh?
0: Bungo Sungai Garinggiang.
1: Sungai Garinggiang.
0: Sungai Garinggiang.
1: Oke, sampai kita mencari Sungai Garinggiang. Ya. Alun Ado do Pak lagunya.
0: Ada, ada, ada.
1: Alun.
0: Aduh, kangkup. Do. Hmm.
1: Dari siapa penyanyi itu, Pak?
0: Kak, nama penyanyinya lupa ya.
1: Oke.
0: Bungo di Bungo Sungai Garinggiang.
1: Oh, Bungo. Ya. Onde. Sabanta dulu. Bungo Sungai
0: Garinggiang.
1: Baik, sampai kita mencari lagunya, boleh Pak salam-salamnya dulu?
0: Ah, ya pertama kali salam diri.
1: Jadi.
0: Bungo Penyar Ketimura.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Mati dalam beramal.
1: Amin.
0: Mati dalam beriman.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Ah, duduk, Poyon, Sumbang, Katan Juang.
1: Yo.
0: Ah, Tulan, Nolong Karan.
1: Baik.
0: Diana, Tunggu Hitam.
1: Jadi.
0: Bu Yul, Bu Linta.
1: Mm-mm.
0: Mama Najwa, Diskeba.
1: Jadi,
0: siap. Ah, itu, Bajo Lebay, Bu Menturun.
1: Ah.
0: Temuin Dr. Ming di Mentawai.
1: Mm-hmm.
0: Ada buku kami sana.
1: Buku kami, baiklah.
0: Ya, di sana banyak yang kebetul.
1: Batu abang apa? Ya. Bungo Sungai Garinggiang dari Odi Malik, Pak, lagunya.
0: Ah, ya.
1: Nah, baik, kalau kita putarkan deh.
0: Ah, itu.
1: Mm-hmm.
0: Ya, Manina cepet salam dari Bujabigo, cepet salam kempak.
1: Baik. Siap jadi Pak, iya Pak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bujang Paibodi Gunung Sari dan sana padanya. Kita beralih ke chat WA dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riri Antika Eko Jomblo Lebay. New request lagu Sri Viola di Balik Karuduang. Salam untuk Riri, salam untuk Uni Diana, Bunda Queen, Pak Bujang, Pak Bujang Tapai, Putra Jo Emma, Pasutan Pamenang, Bang Roni Caniago, Uni Putri, Pak Nur Tanjung, Ulan, Pak Munir, Pak Bujang Paibo, Pak Sutan Pamenan, Uda Jazz, Mama Najwa, Henry Caniago, Mama Ica, Ma Itam, Buzur, Nana, dan salam kema untuk pencandu perampe di perampe Namandanga malam ku. Terima kasih, bayaklah. Aduh, udah jomblo lebay di Lubuk Minturun dan masuk KWA kita. Kita akan jeda dulu dan sarang pandangnya. Jadi nangkanya bergabung, silakan sajo di sesi barikinya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Sumatera Barat, terdapat sebuah alat tradisional yang sederhana namun syarat makna, pisau sirawi. Secara bentuk, pisau ini tergolong kecil, ramping, dan juga ringan. Namun dibalik kesederhanaannya, tersimpan fungsi yang begitu beragam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Minangkabau. Bilahnya umumnya terbuat dari besi atau baja, tajam dan juga presisi. Sementara gagangnya dibuat dari kayu atau tanduk kerbau, menghadirkan sentuhan alami yang kuat dan juga khas. Tak hanya itu, sarung pisaunya pun dibuat dari bahan seperti kayu, tanduk, atau bahkan kulit hewan. Pisau sirawi ini digunakan untuk berbagai keperluan ringan, seperti meraut kayu kecil, memotong benang, tali, hingga rumput. Praktis, sederhana namun sangat fungsional. Lebih dari sekedar alat, pisau ini mencerminkan kearifan lokal, bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak dan juga efisien.
1: Suara apa nih? Oh, motor kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
2: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan duk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, duk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.

0: 92,4 MHz perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sanak Pandanga. Kita masuk di sesi kedua untuk salam bajawe pada malam go, dan kita coba terima penelpon berikutnya Bali. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Kodun Sanak Pandanga.
1: Malam ri.
0: Iyo, selamat malam Bali. Ada Bang Tommy di Mentawai. Baka banyak Bang Tommy. Lesegeh bana malam kini kok Bang Tommy?
1: Iki bana kuliah.
0: Alhamdulillah kalau sege di lagu Minang apa Bang malam kini kok Bang Tommy?
1: Nama pakai.
0: Apa Bang?
1: Nama pakai teman.
0: Oke, Mbak Piaman, bayalah. Mbak Piaman, aduh, tinggal salam.
1: Ini mantan apa kebagai itu?
0: Iya, indah.
1: Kau dah sampai yang terlalu sepi
0: dah. Itu kapan ya yang membawa abang ke sinan, nanda om. Mbak, iya loh, itu kapan, banyak yang berperan.
1: Iya.
0: Jadi lah, boleh bang, salam-salamnya singke di malam kau bang Tommy. Jadi, terima kasih bang Tommy, salamnya. Amin, terima kasih doanya bang.
1: Bayul, Jana, Ulan,
0: Jana,
1: Uninda,
0: jadi,
1: Lengkapai,
0: Bayi,
1: Pamur, Yolidira, Nalai itu bungku sini.
0: Bungku kami Bang Yo, salam dari Bang Tommy deh.
1: Iya deh.
0: Nah, oke, baiklah.
1: Terima kasih deh.
0: Sama-sama Bang Tommy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tommy di Mentawai Dun Sanak Pandanga. Silakan bagi Dun Sanak Pandanga nangkanyo bergabung balik di lan telepon kita di 0751 812 1 ampe. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ke Dun Sanak Pandanga.
2: Selamat malam Uniriri, akhirnya masuk.
0: Iya, alhamdulillah. Ada Uni Nana di Belimbing, bakabau Uni, sehai.
2: Sehat sekali. Bisa banako
0: sudah pakai banako, alhamdulillah mah. Baiklah. Uni Nana, yang lagu Minang apa malam kini kok Uni Nana?
2: Tunggu dulu, Uni Riri ada sehat.
0: Alhamdulillah, segeh banako Uni Nana.
2: Untung payung ada sehat.
0: Alhamdulillah, ceria semangat yang berlimo. Oke, okay. Iya, alhamdulillah. Uni mau lagu Minang apa malam hari ini, Uni Nana?
2: Lagu yang kayak kemarin lah, Uni, yang Rindu Sayang Uda.
0: Onde, Rindu?
2: Sayang Uda.
0: Di sayang Uda nih. Bayalah sampai kita mencari Rindu di sayang Uda. Iko ada dari Adim yang kita adu Uni.
2: Ya apa Uni itu Uni.
0: Oke, okay, bayalah. Belia salam-salamnya dulu silakan Uni Nana.
2: Salam untuk Uni Riri sekeluarga di rumah. Semoga sehat selalu waktu
0: Amin.
2: Di tengah kabut asap.
0: Indah ada lah itu. Baik.
2: Telepon air putih yang banyak.
0: Iya Uni.
2: Makan buah.
0: Siap.
2: Makan sayur, makan buah itu penting.
0: Penting sekali.
2: Tadi yang sebelum ini saya nggak monitor karena baru pulang. Okay. Jadi yang masih tadi salami semua.
0: Iya, Uni.
2: Tadi yang apa, yang Ibu Warna Harai.
0: Jadi.
2: Ibu Nur, Ibu Nyul, Ibu Nukin. Ibu Inca, Uni Monik.
0: Baik.
2: Kita Karto sering lupaan kali mengalami Uni kita. Diana,
0: Desi
2: Okta. Uni Ulan.
0: Baik.
2: Dapat. Okay. Udah Roni Jaka, Pak Bo apa itu, Pak Oyot, Pak Nur,
0: iya, siap.
2: Pak Menan, Pak Bujang, Pak Ibu, Pak Tarsan,
0: Jomro
2: Lepai, Jomro Kepo.
0: Kita bungkur rapi saja, salam-salam dari Unidi.
2: Pak Asad.
0: Iya, bayalah.
2: Semua dirangkum semua ini okay, di sana kita
0: pakai kecuali. Iya, siap Uni Nana. Baiklah.
2: Oke, okay, makasih Uni Rini. Selamat malam Uni.
0: Selamat malam kembali. Ada Uni Nana di Belimbing Dun Sanak Pandanga yang berusaha bergabung, dan kita ke chat WA perompek dulu Dun Sanak Pandanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riri Antika, iyo hadir. Request lagunya Pulang Ka Badan dari Ratu Sikumbang. Salam buat Riri Jodun Sana Sadonyo. Oke, terima kasih. Iko dari Unidesi di Astratek yang masuk KWA Prampe pada kini kodun sana panega. Baik, kita akan jeda balik ya, yo di sesi K2. Beko kita akan bahas sebo di sesi K3. Jadi nangka bergabung silakan ditelepon atau di chat via WA Prampe Jobi Sadun Sana Padanga. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu, ke pinggir. Kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Rompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempuan RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sanang Pandangnya. Kita masuk di sesi ketiga untuk Salam Bajawe. Jadi silakan untuk Dun Sanang Pandangnya nangkani bergabung di line telepon atau di chat WA. Kita coba tarik menelpon barkenyo dulu Dun Sanang Pandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Jusia ke Dun Sanang Pandangnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bali.
0: Iyo, selamat malam Bali. Ada Pak Boyu. Gendut ya. Anda adalah ya, terima saja. Profesional. Jadilah. Apa Boyu Mbak kabarnya sahai Pak?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat saja.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau lagi sama nuara aku tersenyum. Bulan capai sehat selalu.
0: Uish, nah adalah.
1: Kalau mau budu-budu ya bulan capai gak mau kali.
0: Itulah
1: doa. Itulah
0: kebesaran doa seorang istri dan keikhlasan istri nak Pak. Untuk melapai laki mencari rezeki nan halal. Saulah. Alhamdulillah.
1: Itulah judul lagunya sekali.
0: Atuh.
1: Tarimu bara rezeki.
0: Tarimu bara rezeki dari siapa? Nah,
1: duitnya ke dape.
0: Oh, si cie-cie nyopa. Nah, ada duit dong. Iyo. Dari Urianovita dari itu saya jadi boleh salam iya sih boleh apa salam-salamnya dulu silakan
1: salamnya spesialnya untuk Riri
0: jadi terima kasih Pak
1: selalu mau panjang rezeki bertambah
0: amin ya robbal alamin
1: selalu amal ibadah diterima oleh Allah SWT andanya
0: amin ya robbal alamin terima kasih doanya Pak
1: ulang dan udah dira
0: iyo
1: ini rancak tunggu hitam ini rancak lubu-aluang
0: jadi
1: awak kecek siapa botak oki botak spor sukun 1, 2, 3 saja kita salam kompaknya saja alaik
0: betul mana
1: ulang banyak akan masuk ke belakang hari
0: iyo awak pun
1: kalau dia masuk kisah aja awak hari
0: oh kisah
1: iyo kalau ibarat orang memancik hari
0: apa tuh
1: ambil campuan dia orang kelima
0: undi sabar
1: iyo daunnya makan di lawa dia campuan dia orang kelima
0: jadi Pak baiklah Pak Buyu.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama Pak Buyu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buyu yang tapai daya pacah dan sanang pandangnya. Silakan akan yang bergabung Bali ya, di line telepon kita dan sanang pandangnya. Silakan di 0751812214 atau di 08 Sabale 660924. Kita coba terima penelpon barikunya dulu. Halo, selamat malam Josia Kadun Sanang Pandangnya.
2: Selamat malam balik Riri Antika.
0: Iyo, udah widira di Merpalemba. Kabar udah sehat?
2: Sabar, segi bana.
0: Alhamdulillah kalau segi bana kok. Iyo sih hujan badai lalu, nah udah.
2: Betul agak sakit.
0: Ijen lah, dia minta sakit itu jan.
2: Itu siangnya jawa.
0: Iyo sih, kalau pikiran awak sakit, izin sakit pada badan kok elok senyoh gitu ha.
2: Iyo.
0: Tuh ter.
2: Bulan misal kan libur, izin sakit. Kena gitu sakit
0: sama sakit. Iyo, nah itu makanya. Sehat sih itu sudah padanya di pikiran
2: kadang lebih sehat itu nari banyak ada kerajaan nak salah sehat
0: iyo rasa ki unde antala rasa badan iyo badan tahan rasa kuha
2: jadi
0: iyo betul iyo betul dah udah nih lagu Minang malam gini kau udah widera
2: alat
0: ah yang rancak asa doanya nyeto keluar ah udah nih lagunya kok
2: Boy Sandi
0: ah jadi lagunya tuh udah
2: Boy Sandi
0: jadi
2: Om Pimpa itu nih
0: Om Pimpa jadi Om Pimpa dari
2: Boy Sandi.
0: Sambil kita mencari lagunya udah boleh salam salimnya dulu udah.
2: Salam pertama kan dari Rian Dika dulu.
0: Iya nya.
2: Nah, di sua lagu kan.
0: Sembunyian we ko.
2: Lagu ada gitu ya teh. Ada lagu
0: dah. Adalah. Lanjut dan terus ya Lai.
2: Masa Pak Boyong tadi temu Bu Menara.
0: Jadi
2: ya, kalau ada pe masuk senang lo
0: sana. Iyo sana.
2: Terus kalau ada pe masuk hari inten-inten siapa itu kan kalau di Lampuyan.
0: Iya itu Pak Ale rami mana apa sendiri kecik apa itu kan ngantri iya. Kami ha.
2: Kalau jalan rami itu Pak Boyong santai-santai dong.
0: Sian capek, ah itu yang kami terima.
2: Iya,
0: kami
2: sian capek itu, sian capek itu yang capek dulu.
0: Betul, mana udah.
2: Pak Uyang rindah santai-santai lo. Babian lo rosok sebatang.
0: Jadilah. Tentu sih Leda, salam-salamnya.
2: Pak Roni sama Bu Putri Bang.
0: Jadi?
2: Pak, siapa ibu? Pak Suta. Pak Nur. Pak Oyan.
0: Jadi.
2: Nah, aja tuh tunggu deh Pak Oyan. Hari kau hujan lah.
0: Ada sih.
2: Tapi entah jam mana hujannya nggak tahu mau entah yang pasti hujan.
0: Iyo, penting bisa hujan nah hilang lah kabut esok kuah.
2: Itulah.
0: Iyo, doakan pulau lah untuk sadolah daerah di Nusantara kau nang sadar.
2: Embak tadi jam negara itu kabut sampai ke situ.
0: Itulah sampai ke negara tetangga.
2: Itulah. Itu tangan-tangan yang laksa ya mari.
0: Dilasa atau beko dulu
2: karmanya.
0: Itulah apa doa saja semoga hujan turun ke sadolah
2: turun
0: daerah.
2: Turun juga sentale itu payah lo ribet.
0: Kalau dulu kalau pulang man rima udah.
2: Lah tiba rumah hujan benar.
0: Iya bisa bulo seperti
2: ini
0: itu.
2: Ini kan boleh minta mah.
0: Boleh, boleh sangeka. Kau dapat iya. Di Sumatera Barat kok saya hujan nah seluruh Indonesia yang terjadi ke pulang kok karena kok lapar bana pulau di Kalimantan onde mande. Raso pagi raso malam gua raso lah sore nah pulau di Padang kok ha. Deh kata
2: pas jago pagi sangku hari jam 7 hari jam 8
0: tak kicuh wak di Nantarang kan
2: iya tak kicuh di Nantarang
0: iya jadi
2: lagunya,
0: Allah lah basobo udah lah masuk aku ha Om Pimpa dari Boy Sandina
2: iya tuh tadi sampai poin nah
0: iya betul nah
2: tuh tepat dan sana kesadu lah ri.
0: Dun sana kesadonya jadi udah widira.
2: Langsung wih mah. Soalnya panjangnya ya tiru lah Pak Wiyong lah.
0: Jadi banyak lah. Iya jadi udah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Do udah widira di Marapalam dun sana padangan yang berusan bagabo. Kita baca ke chat WA prompek dulu karena kita reba bagi-bagi sesi dun sana padangan. Yo karena ko masih ada beberapa nan alung kita baca chatnya dun sana padangan. Jadi nangka bagabuang di telepon via WA mohon maaf dulu ko ha. Ini bisa kita tarimo dulu dun sana padangan teleponnya. Karena banyak dun sana pandangnya kita nama suaka chat WA. Assalamualaikum Riri, putarkan lagu Ombak Umpamo Batu Mejan dari Odi Malik. Salamnya untuk semua pendengar perempat RRI Padang dari Bunda Auf Tanjung di Paraklawe. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bunda Auf di Bunda Auf Tanjung yo di Paraklawe. Nama suak di chat WA kita pada malam go. Baiklah kita akan jeda balik dan sana padangnya kita putarkan dulu lagu-lagu Joy Informasi. Jadi jangan kemana-mana tetap bersama kami di 92,4 MHz.

gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilih

0: posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Udah niat mau olahraga hari ini sih, tapi keburu mager, besok aja deh.
2: Kalau belajar gimana?
1: Besok aja.
3: Kalau cuci piring?
1: Besok aja ya, Bu.
4: Andi.
1: Loh, kenapa ini? Kok rame-rame?

0: dari numbuk gini deh.
1: Yuk, mulai hari ini. Jangan tunggu besok. Sebelum besok menghantui kamu.
2: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana pandangnya. Kita di sesi terakhir kita akan coba terima penelpon berikutnya Bali ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, ke dun sana pandangnya. Baiklah, ada Pak Oyon Tanjung di Kampung Durian, bakal banyak Pak Oyon lesege.
1: Alhamdulillah, Riri Pak.
0: Alhamdulillah, segi puluh koma Pak. Jadi apa nih lagu Minang malam gini kok Pak Oyon?
1: Dua hati menjadi satu.
0: Undi, dua hati menjadi satu. Baiklah, sambil kita mencari lagunya Pak Buliah, salam-salam. Nyo dulu silakan Pak di malam go.
1: Salam cerdik Ria.
0: Ah, nama ada. Baru kecamatan Pak malam go.
1: Salam Riri sekeluarga selalu.
0: Amin, terima kasih Pak.
1: Ada kecamatan lah.
0: Jadi siap.
1: Ada dua lagu dah.
0: Ada dua hati menjadi satu dari Ivandra sama Aisyah. Nah, itu
1: dua
0: kenapa?
1: Hati menjadi satu.
0: Iyo, dua hati menjadi satu.
1: Boleh tidak nak digoyang itu. Ah, ya lari.
0: Jadi Pak.
1: Ah, lelok pulang ya.
0: Jadi siap Pak Oyon.
1: Yang jelek kalau kamu nak.
0: Siap.
1: Hai, assalamualaikum. Ya Pak. Sudah apa kabar tidak? Wah, sebagian lah doa.
0: Indah Pak. Aduh, aman. Baiklah, dan sarang pandang ada Pak Oyon Tanjung di Kampung Durian yang barusan bergabung dan sarang pandangnya. Dan silakan untuk adun sana padanya bergabung di lantai telepon kita di 0751812-14 atau di 0811-6609-24. Kita coba terima penelpon berikutnya Bali adun sana padanya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, ke adun sana padanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Mbak Riri.
0: Iya, ada Kang Asep ya di Simpang Tabing.
2: Iya,
0: nah, bagaimana kabar Kang Asep, sehat?
2: Alhamdulillah, terkabar baik dan sehat. Sambil ngopi dengar Riri.
0: Waduh, seru nih.
2: Iya, kalau Riri enggak aku tanya lagi lah, positif sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Suaranya itu energik betul.
0: Alhamdulillah.
2: Ini aku ketawa-ketawa sendiri kadang-kadang.
0: Iya, gimana nih, harus semangat nih Kang Asep. Walaupun iya, mata sudah berapa watt ya.
2: Iya, jadi merasa terhibur benar aku di sini.
0: Alhamdulillah, aduh, senang nih Riri nih. Iya, baiklah. Kang Asep mau lagu Minang apa nih malam hari ini Kang Asep?
2: Lagu Minang ini aku banyak belum tahu judulnya. Kalau Anak Pesan di Dalam Rimbo boleh enggak?
0: Anak Pesan. Bu, iya, boleh.
2: Nah, itu dia.
0: Baik, Anak Si Pesan ya judulnya Kang Asep
2: iya,
0: ya.
2: Anak Si Pesan.
0: Oke, ini punyanya mau cewek atau cowok nih Kang Asep?
2: Mau yang cewek aja deh.
0: Cewek, baik. Agak berjoget sedikit enggak apa-apa ya Kang Asep ya.
2: Nah, itu okay, yang dicari itu sesuai dengan suara Riri. Jadi jangan suara Riri aja yang energik, musiknya juga energik gitu.
0: Baik, siap. Kita pilihkan dari Riri mah ya Kang Asep ya.
2: Jadi
0: oke, boleh. Salam-salamnya dulu silakan Kang Asep.
2: Salamnya untuk Pak Nur, Putra Kelok 9, juga untuk Bujang Tarusan,
0: baik,
2: Pak Buyung Tapai, Pak Edi Kumis, Sultan Paminan, buat semua-semuanya aja lah ini.
0: Oke, siap.
2: Untuk Ririnya menjalankan tugas saja sampai tuntas.
0: Oke.
2: Semoga sehat selalu, umur panjang, rezeki murah.
0: Amin ya Rabbal.
2: Kita semua jauh dari mara bahaya dan bala.
0: Amin.
2: Dan nanti tulangnya hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada halangan sesuatu apapun juga.
0: Amin ya Rabbal. Terima kasih Kang Asep.
2: Yo, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Asep nih di Simpang Tabing dun sarang pandanga. Oke, dun sarang pandanga, kita coba membaca chat via WA perampek dulu dun sarang pandanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riri, putarkan Bodo Queen lagu Paluh Ayah Ganti Ayah Susu Bundo by Ocha Octavia. Salam untuk Pak Nur Tanjung, Aldi Tanjung, Pak Oyon, Pak Buzur, Jumlo Lebay, Sun Chen, Fitro, Bu Nur, Nana di Balimbiang, Mama Najwa, Mama Ica, Hendra di Batu Sangka, Henry Jamba, Desi, Diana, Bang Jess, Ma Itam Sikumbang, Pak Munir Sikumbang, Uni Monik, Bu Eli Tanjung, Henry Jamba, kemudian Mbak Yul, Sadoa Lase Lahri, terima kasih. Bayala Bunda Queen, terima kasih banyak pula. Bunda Queen yo di Mega Permain masuk ke WA Perampek Pado malam kodon sana panangnya. Oke, dun sana pandangnya kita akan celiak-celiak dulu. Dun sana pandangnya apakah masih bisa kita coba tering mecek penelpon terakhir atau chat WA terakhir pada malam ko? Sepertinya masih bisa ya dun sana pandangnya. Kita coba terima penelpon terakhir kita di malam ko. Halo, selamat malam Josia ke dun sana pandangnya.
3: Selamat malam, assalamualaikum Uniriri.
0: Iyo, waalaikumsalam Josia kok. Udah
3: dari Akang Zainal di Balai Akang. Baru.
0: Baik, Akang Zainal di Balai Baru. Ya. Bakaba Akang Zainal tadi Kang Cacep nih
3: sehat.
0: Akang Zainal. Uniriri,
3: gimana Mbak? Ada sehat.
0: Alhamdulillah segih benar kok.
3: Jadi
0: buliah apa tuh lagunya Akang Zainal?
3: Lagunya apa nih? Dari Irma Junita, Jalinan Kasih.
0: Jalinan Kasih, kita cari dulu Jalinan Kasih dari Irma Junita.
3: Ya.
0: Basobo langsung lagunya ko. Salam yulai, silakan Akang Zainal.
3: Salam bertemu untuk Niri, sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, selalu dalam lindungan Allah hendaknya.
0: Amin, terima kasih doanya.
3: Ya, urusan masuk siapa Niri?
0: Aduh Kang Asep.
3: Kang Asep.
0: Di simpang tabing.
3: Kang Asep. Ada orang muda Widira, Pak Bujang Tapai. Ada Pak Oyon Tanjung, Pak Nur.
0: Jadi.
3: Bunda Nur, Mama Zul, Bunda Queen. Pokok salam lah satu
0: Neri.
3: Salam satu Neri ya.
0: Jadi siap Kang.
3: Terima kasih Neri.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iku sepertinya udah Zainal. Ya udah sana pandangnya. Baiklah, itu menjadi penelpon terakhir kita pada malam kodun sana pandangnya. Terima kasih nan ala bergabung. Semoga senang. Jolagunan ala di request ala kita putakan pulau dun sana pandangnya. Dan mohon maaf dulu kok ha untuk dun sana pandangan nang kanio bergabung indah bisa kita terima balik teleponnya atau chat WA-nya karena kita dibatasi oleh waktu dun sana pandangnya. Dan beko di jam 23 sampai jam 20 sampai kita akan beralih yo ke program Bugilamo beko sampai ke jam 20 sampai waktu Indonesia Barat. Jadi di sesi terakhir kita putarkan sampai lagu Minang. Jadi jangan kemana mana dun sarapanannya. Tetap bersama kami Taroy di Sambilang Bludu koma sampai Megahertz.

0: Pernah gak sih terpikir, kenapa atap rumah gadang bentuknya runcing dan melengkung seperti tanduk kerbau? Bentuk ini dikenal dengan gonjong dan menjadi salah satu ciri khas arsitektur Minangkabau. Ada cerita yang sangat populer tentang bentuk ini, yaitu dikaitkan dengan kisah adu kerbau antara masyarakat Minangkabau dan pendatang dari luar. Kerbau kecil milik masyarakat Minang disebut berhasil mengalahkan kerbau besar dengan cara yang cerdik. Dari sinilah kemudian muncul inspirasi bentuk gonjong yang menyerupai tanduk kerbau. Selain punya nilai budaya, bentuk atap rumah gadang juga memiliki fungsi arsitektur untuk menghadapi kondisi lingkungan setempat. Jadi, ketika melihat rumah gadang, ternyata bentuk atapnya bukan sekedar unik dan indah. Ada cerita, identitas, dan filosofi masyarakat Minangkabau yang tersimpan di balik setiap lengkung gonjongnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Wow, rame banget nih di media sosial. Ada gosip baru ya? Komentar dulu ah, biar dibilang update. Yakin dulu, udah dicek belum kebenarannya? Ih, ngapain dicek? Yang penting lagi rame, viral nih. Nah, ini dia nih, jempolnya gesit tapi pikirannya ketinggalan. Sekali posting tanpa mikir, efeknya bisa kemana-mana. Hoaks nyebar, orang tersinggung, dan ujung-ujungnya malu sendiri. Media sosial itu kayak cermin, sis. Apa yang kamu tulis, itu yang orang lihat dari diri kamu. Ngerti? Paham?

0: si Buyung. Kau capek lah, tolong amak mananam kau, ha?
1: Deh, amak kau dari patang, kau menjaga hutan, si Tarui. Akan ada kewajiban awak bahagia, du mama. Rimpung ban nama kau lah.
0: Deh, Yung. Kau kan lado di adai awak, Yung. Awak harus menjaga alam supaya alam kau menjaga kita. Itu kan untuk menjaga keseimbangan hidup supaya tetap harmonis jo lingkungan. Lah aturan dalam adai jo budaya kita, Yung.
1: Opa, tuilah ndak maah. Kalau budaya tu luntur, biasanya alam kau jo ikut rusak nama. Karena kita ndak punya rasa hormat ke alam tu lah, Yung.
0: Batu, Yung. Makonyo ala budaya kita menjaga alam. Karena kita hidup dari alam jo, Yung. Menjaga alam dengan melestarikan budaya untuk masa depan nan lebih baik.
2: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sipak Tekong merupakan permainan petak umpet khas Minang. Sipak artinya sepak dan tekong berarti kaleng. Bedanya permainan sipak tekong menggunakan kaleng yang diletakkan di tengah lingkaran dan penjaga akan mencari teman-temannya yang bersembunyi. Dalam permainan ini, penjaga harus menyebutkan nama dan menyentuh tekong sambil berkata, "Sipak tekong." Jika hal ini tidak dilakukan, maka orang yang bersembunyi dapat bersembunyi kembali dengan menyepak tekong tersebut. Menarik dan serunya permainan khas Minang ini. Namun, sayang saat ini jarang sekali dilakukan anak-anak. Dan alangkah indahnya jika anak-anak dan masyarakat tetap menyukai permainan sipak tekong sebagai pelestari kasanah budaya tradisi kita.

0: Pusing bana wak, masalah kampungku awak pikir sorang, hasilnya ndak ada.
1: Itu namanya duduk sorang sampi-sampi, dipikir sorang, ide satu keras kepalanya 10.
0: Yaudah, tapi kalau dirapatkan, kadang jadi ajang siapa yang paling banyak ngomong.
1: Oh. Nah itu, rapat rasa lomba pidato.
0: Betul kali tuh dah.
1: Makonyo jam, falsafah awak kan jelas, duduk sorang sampi-sampi, duduk bersama berlapang-lapang. Musyawarah itu cari jalan keluar, bukan cari tepuk tangan.
0: Berarti enggak usah banyak gaya ya udah.
1: Yo, sekarang banyak yang enggak mau dengar tapi hobi menyimpulkan.
0: Wah, itu bahaya tuh.
1: Makonyo inge, kalau ada masalah duduk bersama, pakai akal bukan pakai volume.
0: Yo dah, soalnya kalau diputuskan seorang, biasanya yang benar cuma dia, yang pusing satu kampung.
2: Aduh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Lape Barajui. Begitulah masyarakat setempat menyebutnya. Merupakan salah satu jajanan tradisional Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman. Disebut Lape Barajui karena antara satu lape dengan lape lainnya diikat sedemikian rupa sehingga saling terhubung secara berangkai atau barajui. Biasanya dalam satu rajutan terdiri dari 10 lape. Bentuknya yang unik menjadi daya tarik tersendiri dari jajanan yang satu ini. Lape barajui sendiri berisi adonan pisang yang di dalamnya terdapat parutan kelapa yang sudah diberi gula merah atau gula saka. Ini membuat lape barajui didominasi rasa manis dengan tekstur yang lembut saat digigit. Selain itu, daun pisang yang menjadi pembungkus jajanan ini memberikan aroma yang semakin menambah cita rasa dari lape barajui.
1: Nomor pemadam kebakaran. Nomor BPBD.
2: Anak mama sibuk sekali. Sudah mencatat apa sih?
1: Selesai.
2: Selesai?
1: Ini Ma, adek sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adek mau tempel di beberapa sudut rumah kita agar kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah cari bantuan.
2: Wah, benar juga ya. Mama setuju ide adek. Anak pintar. Ayo mama bantu.
1: Emang, Ma.
3: Sebelum ada uang, kartu debit, bahkan dompet digital seperti sekarang ini, bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya? Jawabannya adalah barter. Nah, barter adalah kegiatan menukar barang atau jasa dengan barang atau jasa lain tanpa menggunakan uang sebagai alat pembayaran. Praktik ini sudah dikenal sejak masyarakat kuno mulai hidup menetap dan saling membutuhkan. Mereka melakukan pertukaran berdasarkan kesepakatan. Menariknya lagi, barter ternyata punya satu masalah besar. Bayangkan, Anda punya sekantong beras dan ingin menukarnya dengan seekor ayam. Belum tentu pemilik ayam sedang membutuhkan beras. Masalah inilah yang kemudian membuat manusia membutuhkan alat tukar yang lebih praktis dan diterima banyak orang. Dari sinilah penggunaan berbagai bentuk uang berkembang hingga seperti yang kita kenal sekarang. Jadi, sebelum bertanya, bayarnya pakai apa? Manusia zaman dulu mungkin lebih dulu bertanya, kamu punya apa untuk ditukar?
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sal, pergi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Halo, Mi.
3: Apa ini?
2: Untuk kamu.
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang bener.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi
2: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih, makasih teman.
4: Hore, juara.
5: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya

dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang

tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu, ya Allah.

Dun Sana Pandengah Tuntas, sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk edisi hari Kamis 15 Oktober 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Riri Antika mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat pendengar dimanapun berada. Inilah Radio Republik Indonesia Padang, hadir di program 4 RRI Padang di gelombang 92,4 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti ke ruang dengar Anda. Dari studio kami ucapkan selamat pagi. Dan sekali di udara tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

0: Padang, suara budaya Sumatera Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terserah pandangan dimanapun berada. Kembali Perempat RRI Padang hadir ke ruang dengar Anda. Untuk kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 16 Oktober 2026, bersama saya Amna Ulfa Ghazali, menemani Anda hingga ke pukul 12 waktu Indonesia Barat siang nanti. Terserah pandangan, kami informasikan waktu sholat subuh wilayah Kota Padang dan sekitarnya hari ini masuk pada pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan amal dan ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikut kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an kali ini dengan surah Al-Baqarah ayat 153 sampai dengan 158 dibacakan oleh Esi dan terjemahan oleh Yudi. Setelah itu ada ceramah subuh hari ini bersama Ustadz Lukman SAG dengan judul ceramah Menjaga Amanah dalam Kehidupan Sehari-hari. Dan dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya, mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pendengar bimbingan rohani rahimakumullah di mana saja berada. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita telah diberi kekuatan iman, kudrat dan iradat sehingga bisa melaksanakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan untuk arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi tuntunan hidup

ini adalah menjaga amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, apa dasarnya? Dalilnya kecil orang awak. Dalam surah Al-Mu'minun, Allah menjelaskan. Wallazinahum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang menjaga amanah Allah dan akan ditanya amanah yang dia jaga itu. Apa maksud daripada ayat ini? Maksudnya adalah bahwa seseorang yang sudah menjaga amanah Allah akan ditanya nantinya. Sebab dalam sebuah hadis juga dijelaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan ditanya oleh Allah apa yang dia pimpin. Misal dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai pemimpin rumah tangga, tentunya kita menjaga rumah tangga. Kemana kita arahkan? Kita punya anak. Sudahkah diarahkan anak-anak kita ini kepada pendidikan yang baik? Misalnya pendidikan mengaji atau baca Al-Quran. Sudahkah kita arahkan? Atau tidak adanya keseimbangan? Kita fokus saja kepada pendidikan umum. Tidak adanya pendidikan agama. Sehingga anak-anak kita, putri-putri kita tidak terarah kepada pendidikan yang baik. Tentu siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang akan ditanya nanti adalah ibu dan bapaknya. Berarti kita arahkan anak-anak kita ini kepada pendidikan agama dan pendidikan umum supaya ada keseimbangan dalam menjaga amanah tersebut. Itu yang perlu dilakukan oleh kedua orang tua, ibu dan bapa. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan atau menjaga amanah akan ditanya nanti seorang bapa atau seorang ibu. Adakah anak-anak kita ini dianjurkan atau disuruh melakukan solat? Padahal anak-anak kita ini sudah balig dan berakal. Atau mukallaf. Ternyata tidak ada. Misalnya. Ini juga akan ditanya oleh Allah nanti. Di padang mahsyar. Sebab amal yang utama ditanya itu nanti di padang mahsyar adalah amalan solat seseorang. Kita sebagai bapak atau ibu tidak pernah menyuruh anak-anaknya solat. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya? Al-awwalu mayuhasabu bisolah yaumal kiamah. Nampak tamu bana nanti ditimbang, ditanya di padang mahsyar itu adalah pahala amalan solat seseorang. Taruhlah kini kita sudah balig dan berakal, dah mukallaf, lain mengaku beragama Islam dalam KTP, tapi tidak pernah sholat. Ketika ditanya itu, apa yang kita lakukan? Jadi di akhirat di padang mahsyar nanti, tidak ada bapak dan ibu membela anaknya. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah penyesalan. Kece orang Minang, ukir-ukir bulu sumpitan pinang muda dibelah dua. Pikir-pikir di dunia yang dikerjakan, menyesal di akhirat tidak ada gunanya. Jadi awak menyesal nanti di akhirat itu, karena tidak sholat, tidak ada gunanya. Kecik orang awak nasi kolahnya dibubui. Dia gena iye balik, tambah gacang. Kenapa? Artinya, penyesalan di akhirat tidak ada gunanya. Memang penyesalan itu timbulnya di akhir. Lah sudah takarajuan, lah sudah wak meminum sabu-sabu, hanya tangkuk dek polisi. Baru wak menyesal dalam tansi. Tidak ada gunanya. Jadi oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita jaga amanah. Amanah dalam pendidikan agama ini, dalam kehidupan sehari-hari, terutama ibu dan bapak. Mengenai penyesalan tadi, diungkapkan oleh Allah dalam surah As-Sajdah ayat 12. Apa

0: bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal sholihah inna mukinun. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menyesal di akhirat pada hari ini. Kembalikan kami ke dunia. Jadi minta kembali ke dunia nanti tak bisa lain. Tak ada dikabulkan oleh Allah. Cuma Allah menjawab dalam sebuah hadis kursi, fazukul azab. Artinya, rasakanlah olehmu azabku. Kenapa kamu di dunia ghafilun, lalai ulah pekerjaan. Jadi menyesal pada hari ini tidak ada gunanya. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat, di mana saja berada, mari kita jaga amanah dalam kehidupan sehari-hari, terutama pendidikan anak dan menyuruh anak mengenai sholat wajib. Supaya kita di akhirat tidak sangkut-sangkut paut, tidak ada menolong, tidak bisa menolong bapak dan ibu, ibu dan bapak, begitu juga anak. Artinya amal ibadah yang ditimbang itu masing-masing diri. Ibda' binafsik. Mudah-mudahan dengan penyampaian ini dapat merubah sikap dan perilaku kita ke arah yang lebih baik. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabnya." Dalam surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100.000 dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100.000 dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

0: RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya.

kunci utama dari kehidupan yang bahagia terletak pada tiga perkara, yakni bersyukur dalam keadaan apapun, bersabar atas kesulitan, dan ikhlas menerima segala ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh. Dan tidak ada satupun cara yang ampuh menjadi ikhlas, melainkan dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipatgandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: Abah Sekile, jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Istana Padangan sukses menyelenggarakan perlombaan renang di Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-6 Bali. Pengurus cabang olahraga akuatik Kota Padang mendorong pemerintah kota membenahi kolam renang teratai standar nasional. Sekretaris Umum Pengurus Cabang Akuatik Indonesia Kota Padang, Damsir Adam, mengatakan kolam renang teratai Kota Padang sebagai venue cabang olahraga akuatik atau renang dinilai sukses menyelenggarakan kejuaraan renang pada Pekan Olahraga Provinsi Sumbar ke-6 Bali, meski minim anggaran. Beliau menjelaskan standar Federasi Akuatik Asia Tenggara, Jo Akuatik Indonesia, menjadi rujukan utama keberhasilan penyelenggaraan tasabuy, meski tanda evaluasi selama kejuaraan berlangsung. Pemegang lisensi akuatik nasional menjelaskan ada beberapa aspek yang perlu dibenahi supaya kolam renang teratai Kota Padang bisa menggelar kejuaraan akuatik baik di tingkat regional ataupun nasional. Di antaranya yakni balok star renang yang digunakan para renang untuk memulai lompatan masih terbuat dari beton dan sistem aliran air gutter atau selokan yang berada di luar bibir kolam. Informasi selanjutnya, Polda Sumatera Barat merangkul 21 orang dalam operasi sarang narkoba di kawasan Pasar Pagi Juanda, Kelurahan Purui, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Seluruh terduga yang diamankan dinyatakan positif narkoba berdasarkan hasil tes urin. Wakapolda Sumatera Barat Brigjen Polisi Solihin kepada RRI mengatakan, sebanyak 21 orang diamankan dalam operasi sarang narkoba di kawasan Pasar Pagi Juanda, Kelurahan Purui, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Dan beliau mengatakan operasi sarang narkoba tasabuy merupakan yang kedua kalinya dilakukan dalam beberapa hari terakhir, sesudah sebelumnya digelar di kawasan Pasar Gawang, Kota Padang. Brigjen Polisi Solihin menjelaskan operasi di Mukasui dikenakan berdasarkan laporan masyarakat sekitar yang resah terkait maraknya peredaran narkoba di daerah. Beliau memastikan kegiatan operasi sarang narkoba di Sumatera Barat tidak kabaranti di satu daerah saja, namun juga menyasar daerah lainnya sesuai arahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dan laporan masyarakat sekitar.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perampeng dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Nusra Pandanga, balik kita ke informasi perakiran cuaca wilayah Sumatera Barat. Untuk kesempatan hari kini ko, Nusra Pandanga, hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2026. Kita mulai dengan wilayah yang pasti ya untuk kondisi cuaca wilayah Sumatera Barat umumnya berawan, hujan ringan. Dan kita mulai dengan wilayah pesisir yakni Padang, Padang Pariaman, pesisir selatan dan juga Pariaman. Cuaca berpotensi hujan disertai petir di Padang, peluang hujan cukup tinggi sepanjang hari, terutama pada siang hingga malam hari. Kemudian wilayah pegunungan serupa Bukit Tinggi, Padang Panjang, dan kawasan Gunung Merapi, suhu cenderung lebih saja, hujan juga petir berpotensi terjadi pada pagi jelang siang hingga sore hari, sehingga pengendara perlu waspada jalan licin dan jarak pandang yang menurun. Untuk wilayah Lembah, Solo, Lembah sekitar di Danau Singkara, cuaca cenderung berawan pada pagi hari dengan potensi hujan petir manike pada siang hingga sore hari. Kondisi dapat berbeda antar lokasi terutama di daerah yang berdekatan jo perbukitan. Kemudian wilayah kepulauan, Kepulauan Mentawai, hujan jo badai petir berpotensi terjadi secara berkala terutama pada pagi hingga siang hari. Masyarakat yang beraktivitas di laut perlu memantau perakiraan maritim, tinggi gelombang dan peringatan dari BMKG. Dan yang pasti secara umum Sumatera Barat kini kebawa potensi mengalami cuaca yang bervariasi. Nusana pandangan wilayah pesisir kepulauan perlu waspada hujan secara atau kondisi lawi, sedangkan pegunungan dan lembah antisipasi hujan petir pada siang hingga sore hari. Oke, baik kalau kita ke informasi lainnya, tetap bersama Prampe.

0: Nani, lah jadi tuh kepiti. Tapi kepi jalan-jalan ke luar negari.
1: Iko kepaya. Si Tati mah keceknya ado tampe manu kapiti nan kursnya tinggi. Untung wak peko tuh mah.
0: Jangan sembarang tuka ditampe nak jale. Manu kafalas atau mata uang ndak boleh di sembarang tampe. Harus di money changer atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. Atau wak tahu tukup FABB. Itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
1: Alo medanya tuh Minah, ditukar di situ, jo dinan tapek barizin.
0: Nan barizin resmi tuh, tak jamin kurs haragonyo. Ndak takui wadah PPT palsu. Ado pulo logo resmi BI. Aman, jo halal nan.
1: Pek lah kawanan wak kasih tuh ha.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Delapan, sembilan, sepuluh, sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara.

0: Wah, enaknya sore-sore gini piknik di pantai sambil ngemil gitu gak sih?
1: Iya, enak. Yang gak enak cuma sikap kamu aja tuh yang buang bungkus cemilan seenaknya.
2: Oh no.
0: Mana ada, cuma bungkus cemilan kayak gini kok. Gak apa-apa lah, San.
1: Masalahnya, bungkus cemilan itu dari plastik. Susah terurainya. Kamu lihat kan di berita-berita, laut isinya sampah semua. Jangan ditambah lagi. Emang kamu mau nanti makan ikan terus isinya bukan daging, tapi malah plastik?
0: Enggak sih, aku mah cemilan rasa ikan yang dibungkus plastik aja kayaknya cukup deh.
1: Jangan seenaknya sama laut, biar laut juga nggak seenaknya sama kita.
3: Mari kita santai. Pernah nggak sih terpikir, kenapa atap rumah gadang bentuknya runcing dan melengkung seperti tanduk kerbau? Bentuk ini dikenal dengan gonjong dan menjadi salah satu ciri khas arsitektur Minangkabau. Ada cerita yang sangat populer tentang bentuk ini, yaitu dikaitkan dengan kisah adu kerbau antara masyarakat Minangkabau dan pendatang dari luar. Kerbau kecil milik masyarakat Minang disebut berhasil mengalahkan kerbau besar dengan cara yang cerdik. Dari sinilah kemudian muncul inspirasi bentuk gonjong yang menyerupai tanduk kerbau. Selain punya nilai budaya, bentuk atap rumah gadang juga memiliki fungsi arsitektur untuk menghadapi kondisi lingkungan setempat. Jadi, ketika melihat rumah gadang, ternyata bentuk atapnya bukan sekedar unik dan indah. Ada cerita, identitas, dan filosofi masyarakat Minangkabau yang tersimpan di balik setiap lengkung gonjongnya.
4: Propad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Ruang PRRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Ustara Pandanga, selamat pagi untuk Ustara Pandanga yang masih bergabung atau baru saja gabung di 92,4 MHz. Dan Ustara Pandanga, untuk wilayah Kota Padang, kabui aso akibat karhutla pembakaran hutan dan lahan. Hari kini kok semakin buruk ya, untuk kualitas udara di Kota Padang semakin buruk. Jadi harap batasi aktivitas di luar ruangan, terutama untuk anak-anak. Dan yang pasti untuk pemerintah Allah membatasi untuk beraja mengajar ya, anak SD, TK, SD, SMP itu belajar di rumah atau daring. Nah, dan yang pasti kabui aso akibat kebakaran hutan dan lahan ko, Nusana Pandanga, indak sekedar mengganggu jarak pandang memang, tapi juga membahayakan kesehatan pernafasan. Dek, karena itu untuk aktivitas pagi serupa olahraga itu harus dibatasi sebaiknya. Kalau olahraga itu memang dipindahkan saja ke dalam rumah. Jadi sebaiknya pulo tiap pagi selama kebakaran hutan dan lahan memeriksa kualitas udara sebelum keluar rumah, pantau indeks standar pencemar udara ISPU atau informasi kualitas udara dari BMKG dan instansi lingkungan setempat. Kalau kualitas udara memburuk atau tercali asap sangat pakai, maka batasi aktivitas luar ruangan. Alihkan juga olahraga ke dalam rumah, kemudian menggunakan masker kalau memang terpaksa beraktivitas di luar ruangan. Dan maskernya pilih respirator serupa N95 atau KN95 yang memang pas menutup hidung dan mulut. Kemudian yang paling penting, jago udara di dalam rumah. Tutup pintu serta jendela ketika udara luar basok. Gunakan penyaring udara atau HEPA kalau tersedia, dan kurangi sumber polusi dalam ruangan serupa asap rokok serta pembakaran sampah. Oke, Rusana Pandanga, begitu kah informasi lainnya, tetap bersama Program PRRI.

0: hal yang akan terjadi kalau Anda sering ceroboh. Yang pertama, pekerjaan tidak tuntas. Sifat ceroboh bisa memberikan banyak kerugian. Salah satunya, membuat pekerjaan menjadi tidak tuntas. Ketika kita tidak teliti dengan tugas yang sedang dikerjakan, bukan tidak mungkin kita akan melewatkan banyak detail kecil yang sebenarnya bernilai penting. Kedua, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kecerobohan yang tidak segera diatasi dapat membahayakan diri sendiri. Sebagai contoh, jika kita lupa mengunci pintu saat hendak keluar rumah, dan jika kita sedang tidak beruntung, bisa jadi ada maling yang masuk dan mengambil barang-barang berharga yang kita miliki. Selanjutnya, sulit mencapai tujuan. Memiliki sifat ceroboh tentu dapat membuatmu sulit untuk berprestasi atau mencapai tujuan tertentu dalam hidup. Bagaimana tidak, kamu berpotensi untuk melewatkan banyak hal akibat sering lupa atau tidak aware dengan apa yang kamu kerjakan. Keempat, membuat orang lain kesal kepadamu. Hal ini dapat terjadi ketika kita banyak melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, seperti menghilangkan barang yang kita pinjam, merusakkan sesuatu milik orang lain, dan sebagainya. Dan yang terakhir, orang akan sulit percaya pada kemampuan kita. Kecerobohan yang sering dilakukan bisa membuat orang lain hilang kepercayaan terhadap kita. Mereka tentu akan ragu untuk memberikan tanggung jawab besar, sehingga karir kita bisa jalan di tempat.
1: Salah satu goa terindah yang berasal dari Sumatera Barat adalah Goa Ngalau Indah. Goa ini berada di lereng perbukitan sekitar 4 km dari pusat kota Payakumbuh atau 31 km dari Bukit Tinggi. Objek wisata ini merupakan sebuah goa alam dengan beberapa mulut goa sebagai akses masuk dan keluar. Di dalam goa besar ini, kita dapat melihat keindahan stalaktit dan stalagmit yang masih terjaga dengan baik. Menyusuri area ke dalam goa, terdapat ruang dalam yang cukup luas. Stalagmit dan stalaktit mencuat tersebar di beberapa sudut goa dengan beraneka macam bentuk yang indah dan eksotis. Terdapat pula beberapa jembatan buatan yang menarik untuk dijadikan spot berfoto. Dinding goa dengan tekstur berongga juga tak kalah indahnya. Tidak ketinggalan, hewan epidemis goa yaitu kelelawar yang menampakkan diri dengan bergelantungan di atap goa. Selain kelelawar, terdapat burung walet yang bersarang di antara celah-celah langit yang berjulang dengan tinggi sekitar 10 meter. Di dalam goa dengan ketinggian 640 mdpl ini, juga terdapat sebuah batu besar yang unik yang dinamakan Batu Gong. Batu Gong adalah sebuah batu berlubang dengan bentuk seperti kerucut berongga atau menyerupai lonceng. Letaknya tepat berada di sisi kiri pintu masuk goa. Bentuknya yang unik membuat batu ini menghasilkan pantulan suara yang cukup nyaring. Ada pula dua buah batu yang terletak berdampingan secara vertikal dengan bentuk menyerupai gajah dan jamur. Selain itu, ada pula batu yang memiliki bentuk kelambu, payung, manusia, dan sebuah batu berbentuk lonjong seperti telur raksasa yang terlihat pada posisi berdiri di dekat mulut goa. Dinding-dinding tinggi yang terbentuk dari lelehan batu kapur yang berlangsung selama ratusan tahun ini menciptakan bentuk-bentuk yang artistik di dalam gua. Diterangi lampu senter, terdapat dinding batuan kapur yang mengandung kuarsa dengan warna biru keunguan ketika terkena cahaya.
2: Tahukah Anda, di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan gedung pencakar langit, kita sering lupa bahwa fondasi terpenting kehidupan bukanlah kabel fiber optik, melainkan ekosistem hijau. Saat ini, menjaga alam bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan ekonomi dan sosial kita. Ekosistem hijau adalah sebuah keselarasan. Ia mencakup bagaimana hutan menyerap karbon, bagaimana sungai mengalirkan kehidupan, hingga bagaimana taman kota menjadi paru-paru bagi masyarakat urban. Berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam Net Zero Emission, pemulihan ekosistem menjadi kunci utama untuk menghadapi krisis iklim global. Kita adalah bagian dari ekosistem ini. Langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga menanam satu pohon di pekarangan rumah adalah kontribusi yang nyata. Jika setiap individu bergerak, ekosistem hijau yang kuat bukan lagi sekedar mimpi, melainkan warisan nyata bagi anak cucu kita. Membangun ekosistem hijau adalah cara kita mencintai masa depan, karena pada akhirnya, kemajuan peradaban tidak akan berarti apa-apa tanpa bumi yang sehat untuk ditinggali.

Danau Maninjau merupakan sebuah danau vulkanik yang berada tepat di jantung Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Terletak di ketinggian kurang lebih 460 meter di atas permukaan laut. Danau ini membentang luas 100 km persegi dengan kedalaman rata-rata 105 meter. Dengan luasnya tersebut, Danau Maninjau menjadi danau terluas ke-11 di Indonesia. Menurut sejarahnya, danau ini terbentuk akibat erupsi vulkanik dari Gunung Sitinjau yang terjadi 52 ribu tahun yang lalu. Dera yang terbentuk sedemikian luas kemudian berkembang menjadi sebuah danau. Di luar kacamata keilmuan, terdapat legenda yang berkembang secara runut di kalangan masyarakat tempat mengenai asal-muasal dari danau ini. Legenda ini dikenal orang sebagai Bujang Sambilan. Spot terbaik untuk mengamati Danau Maninjau adalah dari tengah kawah Kelok 44, yaitu Sekak Kelok.

0: Kaliang merupakan cemilan yang berasal dari Sumatera Barat. Penamaan karak kaliang berga orang pembeli oleh-oleh penjual bumbu masakan siap saji di Pasar Bukit Tinggi. Pedagang bumbu tersebut merupakan keturunan India. Oleh-oleh tersebut ada makanan yang mirip sekali dengan karak kaliang yang kita kenal saat ini. Pembeli itu memberi nama makanan tersebut dengan nama karak kaliang. Nama makanan ini berasal dari dua kata, yakni karak dan kaliang. Kata karak merupakan bahasa Minang dari kerak, merupakan lapisan kering dan keras atau hangus pada sebuah benda. Sementara itu, kata kaliang atau keling merupakan yang berasal dari India sebelah selatan. Oleh karena itu, pembeli tadi kemudian menamakan makanan tersebut dengan nama karak kaliang. Alasan pemberian nama ini karena ia melihat penjual oleh-oleh tersebut yang memiliki kulit yang sangat hitam.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hey, awas, ada motor di depan bro, awas nih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game stop beneran, kan bahaya.
4: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Indonesia.
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat pagi dan selamat pandangan sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita sampaikan kabar selingkat negara Prom PRRI Padang untuk hari ini Jumat 6 Bali Oktober 2026 bersama Ambo Amna Ulfa Ghazali. Nusara Pandangan Pakan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-6 Bali 2026 Allah resmi ditutup di Wagub Sumatera Barat. Acara penutupan dan diadakan di Stadion Utama Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman, di Tando Ijo Pemadaman seluruh Porprov. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Faskur Semi, mengapresiasi kekompakan seluruh pihak dan ala sukses menyelenggarakan Porprov Sumbar ke-6 Bali Tasabui. Beliau mencatat kekompakan komba fungsi sebagai tanda kebangkitan Bali olahraga di Provinsi Sumatera Barat.
1: Kepada seluruh pimpinan-pimpinan kepala daerah, ketua DPR, KONI, baik di tingkat provinsi dan kabupaten kota yang penuh dengan dinamika atas perselenggaranya Porprov kita di tahun 2026 ini. Dinamika biarlah menjadi sebuah dinamika, karena olahraga tanpa dinamika itu kurang seru. Tapi tetap yang kita junjung tinggi adalah kekompakan dan persaudaraan.
0: Fasko Juo mengatakan dinamika yang terjadi sepanjang acara merupakan bagian nan malake pada kompetisi olahraga dan harus diperhatikan jo sikap kedewasaan. Beliau menekankan persaingan sebenarnya mampu pertandingan lebih menarik, terutama karena tujuan utama dari ajang olahraga sarupoko indah hanya untuk bersaing menjadi juara, kendati juo untuk mempakwe ikatan antaro berbagai daerah. Kapalo Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kampung Jawa Kota Padang, Febriadi Rahman, mengatakan koperasi saat ini mempunyai 50